0: Kita pukul 2 pagi, megak mic kita pulai nikel ke belakang.
1: Ah. Jadi ya cerita kita ke sekali tu mengenang ke nanti kita bertemu ke utai lama, utai keresah kita semua. Nanti buat kita ingat kenyatari kerana ngasuh geli hati, lebih banyak mengenang ke jemannya, apa utainya.
0: Selalu lah, nanti bakal kita ngupas bilik ya, store kita. Bertemu ke barangnya, apa tu, ya kita tu lama dalam store. Dalam store, bukan ngerja aja jari, ya lu nak gawa.
1: Kak ketawa kadang-kadang, kak saya pulai sigat baru saja. Mudah screen tu ke, kan contoh aku kalah sekali cak lebih mayanya me berkemas ke utai ba kutak gari lama sekali terpedak ke seluar alien workshop ku sebab cak
0: alien workshop seluar
1: ingat di seluar alien workshop cak
0: aku pun bisa alien workshop
1: biar kau bisa bersaing me kan dek ya teringat main zamannya pu asai ke zaman tidak lim biskit
0: aku ke seluar cak kerepai gunung muda lumpitnya
1: ada simpan ngeri cakgi makan rek.
0: Ari subak bisa ikut nemu nan nemu dia tu di indoor
1: ya. Oh nyolanya baru ya.
0: Hilang ikat baru ya. Kita bisa gambar pala alien.
1: Ya.
0: Alien workshop.
1: Aman aku ngena ke seluruhnya. Teringat aku kan nama aku kalau Siti Kesha ketega ke seluruh alien workshop dia nemu ya. Seluruhnya nak lagi bocah. Oh semat ke panjale pasar riga. Sekali dua baru nemu dia pun ngena selipar jipun ke pasar. Ya.
0: Nya tren enggak cak? Tren enggaknya?
1: Nah nemu tren aku cak. Atas baru udah smart duduk kaki terangkat terus lipar jipun terus lipar jipun satu kali kadang awak lima lipar jipun tengah mengembualnya ya ke nanti kenapa kalau udah 3 minit si udah lupa lepas
0: si Siti selipar ke putihnya nak nyak keriang
1: nyak si nyak keriang mamanya
0: berat
1: nyak kemarin si Paji pun legend mamat pama kena nyak bisnis minggu tetap.
0: Oke jadi cerita kita pada ke Siti Utai hari jeman kita lagi biar sobat kengah suah kita geliati lebuah kita tertemu kia baru dia tau
1: nama utainya kunci ngu kami di Facebook YFM Iban dah tu lagi kemudian maca komen kita semua.
0: Selamat mendiang ke kami, kita ke baru mendiang ke kami pagi itu dan kira kena online kah?
1: Tahu kan tadi bahawa RTM kena online tadi punya. Bahawa Astro 871 punya tekan semua rekom.
0: 2 pagi.

0: maksud baru Kak Gamli. Misalnya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang bawa utai ke mana. Bakal bagas gawak, isik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau YFM.
1: Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63, nga ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang putih.
2: Dengarkan Pengarap Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalan.

0: Dua pagi, Wai. Berulang dengan kami pagi itu. Pagi hari dua.
1: Iya, lagi yang ngenang cerita kita. Ianya utai hari jemana kita coba. Lagi biak tinggal. So, kita geli hati. Lebih muda kita tetemu atau kemudah utanya baru dia tu.
0: Kita minta meh cerita hari balap peninga kita. Ini nemu jom minggu tu tadi. Kita bisa nyerungkai. Ngupas tur kini. Tetemu ke kutak lama garik kita ke.
1: Tak ke kita terpedak ke kedai nyawa barang lama cak. Ternyata terpedak ke kerban ternyata. Eh, tentu kita sobat lu teringat ceritanya.
0: Ya.
1: Apakah peningan kita ke terbuat pagi tu sama pagi peningan hari yang menua miri yang kemenung hujan pagi tu ianya Najawil. Jadi ya lebuh maya tiap kali tamang ke kedai stationery cak. Tahu ke ba suku-suku norab jual ke buku, jual ke perawat semuanya. Ya teringat ke lebuh maya ya sekolah bak Labuan sebab maya ya medak perawat. Jadi mayanya sobak ya. Nah tu landian nari aja ku bahasa Melayu. Jadi teringat ya lebuh maya ya atau tadi ngerawat pisial kaban ya tadi kami jauh pinjam perawat tidak ada aku ya. Tahu tidak ada. Habis apa kamu pakai itu? Ini siapa?
0: Sama samanya tadi nya ne. Nyade ya hanya.
1: Nyaka kumaya siapa tetuai perawatnya biak gi kini.
0: Perawat ngau siapa?
1: Ya betul dah tadinya tiap kali menda perawatnya teringat kenya saya kegeliati yang ngenang ke sekolah Balabuan kelia. Ya.
0: Oh dia. Jessica Itan pagi tu ori bau mega madah ke sarinya ko ya tepedak ke Balan Biak Mesir Buruang. Tetai terpedak kenya alu pulai meh nikal ke belakang pengingat ko ya. Kelia maya lagi umur sedaknya segi tak tahu sebuah masjid buruang ko ya. Ambiah buruang ambiah tupai ke dok ya.
1: Aku cerita kawal ngawa pesit-pesit tadi cara. Nya tahu pada ke Siti Ari ikuman wajib ke bisik Banembia di zaman 90-an pada
0: ya. Asal di jalan aja. Di bawah kebabas lah.
1: Membawa luar rumah. Pemain mah.
0: Buruan jadi kebawa rumah.
1: Jadi aku ingat mah cerita. Jadi aku ngenang ke peset geliati. Aku cak kenyang ini. Aku sebuah cak. Kalau kena nyebut tadi. Masuk hospital ketika peset cak.
0: Apa pun balatnya.
1: Amal masuk hospitalnya kau patah hidung aja. Tuh ke cerita tempat tu cak. Tuh tanya kami serumah. Penanggul ya. Nanti ya kena peset orang nang awak cak. Sino ketika muda cak. Yang masalah ya mesiat yang pun.
0: Oh, nak cukup penemu ya cak. Cukup. Penemu mesin terimpu.
1: Oh ya, yang mudah mana makai padi kemudian jembi ya cak. Jadi ambil pesiat. Jadi ngira pesiat orang tu ke belakang tarik saya batu nak. Ngira tarik ke mula bawa jangannya. Kumai kena M. Kena M pesiatnya. Ni lalu makai doang yang puca.
0: Saya lebat
1: dah. Oi begau kami semua cak. Tetapan kurang ke sepatas mengari lu bantu. Anjung ke terus mengangwai doang patah.
0: Nama anunya ada. Seteruam yang nama ada. Batu.
1: Batu.
0: Apa?
1: Tarik panjangnya kurang meranyu kak. Sedepak tarik
0: Pama utai saya kena mata dah.
1: Nah siap mai di. Aku ingat nama aku debainnya apa yang sah ya ke hospital.
0: Bebadi ngapa tegal pesiat.
1: Itu itu setiap kali aku nak pesiat teringat aku cerita yang ini.
0: Okey, Dominic Untur pagi tu so pagi gembira kita itu. Serinya maya ngupas bilik aku ya. Ketemu ke kekeleter meet curak biru. Jadi kalkulatornya kena ko ya ngau namanya bekas pensel. Pensel case nya. Diberi cigu ya nama cigu ya Miss Jude. Kajar sida ya
1: Morning, subject Miss Jude.
0: Inggris sobat. Jadi dia tu ko ya dah ditemu ya lalu dia jahit mak ya tepuk ya kapas jadi anak patung. Namanya pensel case nya tadi.
1: Jadi patuang ni cak.
0: Ya, mana punya kira uliah preserve baru lah
1: cak. Hidup ke baru
0: main
1: tadi.
0: Sekiasnya.
1: Namanya pengingat diberi Miss Jude. Lagi ngajar kini Miss Jude tu cak.
0: Nak game dah itu lagi nak Miss Jude ngajar.
1: Nanti aku muda umur Dominic Untur terjaga mal cak. Bukan umur tua tu cak. Pelawa aku. Nanti lagi ngajar panas. Saya ku dah grand headmaster mamatnya. Okay. master lagi nya.
0: Nyoka semak pincian dah.
1: Okey, jadi terus anjung komen kita ngagai Facebook YFM Iman Nur kita ya berkenang ke ba kersa taku taiti ngasuah kita nyau gliati mulai ke pengingat meda utainya tadi.
0: Oh, barang lama kita tancuat baju ke.
1: Oh, takunya tadi temu ke Walkman.
0: Walkman ke?
1: Lagi muda Walkman di situ.
0: Nemu lah, lebih baru di situ itu Walkman.
1: Hati Walkman cetin kumia baru. Nama sudah yang lara orang berjalan. Eh, berarti Man Walk sudah lagi.
0: Okay, terus mulai ngau kami. Dah lepas lagi lagu dari Matthias Mamut, Labuh Penggerindo.
1: Okay, jadi sudah selesai ngau dua pagi, wai pagi tu.
0: Lagu dari Remisan G, Sulu Messenger, 2 pagi.

0: lihat tau kena biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penekak hati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak di kelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Nyap nak kutungai nemueng gaya rumah ni, nakap ngangat. Uji dengan gaya kukian di medak. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku aku tau, kan gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu ukai semina berta terkira aja. Dudi hari ilak, nadai magang utainya. Yo yo, ana mangat ngemaruah kurang ke depan umang ngau merinsa. Ingat, yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya, baru kawal kita teguat lama. Pesan tu, hari aku Ken Michael.
3: Gau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa ya. Nengkiang pagi hari 3 ngau hari 4. Bah, duo, pagi Y.

0: Uncle Stone, Gam, and Michael bawa bergerak pagi.
1: Jam niaga 9 pagi.
2: Lapan 36 minit pagi, lagi baru 2 pagi.
3: Tahu kena ke cerita kita yang ke pagi tu.
2: Ya, lalu kemarin mengaca berita yang kena tu mana megak kan?
3: Ya, ya, ya. Apa
2: kawal engkau penusah sebuah bilion dengan kabang yang ke labu lah. Rempas.
3: Tahu.
2: Apa long lelang.
3: Jadi penusah tu tadi kita nemu kalau ya bilion kabang tu ya kemaik balas sudah dutuh terbaik. Ia berciak ke agai menopsis masalah ya ke sakit tentangnya meh ketinggal ke ketitanya botol tadi hari kena mana disumbat ke ngau misi masalah tadi kalau enggak ya kemudian depan siap jam boleh tahu ngujung ke bilonnya tadi nyawa itu terempas apa kita nemunya meh sino kita kenang cak kadang-kadang orang ya ke beban nyawa ketinggal berjalan ke pengawa meri sebis ngagai mensiamanya berkata cak
2: ya amatnya cak lalu penerang berita dekat kediatuk tadi madah ke semua sedar ke depan bilonnya tadi berbadi nyawa 5 ikut semua sedar yang kaum pilot ya. Kau 4 ikut staff dari KKM tadi operasi gigang menyelamat ditampung pagi itu ya.
3: Iya ditampung pagi.
2: Laban dua itu jauh nih cak.
3: Awal laban kemarin nanti nitiah ke berita ikut sepeda aku ba Facebook RTM Sarawak pejalai ngagai lokasi itu tadi ngambil 5 jam pejalai.
2: 10 jam.
3: 10 jam.
2: Oh, 10 jam. Oh. Dia ngajalai darat.
3: Ngajalai
2: darat. Jauh dulu Din.
3: Ya aku sebab 5 jam hari merudik cak.
2: Hari merudik.
3: Hari
2: miri. Biluan hari namanya bomba bomba miri.
3: Lalu pihak Mega City penanggul mari kak nganjung helikopter tanda di kemudar ke terbaik laban hari ti balat bersebuan.
2: Yeah.
3: Lalu pihak Mega nak likun.
2: Oh, malam deh. Oh, jauh lemai kemari. Jadi harap ke operasi juga menyelamat sedak ya ke labuah terempas biluan tu mujur masalah itu
3: lalu pihak Mega kita Mega pesampi kan guys sedak ya ke berjalan ke pengawal aca operasi itu harap ke sedak ya dia beri pengering ngambil ke tertemu ke sidak ya ke jadi mansa bah
2: ya. Tadi lalu kita ke medak mega kunci ke beritanya nanti boleh ya gambar yang sensitif gambar helikopter nyangus kini video helikopter labu lah nanti boleh hanang share mana
3: ya lepas kita yang merik kerana merik masa mengagai sidak ya ke kamu pelayan sidak ya ke kena tinggang penusah tu tadi
2: betul.
3: Okay, jadi apulah baru ke cerita tu apa gitu cak.
2: Okay,
3: jadi kenang ke utai ya ke te lama tak ke utai ke tik kita mula tanya teringat tak ngasuh kita geli hati sama pagi ngagai Benedict bayang peringat kita pagi tu tu minggunya tadi cak ya.
2: Ui, baru jadi
3: mamai lupa maya mersi bilia ya terpeda ke plastik nur nyimpan pemain bual kotak mun bual kotak kan cak
2: mu asik ko mu ko ya ke kotak ya ke lipat
3: nya tip kami ngomongnya bol tempap
2: bol tempap nah
3: main bol tempap tempapnya selalu bermain ngau balani yang menjadi habis sekolah subah embih kotak di rumah di keempat sida ubat gigi sikit nanti boleh kena beli player baru ke kotak ubat nyamuk jadi mansa semua nyawa jadi player megang kerja seduainya mainnya di ni bisi utai kumbai orang PS2 PS3 PS4 PS5 nya
2: nya lah original ya
3: nya original player Xbox. Ya
2: Aman ingat ko kami pun ampiat aku ampiat dengan orang mainnya sebetulnya dan kami juga kena bol kertasnya
3: kena bol kertas
2: kai
3: nama kena cak
2: kena nama bearing
3: bearing si kalah
2: bearing si ini dah laju main bol
3: salah hari ketika kena mata capi cak lah banyak cak
2: baik ya
3: atau aku kenang ke bol kotak bunyi aku mainnya cak aku mesti kalahin jurang cak siap dengar jersey player aku cak
2: lukis lah
3: dulu lukis jadi jersey aku sebab mesti artinya okey tanya pan burung kenyalang tadi terlalu banyak minat ngap sayur di cak tentang burung kenyalang punya lukis jadi burung keruak jadi mu teruak gini
2: Amat lah. Baik ke sekolah mutanya sebab.
3: Awa.
2: Nang namanya bekas anunya anu football managernya.
3: Mama entah kami sebab habis law dream pemainnya cha. Spek ya cha. Keeper ya habis size tertentu atau lebih dari size sekian.
2: Oh.
3: Lawan bisik kaban ku sebab yang kami mainnya selalu alah cha. Nah pasti sekali keeper di muri gagah cha nyu besai gerit yang gol. Ketika skor nyu ya tengebap ke gol.
2: Ini lewat suak nak. Gol ni. Ya udah tutup keepernya magang.
3: Ingat main kebol tempap.
2: Okay, ini kita bisa cerita baginya Ajong kakai kami. Komen kita, drop komen kita bah Facebook kami pagi itu peningat. So pagi kita baru mendiang ke 2 pagi. Pagi itu
3: terlebih agak-agak peningat kita di Selama Anti Terang mendiang ke YFM frekuensi 89.5 FM.
2: Lagu Ari Marina Jara untuk merindang kita bah jam ketiga 2 pagi
3: YFM.

0: lagu-lagu bangsa kita. Ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.
1: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak aging irau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: TC.
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Nahas helikopter di Sarawak, operasi SAR dimulakan pagi ini. 80% graduan mandat Bumiputra disasar miliki pekerjaan sepadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan insiden helikopter terhempas di Sarawak, lebih 20 anggota pelbagai agensi termasuk 12 anggota bomba digerakkan pagi ini bagi operasi mencari dan menyelamat helikopter yang terhempas berhampiran lapangan terbang Long Lelang, Ulu Baram. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba Jasper Janus memaklumkan pasukan itu dijadual berlepas kira-kira pukul 9 pagi menggunakan helikopter JBPM jenis MI-171. Perjalanan darat dari Marudi ke lokasi mengambil masa kira-kira 10 jam. Terdahulu, Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah memaklumkan operasi mencari dan menyelamat bergantung kepada bantuan penduduk kampung, anggota rela dan polis bantuan Long Lelang. Semalam, bantuan udara dari pangkalan udara PRM Kuching tidak dapat digerakkan berikutan cuaca berjerebu. Pada masa sama, pesawat tidak mendapat kebenaran terbang daripada pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia. 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam menepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
1: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fadlina Siddiq berkata, dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
2: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Dato' Sri Fadlina, murid Malaysia turut menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan dan keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Fadlina memaklumkan prestasi matematik murid dalam program penilaian pelajar antarabangsa PISA 2025 merosot 11 mata kepada 397 mata berbanding 408 mata pada 2022. Bagaimanapun, jelas beliau, pencapaian dalam sains dan pembacaan masing-masing menunjukkan peningkatan.
2: Pencapaian sains anak-anak Malaysia meningkat. Pencapaian bacaan juga meningkat ketika purata OECD menunjukkan penurunan. Ini kemajuan yang harus kita hargai. Pada yang sama, ada satu dapatan yang kita tidak akan sembunyikan, iaitu pencapaian matematik kita menurun. Dan penurunan bukanlah satu yang kita boleh lihat sebagai perubahan dalam satu pusingan sahaja, tapi ia harus membuatkan kita melihat masalah itu dengan lebih serius, intensif dan bukan secara defensif.

Berita seterusnya. Susulan pelarasan harga berasaskan risiko ekoran gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Gangguan berterusan di Selat Hormuz, loji penapisan dan inventori yang semakin berkurangan. Harga minyak global dijangka berada dalam jajaran antara $95 Amerika dan $110 setong. Ketua Ahli Ekonomi Global Juai IQI Shan Said berkata, kekurangan inventori boleh melonjakkan harga Brent kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. $130 setong dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi, kita nak bersama dengan rakan kita di Met Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Assalamualaikum, Ahmad.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar, Ahmad, pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Alhamdulillah. Baiklah, Ahmad, untuk perkongsian bersama dengan pendengar kita, laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan, Ahmad.
2: Okey, baik. Terima kasih, DJ. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Siwu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, keadaan angin, angin bertiup dari barat daya selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih, Ahmad.
2: Okey, baik, sama-sama.
1: Selamat bertugas.
2: Okey.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
1: Wang ringgit dan nyawa orang tersayang.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah rancangan sirah kita pada hari ini akan berbicara mengenai seorang sahabat yang namanya Zaid Al-Khair, ataupun maksudnya Zaid yang baik. Apabila berita mengenai tersebarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam, membawa ajaran Islam, Zaid telah menyiapkan tunggangannya dan mengajak pembesar-pembesar kaumnya untuk berkunjung ke Yasrib bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang ikut serta dalam rombongannya adalah Zur bin Sadus, Malik bin Jubair, Amir bin Juain dan banyak lagi lah. Dan apabila sampai di Madinah, mereka terus menuju ke Masjid Nabawi dan memberhentikan tunggangan mereka. Pada masa tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan ucapan kepada kaum muslimin dan baginda berada di atas mimbar. Kata-kata itu menyebabkan mereka terpesona dan mereka menumpukan perhatian kepada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat kaum muslimin yang khusyuk mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang tertarik dengan Islam, akan tetapi Zur bin Sadus telah bergegas keluar daripada situ dan pergi ke Syam menganut agama Nasrani. Namun Zaid Al-Khair dengan sahabat yang lain telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa, wahai Muhammad, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya kamu adalah pesuruh Allah. Lalu Nabi kan noleh, siapa kita tu? Makanya madah

0: nama aku adalah Zaid Al-Khail. Lalu baginda mengatakan bahawa nama kita bukan Zaid Al-Khail, tetapi namamu adalah Zaid Al-Khair. Maka semenjak daripada peristiwa itu, Nabi SAW membawanya ke rumah. Baginda ditemani oleh Umar Al-Khattab dan sekumpulan sahabat yang lain. Baginda mempersilakan Zaid untuk duduk di atas alas bantal yang disediakan. Lalu Nyasir Maud Nerima, mungkin rasanya baginya tidak beradab memakai alas di depan Rasulullah SAW. Lalu berlakulah peristiwa tolak menolak. Baginda nyuruhnya memakai alasnya, si mauknya beri dengan Nabi balik, Nabi beri dengannya balik, nya beri dengan Nabi balik. Maka menyebabkan Rasulullah SAW bertanya kepadanya, wahai Zaid, macam ni keadaan kita hari itu? Maka Zaid menjawab, aku sukakan kebaikan, orang yang baik dan melakukan kebaikan. Maknanya secara fitrahnya Zaid tu seorang yang suka kepada kebaikan dan suka melakukan kebaikan. Maka Nabi bersabda, ini adalah petanda kebaikan daripada Allah yang diberikan kepada sesiapa yang dikehendakinya. Maka mendengar penjelasan itu, maka Zaid pun mengatakan bahawa segala puji bagi Allah yang telah menjadikan ku berada di atas landasan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Lalu sambilnya memandang baginda, nyemandah dengan Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, kita beri dengan kami 300 orang angkatan berkuda. InsyaAllah aku berjanji akan melancarkan serangan bersama-sama mereka ke atas kekuasaan Rom dan menakluki mereka. Lalu membuatkan Rasulullah SAW merasa berbesar hati, alangkah baiknya lelaki ini. Lelaki bagaimanakah kamu ini? Puji Rasulullah SAW kepada Zaid. Namun akhirnya umurnya si panjang, ketikanya nak balik tadi, ia telah mengalami demam yang disebabkan oleh wabak penyakit di Madinah. Pada ketika itu Madinah sedang dilanda wabak demam. Sebaik saja Zaid meninggalkan Madinah, dia telah ditimpa oleh wabak demam tersebut. Dalam keadaannya tidak bermaya akibat demam yang dialaminya, Zaid Al-Khair meneruskan perjalanannya untuk kembali ke kampungnya di Najd. Lalu dengan harapan, ia berharap dapat menemui kaumnya dan mengislamkan mereka. Semangat dahnya dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Taala nak memeluk agama Islam tadi, nak mengajak orang di kampungnya untuk memeluk agama Islam. Namun akhirnya maut lebih dahulu menemuinya dan menghembuskan nafasnya yang terakhir di pertengahan jalan. Jadi inilah antara usaha para sahabat itu, walaupun baru memeluk agama Islam, tetapi semangat mereka berusaha untuk mengajak orang lain menyeru kepada Islam menyebabkan mereka ini kedudukannya amat tinggi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di sisi Allah Subhanahu taala. Mudah-mudahan boleh menjadi contoh kepada kita. Jadi sekadar itu saja, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah.

kalau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibuk FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibuk FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok @SibukFMSibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibuk FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibuk FM, segalanya untuk anda. Jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik, hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia meningkat menghampiri $100 Amerika setong dalam dagangan awal Asia hari ini susulan konflik di Asia Barat yang mengancam bekalan dari rantau berkenaan. Minyak mentah Brent meningkat kepada $99.38 setong, manakala West Texas Intermediate berada pada $94.51. Kenaikan itu menyusuli ancaman Iran untuk menyasarkan kapal tangki minyak di Kuwait dan Bahrain sebagai tindak balas terhadap serangan Amerika Syarikat ke atas kapalnya. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Amerika Syarikat mengesahkan sebuah drone bawah air miliknya mengalami kerosakan selepas Iran mendakwa merampas aset itu di Selat Hormuz. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM bagaimanapun tidak mengesahkan dakwaan Iran berhubung rampasan berkenaan. Menurut CENTCOM, drone itu mengalami kerosakan ketika menjalankan tinjauan di perairan serantau dan tidak membawa

peralatan atau mengumpul data sensitif. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Iran mendakwa merampas drone berkenaan menerusi operasi risikan dan ketenteraan. Sementara itu, Jawatankuasa Palang Merah Antarabangsa ICRC menggesa tindakan segera bagi meredakan permusuhan antara kumpulan Houthi di Yaman dengan Arab Saudi yang berisiko meluaskan konflik di rantau berkenaan. Presidennya, Merjana Spoljaric, memberi amaran pertempuran berterusan boleh meningkatkan korban dan memburukkan lagi krisis kemanusiaan yang menjejaskan jutaan penduduk. ICRC turut menggesa perlindungan terhadap orang awam dan infrastruktur penting serta pematuhan undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di Tepi Barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat serta kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus masih amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Lebih 3,200 kematian dilaporkan akibat wabak Ebola yang terus merebak di timur Republik Demokratik Kongo. Menurut jurucakap PBB, Stephen Dujarric, kerajaan negara itu bersama rakan kerjasama melancarkan pelan tidak balas dengan sasaran dana $1.3 bilion Amerika bagi tempoh 6 bulan. Dana itu antaranya bagi memperluas pemantauan, pengesanan kontak rapat dan rawatan. PBB turut menggesa sumber tambahan disalurkan segera bagi meneruskan operasi kemanusiaan dan usaha membendung penularan wabak. Di United Kingdom, lebih 400 penerbangan dari dan ke lapangan terbang di negara itu dibatalkan susulan masalah teknikal sistem kawalan trafik udara. Menurut Flight Radar 24, 425 penerbangan dibatalkan setakat 5 petang waktu tempatan. Antara lapangan terbang terjejas ialah Heathrow, Gatwick, Liverpool, Birmingham dan Edinburgh. Perkhidmatan Kawal Trafik Udara Britain memaklumkan masalah itu sudah dikenal pasti dan operasi penerbangan kini beransur pulih. Sukan bola sepak Manchester City membuka kempen Liga Juara dengan kemenangan 2-0 ke atas Porto. Erling Haaland muncul wira dengan meledak kedua-dua gol pada babak kedua. Dua jaringan itu menyaksikan Haaland kini mengumpul 167 gol untuk muncul penjaring ketiga terbanyak sepanjang zaman City. Penyerang Norway itu turut mencatat 59 gol dalam 59 penampilan Liga Juara. Dalam satu Liga Asia, Real Madrid membuka kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Inter Milan di Santiago Bernabeu. Kylian Mbappe membuka jaringan sebelum Fede Valverde menggandakan kelebihan tuan rumah dalam tempoh 25 minit pertama. Inter merapatkan kedudukan menerusi Carlos Augusto lewat permainan, namun Real bertahan untuk meraih 3 mata. Sekian berita yang disuting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: mengatasi stigma kesehatan mental.
1: Kita boleh atasi masalah stigma ini dengan cara bila kita semua menerima apa itu kesehatan mental, kita bercakap dengan mengenai kesehatan mental secara bebas, kita didik diri kita sendiri dulu, dan kita didik orang lain untuk mendekatkan diri dengan kesehatan mental, mengetahui tentang kesehatan mental, memberi kepahaman untuk mendorong semua orang untuk tidak menstigma orang lain lah. Dan kita tunjukkan keprihatinan kita kepada orang-orang yang mengalami masalah mental ataupun sakit-sakit mental, dan jangan pernah segan malu untuk tampil mendapatkan rawatan awal ataupun mendapatkan pertolongan lah. Dan jangan pernah asingkan diri jika ada alami tanda-tanda masalah kesehatan mental, macam contoh ada mood yang tak stable, kerisauan yang melampau, mudah penat, lelah, hilang selera makan, tak ada keseronokan dalam bekerja, hilang minat penggunaan bahan-bahan yang terlarang. Semua itu kalau boleh kita cuba dapatkan bantuan awal. Jangan tangguh dan jangan lewatkan. Kalau ada kumpulan sokongan di sekeliling anda, cubalah sertai supaya mereka pun boleh bantu anda. Dan paling penting sekali untuk mengatasi masalah stigma ini adalah supaya kita semua tidak judgmental, tidak mengadili atau menghakimi orang yang mempunyai masalah mental tersebutlah. Kita cuba untuk bantu orang itu untuk dapatkan rawatan, bukan untuk membetulkan orang tersebut. Kalau kita cuba untuk membetulkan sesuatu yang kita anggap bagi kita itu salah, tapi sebenarnya dia tak membantu orang tersebutlah. Dia hanya akan meneruskan lagi keadaan individu tersebut.
0: Dr. Zainul Arifin Tanjoy, Pegawai Perubatan Unit MCD, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan.

0: Raja, kerja sini teh dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Ah, macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita. Tapi kelak dihantar di tempat lain. Bahaya ya. Kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga. Macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik kayak gini. Dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC, pasport, simpan dari pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
2: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Di Porta Berita RTM, jasa dan pengorbanan juruterbang serta petugas Kementerian Kesihatan KKM yang maut dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak petang semalam akan sentiasa dikenang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menerusi hantaran Facebook mendoakan agar seluruh keluarga dan waris mangsa terlibat diberikan kekuatan, ketabahan serta kesabaran dalam menghadapi kehilangan yang amat berat itu. Salam takziah saya ucapkan kepada seluruh ahli keluarga mangsa atas kehilangan insan tersayang dalam tragedi ini. Lebih menyentuh hati, mereka pergi ketika sedang melaksanakan amalan dan tugas untuk memberikan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat di kawasan pedalaman menurut hantaran itu. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusuf juga menerusi catatan Facebook meluahkan kesedihan dan juga cita atas nahas helikopter tersebut. Jadi itu antara yang termuat di Pasar Berita RTM waktu ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Shiba FM, segalanya untuk Anda.

kata ibu bapa bukan kita nak sekat total. Kita cuma tak nak mereka memiliki. Mereka nak terdedah bersama dengan kita. Untuk berinteraksi, bersilaturahim, melihat daripada sumber yang sahih, mencari maklumat bersama dengan kita. Jadi jika mak ayah dia tidak terlalulah dengan media sosial ini, dia akan jumpa banyak lagi contoh-contoh idea yang luas akan terbentang, datang satu demi satu kita nak buat dengan anak-anak kita. Dan saat itu kita rasakan, Masya Allah, banyaknya momen-momen memori indah yang kita boleh ciptakan selagi anak kita ini masih duduk dengan kita. Sebab tak lama lagi dia akan ada kehidupan sendiri, akan jauh daripada kita, akan nak berkhidmat di tempat yang lain mungkin. Dan inilah masanya yang kita nak rasakan bestnya, sayangnya masa ini. Do the best, buat yang terbaik.

Ya, 11.05 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibah FM. Dan seperti biasa, jam yang ketiga kita akan bersama dalam ruangan interaktif Sibah FM. Ucapan juga salam daripada pendengar sahabat Sibah FM. Di samping saya kongsikan juga antara berita-berita yang terkini, info-info semasa. Di ruangan komen di live Facebook kita, Opa Cici, selamat pagi DJ Din. Terima kasih Opa Cici. Dayang juga, selamat pagi DJ. Selamat bertugas, salam ceria semua. Terima kasih. Terima kasih juga untuk kita dan juga Umang Lee. Assalamualaikum Jadin dan selamat pagi. Terima kasih Umang Lee. Terus dengarkan kami di Sibah FM. Dobling ke Baja juga, sama juga kat selamat pagi katanya. Zalika Zalihalion, assalamualaikum Jadin, selamat bertugas, selamat pagi. Terima kasih. Kita ada siapa pagi di situ? Agnes Indai Robin, selamat pagi di Jadin, selamat bersiaran di Sibah FM. Cuaca di Miri pagi itu ada hujan kejap tadi katanya. Minta diputarkan lagu dari Amy Search, Isabella, untuk hiburan sendiri dengan semua yang mengenali diri saya katanya, di mana jawab ada. Semoga semuanya sentiasa sehat. Buat Jadin, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih. Ayah daripada Agnes Indai Robin. Sindon Edi pagi itu, selamat pagi di Jadin, selamat berjalan ke pengawal Numan Bak Konti katanya. Minta lagu Melegai Pengerindu. Kena melindang diri pun ujung agai Ricky Ribo dan Bingkir Baja Rosin Gunya Stamos TV Stelup Miribo Martin Peter Tinggal Kujam Peter Bulan Pegari Serina Sandai Janang Lina Bugis Sapagi di situ Roy Kuang Poli Masing James Anyau James Jeffrey Jeb tujung agai semua peninggal radio Sibu FM katanya. Terima kasih jadi sama-sama Sindon Edi. Ramli Lee pagi itu, salam Jadin, selamat bertugas, semoga sehat dan ceria selalu katanya, bersama rekan-rekan pendengar setia Sibah FM, selamat berkonti, selamat mengopi juga untuk semua sahabat-sahabat di sini juga berada katanya. Kita ada seorang lagi di situ, Alicia Rufina, selamat pagi Jadin dan semoga sihat-sihat selalu, best lagu Hindi ke udara katanya, salam takziah untuk keluarga nahas helikopter, sian, sidak katanya, kami pun pernah FDS dulu, mungkin ya pengalaman Alicia Rufina dulu sebelum tu yang pernah sama-sama join FDS. Terima kasih Alicia Rufina. Baiklah, ataupun 11.07 minit pagi saya kongsikan juga Pesta Lada Julau edisi ke-12 bakal berlangsung mulai 26 September hingga 3 Oktober 2026 bertempat di tapak Pesta Lada Pakim Majlis Daerah Meradong Julau MDMJ. Penganjuran pesta berprestis ini diterajui oleh Pejabat Daerah Julau dengan kerjasama strategik Lembaga Laga Malaysia, agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan NGO serta barisan ketua masyarakat dan ketua kaum tempatan. Pelbagai pengisian acara telah dirangka bagi menarik kehadiran pengunjung yang dibagikan kepada beberapa kluster utama, pameran dan perkhidmatan, menyediakan kaunter perkhidmatan serta penyebaran maklumat daripada agensi awam dan swasta, keusahawanan dan perdagangan menjadi platform pasaran bagi komoditi lada, produk hiliran serta ruang niaga untuk usahawan mikro tempatan. Di samping itu, pendidikan dan kesihatan, pengisian kempen kesedaran, talimat pendidikan dan pemeriksaan kesihatan percuma untuk komuniti, kluster pertandingan, kebudayaan dan hiburan mengetengahkan keunikan seni budaya etnik melalui pertandingan tradisi dan persembahan pentas dan seterusnya. Bagi kluster sukan dan rekreasi, melibatkan aktiviti fizikal dan sukan rakyat bagi memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat. Pesta Lada Julau merupakan platform terbaik untuk kita melonjakkan ekonomi usahawan tani dan mempromosikan kebudayaan unik daerah Julau kepada pelancong luar. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibah FM.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

0: anda. Rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Ya, 11.26 minit pagi. Kita teruskan lagi di ruangan komen di live Facebook kita, page CBFM sekalian yang untuk anda. Mary Bud Martin, terima kasih. James Miran, selamat pagi. Jadin katanya, terima kasih James Miran. Sampian Podin, assalamualaikum Jadin dan selamat bersiaran. Salam untuk semua pendengar CBFM, semoga sentiasa sihat. Kita ada Rita Philip, selamat pagi. Menuju semua ngagai Luli Kenayang, Lando Ganeng, Joshua Jos, Wela Nyipan, Roslin Jelawa, Julia Supi, engkau semua Kang Lala, salam rindu hari aku di Kapit. Selamat bertugas ngagai Nuan DJ Din katanya. Terima kasih Rita Philip. Cheng Suni pagi itu, assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat bertugas DJ Din. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat Allah SWT, dalam kesihatan yang baik serta dipermudahkan urusan. Terima kasih ya daripada Cheng Suni. Kita ada Rita Philip pagi itu, selamat pagi. Ibrahim Akib sekeluarga di Malaya katanya. Joanna Ahmadi, assalamualaikum. Selamat siaran DJ Din. Sihat selalu dari Joanna Ahmadi. Terima kasih. Juga kita ada Induk Kenawit pagi tu. Terima kasih katanya. Ya, daripada Induk Kenawit. Dan anda boleh teruskan berkomen lagi. InsyaAllah ada masa lagi saya akan bacakan ucapan kita orang lepas tu. Jadi, jangan ke mana-mana. Terus layan kami di CBFM. Dan selepas lagu tu juga, saya akan kongsikan jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Akta Anti Pemerdagangan Orang 2007 membolehkan seseorang itu dikenakan 15 tahun penjara dan denda RM500,000 seandainya didapati bersalah mengeksploitasikan individu dalam urusan perdagangan orang. Awas! Jangan musnahkan masa depan anda dengan terlibat dalam pemerdagangan orang. Siapapun mungkin jadi mangsa. Sesama hentikan pemerdagangan orang.
1: Ya, 11:33 minit pagi waktu ini, saya ingin kongsikan bersama jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Untuk zon 4 meliputi kawasan Ikan, Oyak, Belingian, Mukah, Dalat, Cibu, Kenawi Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat fardu zuhur 12:32 minit tengah hari, asar pukul 3:36 minit petang, maghrib pukul 6:36 minit petang, isyak pukul 7:45 minit malam dan subuh pagi esok 5:18 minit pagi. Bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Ranjang. Zohor 12:34 minit tengah hari, asar pukul 3:39 minit petang, maghrib pukul 6:37 minit petang, isyak pukul 7:46 minit malam dan subuh pagi esok 5:20 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Lingga, Seriaman, Engke, Lili, Lebantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zohor 12:35 minit tengah hari, asar pukul 3:40 minit petang, maghrib pukul 6:37 minit petang, isyak pukul 7:47 minit malam dan subuh pagi esok 5:20 minit pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat.

0: Mas tu rantai 300, gelang 200, cincin 100. Nang murah Muram. Dalam emas yang satu nang. Rezeki tu. Susah cari emas murah ke datu. Dalam emas naik tengah ke datu. Tu benar-benar tu, benar tu. Sial, aku mesti mau beli tu. Mau makan tu nak. Aku imagine nyelin si tetua lihut nangga aku makan barang ya. Dia juga kan suka berdengar. Show off.
1: Adik, apa di kepak kita ya?
0: Hai, terkejut kami kita bangga rapi. Tangga kita lo.
1: Nih.
0: Barang dijual lah Evi tu. Murah bang, emas 1.6.
1: Oh, murah juga. Mok mula tu, scammer tu, murah gila tu.
0: Lom kita tu, scammer lah apa. Nang kita macam ya aku muntah.
1: Nang benar tu.
0: Oh bang, kita ibu nak macam-macam bang, nak ngalang kami. Kami dah nak beli bang. Lagi pun bang, kita fikir ah. Tak dengar ah. Mun kami makan barang mas tu nak. Nama siapa naik? Carta kita naik teh. Wang akan nanya, Bini siapa ya? Kan? Kita tu. Apa?
1: Kemain kita tu
0: Kena?
1: Awak, nang benar. Akan. Tapi kita jangan lupa. Akan. Scammer macam-macam cara nak oleh. Tau si. Jangan mani gila kita ya. Kena scam kelak buat tahu.
0: Aduh, hebang. Kita tu macam-macam aja. Sini dia. Amit tetap dengan keputusan kami. Mau beli juga?
1: Ya Allah.
0: Skamer dah apa dia saya dah. Caya gila macam dia. Ya mesti makan kami dah sampai. Ya habis sampai. Ini. Benar makan kami tu. Buka lu. Ya kacak Ikan kajul Nyonya kecik mas tu ni Jo. Kebetulan Jo ada nampak barang pakai ngecek emas tu. Jo. Cek lo. Emas kami lo. Haduh, kacak Jo, ya betul. Pasu. Pernah kasih tu. Nak kata Jo tu. Patut lah buah gila. Aduh lah. Aku sih dengar kata laki ku tu. Aduh. Bagi pun tidak lo.
2: Nomor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan.
0: Saya dalam talian. Ria aku telefon ada bang. Pakar saya dalam talian dah. Kena tipu lah aku tu. Bukan aku dapat cintang kerap hatiku. Kau kasar kuku-kuku entang. Tidak tu menipu aku macam tu. Nyamaninya setelah aku sapa aku tu. Kerap aku tu.
3: Awas, berhati-hati sebelum membeli barangan terutama di laman sosial. Fikir sebelum bertindak. Pesanan ikhlas dari kami DRTA.

11:04 pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita ekspresi Sibu FM 9.12 untuk edisi hari ini, Rabu 9 September 2026 Masihi. Bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat Sibu FM yang dah pun mengatakan ucapan di ruangan komen di live Facebook kita, page Sibu FM. Juga anda yang mungkin mendengarkan kami menerusi frekuensi di tempat anda. Dan juga mungkin ada yang menonton menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak di atas kesetiaan anda mendengarkan siaran Sibu FM setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 12 tengah hari untuk siaran Bahasa Melayu. Dan seperti biasa, tepat pukul 12 tengah hari nanti, siaran YFM akan dapat anda ikuti. Jadi sentiasa anda menjaga kesihatan dengan mengamalkan gaya hidup yang sihat dan juga berhati-hati dalam keadaan cuaca yang tak menentu dengan jerebu, hujan yang kadang-kadang ribut juga anak. Si terjangka. Tapi apapun, mungkin ada yang terlepas untuk ramalan cuaca pagi tadi. Di sebelah pagi tu cuaca diramalkan berjerebu. Di sebelah petang, cuaca diramalkan berlaku ribut petir di beberapa tempat. Dan di sebelah malam, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat. Yang info cuaca pagi tadi, mungkin ada yang terlepas. Jadi saya kongsikan semula. Jadi dengan ini, saya mengundurkan diri untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah esok saya akan bersama dengan anda lagi dalam ekspresi Sibu FM 9.12 untuk hari yang hari Khamis esok hari, insyaAllah. Jadi jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam suraku, maju mamur, bye-bye.

Selamat tengah hari, dia tu kena borka berita tengah hari 9/9/2026. Berita pasal penusah bilun labuh ba long lelang. Penerbai Bala Raban Forensik ngau Raban Penguang ngagendur penusah bilun engkabang ke labuh ba padang bilun long lelang Ulu Baram udah bekejang dari padang bilun wilayah Sarawak upis bombang ngau penyah penusah Malaysia JBPM miri pukul 11.06 minit pagi tadi. Kalai bilunnya patut terbai pukul 8 pagi tang terjanggal ketegal hari jai ngau hujan bangat. Lebih 20 ekor pemesai ngau Bala Raban Bomba JBPM Polis Diraja Malaysia PDRM pemesai pedang bilun miri serta pengari ari layang-layang aerospace bala bisi depan bilun ngelawat ndur penusahnya. Sebedau ke mupua lica pasal operasinya diatur dulu bab nyangkai bilun ke bisi bela datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi benua miri Galung Luang. Ngenang perkara ke sama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun engkabang kelabuh bab nonya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun atur polisi bela datai mega inya sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawat Jala ngau residen bagi benua miri Galung Luang. Ngenang perkara ke sama, semua penerbai bilun urat tambang ngagai long lelang ke dia tu udah diketu ndak lama ketegak penusah bilun engkabang kelabuh bab nonya. Manager Padang Bilun Miri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun atur pemiri Muhammad Zabidi Abdullah lebuh ke beranda ngau RTM madah ke tusun atur

Ya lagu hari Elizana Pita, lagu anak manga, lagu kecoba dikenaku ngomong kawang lah. Tengari kita hari WiFi Mas Riaman ke tengari itu jam kita 13 minit lalu pukul 12 tengah hari. Terima kasih kita ke bukulengok kami, milih kami bukulengok kita bawa ngelah tengari ke tengari itu. Tengari hari 3 hari itu 9 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Jadi tengah hari itu apa nih bawanglah tengah hari WiFi Mas Riaman kita boleh ngaku insin akibong berengkari pukul 12 tengah hari itu tadi nyentuh angka pukul 3 ngali hari itu lagi. Lalu api amaga aku ngarap ke program kami bawa WiFi Mas Riaman lebih lagi bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu terang di dinga kita ukai semina kita kemudian ke kami bawa mengeri besar jatah moga kita kemudian ke kami bawa ntigi seulu sungai ya. Jadi tusun program kita bawanglah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu jadi jam kecerobah tu lagi peningga bekas taman luar aku dekat kunci ke berita kelebih lagi sekedari utaiknya di Riaman di Betong Piamgang Lansa utaiknya di Strata Menua kelimpah hari ke berkunci ke berita maka aku dekat ngau nak kuliah merindang kita ngau lagu ngaru Piamgang harap ke semua lagu ke dipilih aku boleh kita bawanglah tengah hari ke tengah hari itu lagi lagu ke boleh merindang, lalu merindu hati kita megah ya. Jadi ya pukul 12 setengah tengah hari, aku dekat macam pesan beraja aku gerah ke BC diterima kami bawa FM di tangkan program ruai kita. Pukul 1 ngali hari, lebih muka pukul 2 ngali hari, kami dekat luar ke program seruran di Kenang, lalu pukul 2 setengah ngali hari itu lagi. Aku dekat gerah macam pesan rindu hati kita ke dikirim ke kita bawa Facebook Striaman FM, bawa program terima meh pesan ya. Lalu pukul 3 ngali hari itu lagi peninga kita rekap mulai ngau pengeluar program kami bawa FM Kuching terus kawak kami ke uliah didinga ke kita 24 jam sehari ya. Jadi peninga maya bukannya aku rintai program kita bawang lah tengah hari WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu ngarap ke program sekali lagi ngarap ke program kita nyaterang didinga bak kita ke mendiang ke kami bak WiFi Mas Riaman ke tengah hari itu ya. Laban program kita bawa FM Striaman tu lihat didengar ke kita bawa frekuensi radio ke semangau kita lalu lihat muka didengar kita bawa radio online bawa RTM klik lalu pihak muka lihat didengar kita bawa portal RTM pihak muka bisa lihat di pedak kita bawa Facebook Striaman FM ngau pihak muka lihat didengar kita bawa Astro 871 ya. Jadi hanya kau sekedari utai ke lihat nur kita dengar ke WiFi Striaman ke tengah hari itu ngarapkan ada penanggul mbak kita ke rindu ninga ke WiFi bawa ngulah tengah hari ya. Okey kita terus sama dengan ke lagu Aria Linda ngali hari itu ninga tu lagu ke dipilih aku kena kumerindang semua sidak lelaki laki merdeka.

Ya, jadi nyaku lagu Ria Linda, lagu lagi Merati ya. Jadi ngakai pala peninga kita yang kami bisa pesan berat ke dekat di kenatai ke bawang lah tengah hari kita ke tengah hari itu. Jadi kita tahu terus ngirum ke pesan berat kita yang ke Facebook kami Bak Sri Aman FM ke ngali hari itu ya. Terima kasih dengan kita ke bisa medak kami live Bak Facebook ke Sri Aman FM ngali hari itu. Lalu tahu dikunci ke Mekah gaya berita hari di menua kita ngali hari tahu nyangka agi mengkang bersebuan tahu ke nama tu tadi majak bersebuan tahu ke bisi berkurang mimiat sebuan ba menua kita ya. Laban tu kita berhenti ke ba ikas pengamah angin di Sarawak ke Datuk ya engkak pukul 9 pagi tu tadi jadi Seria lagi mengkang ngerikut ke gaya angin ke nak manah ke Pengerai ianya 214 Piam Gas Marahan 185 Kuching 185 Piam Gas Sri Aman 173 Serikai 174 Piam Gas Sibu 102 Mukah 156 Piam Gas Bintulu 152 55 Ngaus Melaju 169 Miri 150 Limbang 88 Ngau Kapit 91 ya. Jadi ianya aku gaya baca ikas pengamah angin bas kedandur di Serata Menua Sarawak. Lalu Piam Gas kita nyangkanya bisa berguna ke dirempunya tadi gawa beluar tentu ke kita nya terus nyaka pengurai drempo anti uliahnya tadi kena pemampul mulut ngau hidung ya ngicak ke pengurai kita nya semampai dijaga laban ti kita gerai nyamai muka kita ngerja pengawa ba luar rumah kelebih lagi ya ne. Okey jadi kita terus mendiang ke lagu Ri Austin Matthew to lagu Kumang Ari Langit.

0: Ya, lagu hari Austin Matthew Kumang hari langit ya, lagu kali kena kumring nang kita ngali hari itu kita ke benung reja pengawal jam kiri itu selamat berjalan ke pengawal lupi amakan kita kenyangkannya jam ke dia tu nya tadi benung belak kini kita ke gawak ba kebun sama belak angkai semua belak kita lalu api amakan kita ke benung reja pengawal di rumah balainai yang kanya benung para balana lebanak dia tu mayu agaknya tadi nak bersekolah lebih agak 14 itu pelilih menua di Sarawak itu ngarapkan sama bersabar meh dalam kandang kita yang kena di cikgu seminggu tu ne alaman Facebooknya mayu balainya tadi sebana dalam kandang beberapa hari itu tadi nemu maliknya di singa sekedar ne ngarapkan sama bersabar sayangnya meh bala pengajar ke nyaga ngajar ngau nyaga anak kita buah maya anak kita ke bersekolah ne. Okey, jadi itu aku ngenang ngelansak ne. Nanti kita berarti ke berita ke kemarin ne. Berita ke cukup nginuk hati kita itu berkawal dengan penusah bilang kabang ke berjalan ke pengawak servis lutur terbaik ya, ke labuah baluang lelang lemai kemarin. Jadi bak penerang ke bisa dia perkongsi ke UPS Menteri Pengerai bak Facebook sedak ya. Jadi penerang tu UPS Menteri Pengerai kebenarnya bisa masuk ke penerang madah ke operasi ngigak ngau nyelamat ke sidak lima ikut ke depan bilon tu agi benduang di pejalai ke ya. Nyalai bala media ngau mensia mayuh kita mayuh tu mana dipinta wak kena ngagak sebarang program dalam hati diri berkawal ngau penusah tu lalu piam gana berkongsi ke penerang kena betul bukan nama kena ketenya gati bala waris ngau sidak tu sebilia ya. Jadi kita bersampi ke lima ikut sidak ke nama tu tadi depan bilion tu ngarapkan sidaknya sama ditemu meh ne. Alaban itih ke berita tu tadi bilion tu di depan Kapten Zainul piamga Dr. Ainul Brawah Kamarudin inya pegawai perubatan Alexan Adit penolong pegawai perubatan Debra Mosit Jurawat ngau Jesse Paya Indonesia Mega ya. Jadi nya ko lima ikut orang ke depan bilun engkabang ya ke abisi labuh bak luang lelang lemai kemari ya. Kita ngarapkan mensia mayuhnya tadi menyika di pesan di lalau sidari UPS Menteri Pengerai ngarapkan kita nya tadi anang ngagak sebarang program dalam hati diri lebih berkongsi ke berita ya kena betul berkawal dengan penusah tu bukan nama kena kita nyaga hati balas sidak ke kena tuntung penusah tu ya. Jadi berita kepada baru dekat muka dikongsi ke kelebih hari ke hari media rasmi ya keulih dipercaya ke kita nangkan ketau ila berkawal dengan penusah tu ne. Okey, jadi sebedau aku mai kita nama tu tadi maca pesan berat ngau jaku gerah ke bisa terima kami bawa FM aku mai kita mendiang ke promo tu dulu lalu tangkan ngau lagu hari Baby Chloe di impu nuansiko kita mendiang kita dulu
1: terima ingu hari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu Dimpunuan Sikori ya Piwi Kloy. Lagu dikenam rinang kita ngali hari itu. Jadi terus natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi pesan ke Siti itu ianya pesan ngintu 100 hari. Kalau pesan itu diterima kami hari ya Caroline. Madah ke pengawang ngintu niang pengawang ngintu 100 hari niang apai sidak ya. Ianya niang losing. Lalu terus senyuakkan tebalu bini ya, ianya sirah anak Julian. Jadi ya pengawak tu dekat diatur kena lemai 12/9/2026 ya lemai hari 6 pukul 2 lemai ya. Jadi ya pesan tu tujuan ke semua kabelayan ya ke Diaoba Sengkuang, Piamga Balu Bejo, Sungai Tengah 4 buah rumah, kabelayan ke Diaoba Guntuang 4 buah rumah, Dintawa Bayai Ibuol Pakit Klasin Tanjung Bijat, Piamga kabelayan ke Diaoba Grand di Batu Lintang Undup, Piamga Pakulu, Pakuile, Sebujuk, Sama Radau, Kawong, Sebangkoi, Sungai Putung, ngau semua kabelayan yang kena boleh disebut nama itu, lebih lagi di Miri, di Suang Kapit, Entulang, Sebuyau, Piamga kabelayan ke Diaoba di Indonesia, ianya Bak Langau. Pihak mega kabelayan ia kena boleh disebut nama itu ia kengelalan yang losing ya. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal angin tu 100 hari yang losing ka lalu muain terbalu bini yang tu ianya sirah na Julian kena 12/9/2026 ianya hari 6 berengkah di pukul 2 lemai. Jadi pengawal tu dekat diatur bak rumah kenyungan di Batu Lintang Undup ya. Jadi nanti kan mau berang ke Siliagi berkawal ngau pengawal muai ulit atau kengetas ulit tu kita tahu telefon ke Anu Linang bak kusung 13577549 kusung atau kengagai Caroline bak kusung 19952076. Jadi nyaku asli dari pesan berat, pesan tikrubah, ianya pesan ngintu 100 hari ya. Jadi pesan kedua tu nya pesan ngetas ulit, kalai pesan tu diterima kami rejeki anak Kasim adah ke pengawal ngetas ulit niang Kasim anak Umeng dekat diatur 12/9/2026. Jadi lemai yang tadi nunggu ulit lalu tengah malam ulit dekat di ketas ya. Jadi semua kabelayan kita dipinta awak ke sama datai ngulu pengawal ngetas ulit kan yang Kasim anak Umeng kena 12/9/2026 ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke Siliagi berkawal dengan pengawal ngetas ulit yang Kasim anak Umeng tu kita tahu telefon ngegai lumur 011-251-8870 tahu ke ngegai lumur 017-349-7480. Jadinya aku pesan tiga dua, lalu pesan tiga tiga tu, ianya pesan ngintu 100 hari, lalu ngibun regang ya. Kalau ia pesan tu diterima kami hari Terma Francis Sejua, hari Kawung Askrang, ngari ke Sida Esbili yang natai ke pesan sembiang makai 100 hari, lalu ngibun regang. Kini yang kedua anak Ambuyang tau ke Apai Ros, kalai pengawal tu dekat diatur kena lemai 11/9/2026 ya malam hari 5 pukul 7 malam, lalu nganjung regang ke Penam ya pagi 12/9/2026 ya bak Penam Saka Jalai Liduang Betuang ya. Jadi pesan tu ditujung ke semua kamelayan ya ke Diaoba Johor Baru, piam ke kamelayan ke Diaoba di Miri, di Bintulu, di Sibu, Bintango, Sri Kai, Sri Aman, Serian, Kuching, piam ke di Bagi Benar Betuang, tiap bengkar rumah panjai ke pemanjai Jalai Liduang hari Saka nyentuk ke agai berangan ilik yang kena boleh dirintai ke Dito ya. Jadi kita dipindah ratai ngakai pengawak tu kena lemai hari 5 11 hari 9
11/9/2026. Jadi pengawas semiang makai 100 hari itu ngau ngibun regang tu dekat diatur barumah Francis Jua di Kawung Sekerang ya. Jadi nanti kita akan nemu penerang ke sini lagi berkawal dengan pengawas tu. Kita tahu telefon gaya rumah Francis Jua bak 019-292-8099 tau kan gaya Ros Kedu ianya anak niang tu bak 019-877-52 kusuang satu. Jadinya aku sekedari pesan ya ke bisa diterima kami bah YFM ngali hari itu ngarap ke semua pesan ke udah dibaca kunya tadi ngarap kunya terang di dingah lebih bagi kita akan dituju ke pesan ngali hari itu.

0: Besri main hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, jadi nya ko ada mata tadi promo catak nyalang special 2026. Jadi ngagai pala kita kerindu ke program catak nyalang. Nana ninga ke kami lu terus meda kami ba live Facebook WiFi mega maya tu ila ne. Jadi semua bala DJ lebih ge sida kenang ngelua ke program catak nyalang bagena station dekat bulai ngau kita api mega mai aduh ko pengari ke kalak megaknya di juara bak catak nyalang dalam tahun 2026 to setiap hari program ke cukup yang mana ujung minggu tu ialah untuk kita kerindu ke catak kenyalang. Okey, ya jadi aku lagi terus macam pesan berat ya ke bisa terima kami bawa FM kalau ya situ itu nya pesan pemati pesan ke diterima kami hari ya jaga anak penguang tahu ke apa badut ngari ke sida sbilia madah ke pemati Kennedy Asad anak jaga tahu ke tuyang ya kudah nadai kena 8/9/2026 ya ya nyari dua lalu niang tu dekat dindu baru rumah lesia di nanga alat batang uyak sibo lalu niang tu dekat di Anjuang ke na hari 4 10/9/2026. Jadi ya pesan tu dituju ke semua kaum layan ke bagi kita ke diau bermabus di Nanga Jelai Batang Oyak piam ngak pantau anak kaya ba nanga kain kapit ke layan ke diau ba Batang Oyak ba nanga tamin piam ngak di Sibu di Kapit Bintulu Miri Brunei ngau ka ba layan ya kena ulih di rintai ke ba pesan tu mega ya. Jadi saya pesan tu tadi madah ke Kennedy Asad anak jaga madah ke Kennedy Asad anak jaga tau ka tuyang udah nadai kena 8/9/2026 nyari dua lalu niang tu dekat di intu balamanyo barumah lesia nang alat batau ya sibu lalu dekat di anjung kena 10/9/2026 ianya kena hari 4 ya. Jadi nanti kita akan mau penerang ke sini lagi berkawal dengan pemati niang niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tu kita tau telefon terus sangkai aduk bakusong 019-816-0767. Jadi aku setiap muka pesan berat ke bisa dicima kami bawa FM lalu pesan ke Siti tu nya pesan pemati mega kalau pesan tu madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi madah ke Inai Mingat Kiah Anak Empawi taukan tua layam layam segap layan segap ya udah nadai kena 8/9/2026 lalu niang tu dekat di intu balamayu kena malam hari 4 10/9/2026 baru rumah naknya inya baru mingat mitai balot 951 3 Lorong 62 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Jadi pesan tu jujung ke semua kemelayan ya ke diau bak nangadrau di kaki uang krian seratu piam ke kemelayan ke diau berumah Wat Disdien Sebubu Wat Disdien Sebubu piam ke rumah Spencer Gun di Kabang Rias rumah Menteri di Mapar Ria rumah Garan Mapar Asal rumah Guang di Draulu rumah Belaki bak Sungai Kabang rumah Joni Umbul di Lubuk Lidung ngau semua kemelayan ya ke sama pemakai tau ke sawum pekat ngau rumah John Edward Nangadraw baka bala di Melak ngau di Babang tiga barumah kablayan ke dia barumah Beliah Sungai Raba rumah Nicholas Apiet Melayu Ile ngau kablayan ke Bukai Megak lebih lagi sidak ke dia di Kampung Sebemban Lundu ngau kablayan ke Ngelala ni yang tu ke dia ba Miri di Bintulu Seratu ngau di Kuching ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Inai Minggat ianya kiah anak empawi tau kan tua layam segat udah nadai kena 8 dari belas 2026 lalu yang tu dekat di intu bala manyuh kena malam rimpat 10 hari belas 2026 baru mah anak ya nya baru mah mingat tamitai bak lot 9513 lorong 6 sengkang 2 desa indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri jadinya aku asli hari pesan berat megak ke bisa terima kami Bawai FM, ngarap ke pesannya tadi terang didinga, lebih gila kita ke dituju ke pesan megah ngali hari itu ya, jadi sebedau kita mulai bawa program ruai kita, ngali hari itu peninga aku dulu mai kita mendingan ke Siti lagu dari Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ya, jadi jam kita dia tu dengan pukul 1 ngali hari. Jadi bakal selama pukul 1 ngali hari tu kita ya dekat mulai buat program ruai kita. Kalau ke tengah hari tu buat program ruai kita itu aku bisa mulai ngau siku atau muai. Ya ke bisa datang ke konti YFM. Kalau ke tengah hari tu kita mulai ngau Mr. Lawrence Selembang anak Griffin. Ianya si dari UPS pengerai bagi menua Sri Aman. Kalau ya tengah hari tu ya dekat ngenang berkawal dengan Merwan Gerai Maya Mustin bersebut. Jadi untuk berarti ke gaya baca IPU di Strata Menua Sarawak di tu ke Sari tu to Mr. Lawrence ne. Siti bagi menua atau ke Siti Ndur nyanyi Seria lagi mengkang rikut ke gayari ke tau ngeruga nama tu pengerai pengerai kita ini. Lalu ya kebukainya 9 itu ndurnya tadi agi ngerikut ke gayari ke tau kesebuan ya ke nak mana ke pengerai. Jadi ni aku buat topik tu di baik kita bahwa ngelah tengah hari ke tengah hari tu peringat awak ke kita sama berarti nama tu ke patut di kerja kita sepamanya kita ke bak timpuh menua kita ke sebuah jam kedai tahun Cik Lawrence deh. Jadi sebenarnya tadi terus lalu ke penatai nombor tu Mr. Lawrence deh, agak konti YFM Sri Aman.
1: Ya, terima kasih DJ atas menjemput kami dari Pejabat Kesihatan bagian Sri Aman lah.
0: Jadi terima kasih megang agak ada Wan ya kuliah limpang kelebih lagi berkongsi ke setiap topik cukup mana ya ke patut diperhatikan kita imanyuah ke tengah hari itu ne, Encik Lawrence ne. Awaknya dia awak ke bala peningan kita nya sama nemu ngau nak lah manyuah lah kita itu nemu menyebut sebuah tu nama tak ke kebenar ya sebuah tu tadi Encik Lawrence ne.
1: Okey, sebenarnya aku nyebut nama dia pun aku doktor orang di Lembang Negeri Pin dari klinik kesihatan Lubuk Antu lah. Jadi aku dikangau untuk meri jakuk mimin pasal bersebun tu tadi. Nama tu di kumai orang sebun tu tadi. Ya. Sebun tu siti hari gaya rampak menua. Ia ke penuh dengan petikal alus, siti nak boleh depedak dengan mata kasar. Jadi petikal tu tadi ia melepuk baruang angin kita atau ke atmosfera batikas pengelikat tinggi. Yang nyerap serta nyerak ke panca panas ngujung ke ngacau penerang utai ke di pedak mata kita ni.
0: Ya, utai ke di kumai orang sebuan tu tadi. Nah, Encik Lawrence, bakal ni kok sebuan tu tau nyadi dah?
1: Sebuan tu ia nyadi ketegal pengamai angin lah. Pengamai angin tu tadi ia nyadi boleh nyadi seluruh jadi tau ke ia nyadi hari utai ke di gagak kita mensial lah. Ia nyadi hari asap. Asap tu nangira ia hari dini tau ke hari kita empu. Aktiviti ke nunu umai nunu menua kita atau ke nunu hari pengawal bahan nunu bahan bakar pengawal kilang atau ke enggak hari kita impu kereta atau ke motor bak jalan alun kita lah hanya penatai asap kita yang tadi lah.
0: Jadi hanya kebuah nama tu tadi sebuah untuk nyadi ne hari pengawal kita ke betunu kutai tu tadi Encik ya, Lawrence ne. Nama kini empas nama tu sebuah pak penghidup kita itu tadi.
1: Ya secara ramah sebuah tu tau merik penanggul ngagai pengerai mensial lalu aku tu pengerai hari upis pengerai so aku tu tadi lebih ngagai pengerai lah tak disebut aku di tu lah antara empas pengerai ketiga sebuahnya tadi kita tahu kena asma maka orang kebisi asma sakit jantung jangkitan bak saluran seput kita pedis mata tak simptom respiration lah bakal batu pedis rekung pedis mata nya tadi lah nyak kelimpai harinya tadi sebun tu megak tau ngerugak penyawa penerang teka di pedak kita yang tadi ngujuang ke lebih-lebih gig ngagai orang ke bertengah ke jalan alun lah nantu medak ya boleh ngujuang ke tikas berbadi ba jalan alun tu boleh nikik lah.
0: Awalnya dia kelimpah dia perkara pengerai apa kita ke bertengah ke jalan alun pan ulih tertanggul ketegal nama tu tadi sebuan tu nanti semak kita nak berjimat-jimat ya lepas ya, sebuan tu ulih ngasuh perniang kita kemuanya tadi nantu ulih jauh hika. Awalnya dia apa pengerai tu tadi ne lepas nuan tu kari UPS pengerai siapa orang ke ngemua risiko ketinggi ulih bisa penanggul buat perkara pengerai ketegal sebuah tu tadi Encik Lawrence.
1: Semua orang tu tadi sebenarnya ia berisiko tinggi lah tapi ia lebih berisiko ngagai golongan-golongan kebakan nembiak mit, orang tituai, sidak ke bertubuh bisi, rindu ke bertubuh bisi, ataukah sidak ke ngembuan penyakit ampus lah, penyakit lempuang, asma, bronkitis, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung ku kita, ngau penyakit cerebrovaskular lah, penyakit angin akmal, ataukah sidak ke allergic, allergic, orang ke kurang daya tahan mega, immunocompromised ku kita, orang tu tadi ia mudah. Dikena serang penyakit yang berkaitan dengan sebun tu tadi lah. Ngau sidak ke nginsap megak.
0: Awak. Jadinya ko orang ke muar risiko ke besai tulih ke penanggul bab perkara pengerai lebo maya bersebun tu. Hanya sebun tu nyadi ne. Jadi tengarap ke sidak tu tadi sama-sama nyaga pengerai dengan pengutarian mana.
1: Oh.
0: Awak. Ukai seminak sidanya aja kita ke gerai tu pan dan ada yang muar penyakit ke disebut man tadi pan patut dia nyaga pengerai megak tu tadi Angel Lawrence ne. Awak jadi kita hari biasa pengerai itu tadi tentu ya bisa kak ngelalau kelebih lagi ngakai mesin mayuh tu nama anak kini jako tangkan pengerai dikena nagang penyakit ketegal sebuan itu tadi.
1: Musim sebuan itu tadi maka kita menda dia tu bisa dah surut mimin lah pada aku nah, saat itu 160 lebih tadi untuk kita yang buat seriaman itu saja ya sudah bersurut begitu jako tangkan ya tadi hari aku malam mayuh tadi ditangkan nak suai pansuat atau kengerja pengawal bak luar lah nanti uliah ia ke berkena ia ke mengerja pengawal bak luar tadi sidak tu ditangkan kena emas lebih lagi kena emas N95 lah emas tu tadi memang khas untuk jerbu lah nanti sidak bala mayuh mega ditangkan ngirup air kusua ngau mayuh ambil ke ngenan ketika sedation tubuh kita lah. Bala mayuh mega ditangkan ngambil seruran nuci mata, nuci mua, nuci jari atau ka mandi. Sida akan ngembuan penyakit bakal batuk tadi, rengah, asma, pedis mata, penyakit lempuang atau ka nama-nama penyakit ke berkaitan ngau jerbu tu tadi atau minta datai ngagai klinik atau ke hospital kita ke semak lah. Sida ke berkena ke kereta ke beikon tadi ditangkan ngidup ke ikon ngau mod angin dalam kurang ana muka yang ana muka jendela mega laban kita empu angin dari luar tadi ya berdaun tu bersinar dia toklah deriba mega ditangkan ngidup ke api kereta mereka nyamai di pedak kereta kedatai dari mua okey sidak ke nginsap tadi ditangkan tu oleh ana tu nginsap kan nambah ke angin lagi ya sampai ngiga information terkini hari media rama atau ke hari Facebook-Facebook rasmi hari upis pengerai kita.
0: Awalnya dinya ke sekedar jako tangkan kita hari upis pengerai ne. Awalnya dia tu yang hidup kapi kereta tu tadi sekumbang sebuan tu tadi. Nanti lancar apa kita segini lancar ke?
1: Ya, betul.
0: Apa? Jadi apa indeks pengamah angin nama arti tu? Uji nuna rangka tu.
1: Ya, ini pengamah angin tu tadi. Itu nama Iban ya. Aku pun baru merti ke jakuk tu ini pengamah angin nanti ia selalu didengar kita nya IPU atau ke API ke orang putih ini pengamah angin tu tadi atau ke Air Pollution Index API tu tadi menunjuk ke kualiti angin kita iba dunia tu ne IPA tu tadi ia dikira berplasar ke tikas purata 6 titik parameter yang ditemu lepas itu ianya siti hari partikel pepejal kebesaran sekurang hari 10 mikron atau 2.5 mikron makanya sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon ngau karbon monoksida. Sida tu tadi namiti parameter tu nentu ke tikas pengamal IPA tu tadi. Jadi IPA tu tadi ya dibagi sida ngagai berapa kategori lah. Jadi kusong ngagai 50 tu tadi ya dikira mana? Jadi nanti atas 51 ngagai 100 ya kira sedang. 100 ke 200 yang bakal kita dia tu 161 ya dikira nak berpengerai. Adanya kita bisa 200 ke 300 maka 2-3 minggu lepas mbak lubuk antu kita hanya dikira sebagai balat nak berpengerai 300 dengan 400 tau merik penusah 400 ke 500 ya kebisa nyadi mbak serian baru tu udah ya dikira balat merik penusah ngau atas 500 ya tau merik penusah lalu darurat hanya dikumai orang IPA, tikas IPA itu tadi.
0: Awak ke dia tahu nya kita ba si aman itu balu bantu. Agi mungkin ditutup sekolah nah.
1: Ya, agi mungkin ditutup.
0: Awak ke tekali kas kaya angin tau tadi agi nama nah ke pengerainya. Awak jadi tanya ke nangkan kita nama cara kena ke nyiliah ke dream punya tadi kati itu tadi nyiliah tanya ke pengerai kita nitiah ke nama tu tadi indeks pengamah angin tau IPA tau Mr. Lawrence.
1: Ya, Mbak IPA baru 100 tu tadi ya dikira agi selamat nah. Jadi nadai tangga ngai pengawak bala mayu, pengawak bala luar rumah mega. Ha, semua menzia ke uliah ditangkan berjalan ke gaya hidup berpengerai lah. Kurang ke pengamah angin berumah ngau nang insap lah. Sampai sebis ekon ni tiak ke awak ke patut. Jadi nanti ada nikit daripada 100 tapi ya agi baru 200 tika pengamah tu uliah merik empas ngagai empas pengerai ngagai orang ti berisiko tinggi. Ya alai sidak ke berisiko tinggi itu tadi patut ngorang ke diri ari kena pengamah angin ngau ngorang ke aktiviti baluar rumah tau ni buah keluar nanti ni dak nak perlulah nanti sidak perlu pansut ke rumah ke luar rumah tu tadi kena me sangka buang hidu ngau mulut tu tadi ni bala mayuh mega nanti uliah ngorang ke pengawak memarin tau ke sukan baluar rumah nanti nak tau nak keluar rumah kena me sangka buang hidu ngau mulut. Semua pengawal nunu sebarang lain mega nak dikemenar. Bak sekolah, taska ngau rumah pengandai tuai. Semua aktiviti kurikulum tau kesukan baluar rumah bangunan mega perlu diketu ke dulu. Sidak ke pengawal, bak nur bersiko tinggi mega patut nanya bala dutua dulu sebedau bekerja. Bak nur ti ngagai orang ke ngempu pengawal tau ke bos patut nyedia ke sengkabuang hidung ngagai mulut ngagai orang ke bekerja lah. Mbak tikas IPA 200 ngagai 300 tikas pengamah angin tu dekat nganatai ke penanggul ngagai pengerai bala mayu lalu nambah kagi simptom ke udah diasai ke sidak ke berisiko tinggi itu tadi. Ya alai sekolah tadika taska ditangkan patut.

0: Ni kebagi ke tau digagak ngau nak tau digagak. Nanti ya IPA ya udah lebih daripada 300 ngagai 400 tika pengamai angin amat tinggi serta tau genatai ke penusah pengerai. Kelimpah hari jako tangkan tu dah sebut kutu tadi. Sidak kemai kereta mengak patung hidup kapi kereta ambil uliah berjalan dengan selamat. Okay. Bala mayu mega ditangkan berkunci ke kereta kapul ke orang putih. Laban tu tadi ngurang ke hari asap hari kereta kita ini. Bah IPA 400 ngagi 500 tu dia darurat maka digagak basrian mainnya orang mayu ditangkan dia obat rumah aja lah. Nanti ada ngelui 500 tu dekat meri penusah tibalat amat disebut darurat. Okay, tika pengamai angin tika lalu tinggi begitu tau meri empas ke raya ngagai pengerai kita ya DJ.
1: Jadi nyak ko nama tau tai ke patut dia perhati ke kita ini. Jadi ba sengkabu mua tu tadi. Antek ba maya kita ke COVID 19 obat tu tadi Encik Lawrence ne. Tapi say nama tu tadi kategori yang pu sengkabu mua tang nyu dah nyak tadi. Kita nyu lale nyu na ingat dia tau asal sengkabu mua lu tanya alu kena meh bahkan ni ko cara kita milih sengkabo mual lebih maya musim bersebuan tu tadi angka ya bak 100 nya bahkan si lain gak sengkabo mual bak 400 lain gak bahkan ni ko
0: sengkabo mulut mual hidung mulut tu tadi kita bakal aku medak bak klinik aku pergi tu tadi tidak lagi kena yang kena ko kita yang mas lagi COVID subak triple masnya tadi. Okay, nak tahu kena, tapi ya agak kira kita jakor putih kurang efektif. Kaya tadi, musim jerbu tu tadi lah. Jerbu tu tadi kita nak yang petika ke memiat tu tadi, petika ke di bawah saiz 10 mikron tu tadi. Tamak ngagai kita yang pu lembu yang, tamak ngagai saluran seput kita ini. Jadi mask ke paling mana tu tadi adalah mask N95. Laban N95 tu tadi ia boleh menapis partikel-partikel aluas tu tadi. 95% ya boleh napis yang tadi sebenarnya ya tamak ngai okay? Kita tempo saluran pernafasan okey nanti kita kena yang surgical mask taka triple mask ya kada beli kita yang senang dibeli di kedai yang tadi ni yang dikena kita mai COVID sebab nya mina napis dalam 12% saja partikel halus tu tadi 90 lebih 88% ni tadi lagi mengkang tamak ngai okay? Kita tempo kita tempo saluran pernafasan lah. Siti lagi bedanya tadi antara triple mask ngau N95 tadi yang pun wayar ya batisi mua kita itu tadi ya. Nanti berarti ke nanti triple mask tadi wayar tadi ke keriang tadi steelnya batas hidung kita nyaja batisi itu tadi yang nadai so angin ke kamar tadi ya boleh tamak hari kita tempo tisi-tisi mua itu tadi lah nanti N95 itu tadi ya ngelindung Siti mua kita lah. Memang napis 95% bakal kumadah tadi. Hari angin tu tadi. Nya beda ya tadi.
1: Okey, jadi yang kita mayuahnya tadi lebih lagi sedak ke dia bandur ke ngemuan ikas pengamah anginnya ya kena mana ke pengerai itu tadi tanya patut milih N95 lah arti ya tadi. Nah, nanti pakai kita bahas semangat yang itu N95 ke kena kita ini ya?
0: Ya, nanti bahas semangat itu memang nanti baru atas 100 IPA tadi memang ditangkan kena IPA N95 tadi lah. Tanya pihak yang aku dengar di bala kedatai ke klinik tu sah kang igak tu tadi N95 ku ya. Nadai bab masih ambil stok ku ya tadi.
1: Okey ka pena. Ante kita di nama tu di lapis kita di white nya uliah kini bukannya. Iya.
0: Kini jakor betul hari kena dai. Mana ge hari kena dai ne? Tahu dia kena nadai salahnya tadi.
1: Okey, jadi ke penudi ujung kerana tu atau nama nak kini jako pesan ke penudi nuan lebih ke lalu pengerai ngagai mesemanya lebih ke sidak ke benda mendiang ketua bahwa FM siah mani hari itu Encik Lawrence.
0: Ya, ngagai orang ke orang bala mayuh baluar tajak kita tempo IPA tu tadi udah nurun minta bala mayuh anang nambah kaya-kaya lah ngau pengawak nunu tau diketu ke dulu dia tu musim nunu mai kita tau ngetu ke dulu lah ngai kenyak nikik baru kelimpah harinya sidak ke ngemuan simptom penyakit di bekawal ngau sebun tu tadi bekap pedis mata konjuntivitis penyakit respiration tau datai bertemu ngagai kita bak klinik dia lah kita boleh merubat ataukah ngatur ni kau boleh ditolong kita lah. Ngakai balam

0: Ayo kan kak nemu information ke berkaitan ngau jerbu atau kesebuan tu tadi tau ngelawak ke tempu website www.myhealth.gov.my tau ke www.infosehat.gov.my tau ke ngagai orang ke dia ba pelilih menua Seremban. Kita tau ngelawak Facebook kita ba pejabat kesihatan bagian Seremban tau tayap kita kita tempu admin ba Facebooknya mengkang ngepost segala information ti berkaitan ngau sebuah tau ke jerbu tu tadi nah.
1: Jadi terima kasih kepada Nuan Tu Encik Lawrence mana nak penerang Nuan kelebihi lalau berkawal ngau perkara pengerai lebuah kita ke napi musim angat piam ke lebuah kita betapi ngau penanggul bersebuan jam ke dia tu. Jadi ngarap ke randau tua ngali hari tu pulai ke penemu pulai ke nama tu pemanah kelebihi yang dia balas tidak ke benar dia ke YFM Sri Aman ngali hari tu. Jadi sekali lagi aku ngari ke RTM meri besar terima kasih kepada Nuan Tu Mr. Lawrence.
0: Ya, sama-sama DJ.
1: Jadi apa yang mayo kenya ke orang nau ku bulan yau Encik Lawrence sida ari upias pengerai bagi menua Sri Aman kala ya baru dah nerang ke kita bekawal ngamruan gerai maya musin besebun ya. Jadi bunyi kepada aku tadi ngarap ke ranau kami dua ya ke ngali hari tu tau muka rundi yang pia mega pulai ke penemu lebih bagi bagi tak ke mendiang ke kami ngali hari tu ya. Jadi kena ujung ke program ruai kita ngali hari tu dengan aku mai kita mendengar ke Siti lagu baru Ari Ricky Anderson lagu Bungai Pinang.

Yeah, like what Ricky Anderson, lagu nama tu Bungai. Bungai Pinang di Kenam Rindang. Kita ngali hari itu, kita kerindu ke lagunya, ngarap ke sama belam kata Perindang. Ngali hari itu peningan eh, okay. Lagi terus mulai ngau kita bawang lah tengah hari-hari wifi Mas Riaman. Kita ngari terima kasih yang gaya kita kegemkang mulai ngau kami. Jadi nanti kita ya berarti ke dalam kanang seminggu tu. Dia anak kita yang tadi kelebih lagi kita ke Diau abang 14 sebengkah nama tu tadi Endur. Tadi anak kita ini tadi nak bersekolah dalam kandang seminggu tu ne, jadi pemayuh sekolah primary tu ia ke ditutup ianya 617 buah sekolah primary ngau 93 buah sekolah secondary dipegai 14 sebengkah upis pelajar pelilih menua tau ke PPD di Sarawak itu lagi mengkang ditutup leban sedak tu tadi berengkang ditutup 7 hari bulan nyentuh ke 11 hari bulan 9 2026 ke Tegal Penanggul sebuah nasab ke benarnya di menua kita ya. Jadi ke dia tu penyampau balanemia primary ke nak bersekolah ya ke bersekolah di rumah tu tadi ni 130,953 ikut lalu 107,350 ikutnya di miak sekolah secondary dia tu si datu tadi benua ni dia ke sesi ngajar ngobelajar hari rumah ya. Jadi atur sesi ngajar ngobelajar rumah tu di berjalan ke dikenanya ke pengerai ni biar-biar ngau sedak ke gawak palan pelajar lalu palan pelajar mereka jam kerja tu sama dipintang uliah ke penerang ikas IPU bandul sedak ke pemadu baru bak sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia APIMS ya. Jadi nyak ko berkawal ngau penangguh sebun ke ujung ke nama tu tadi sekolah-sekolahnya ditutup di menua kita di Sarawak di tau ya. Jadi kita ngarap ke ikas pengamah angin di menua kita itu uliah berinso manah baru wak ke balan miak kita ini tadi minggunya lah uliah sekolah baka biasa. Okey, jadi manyuh agak penanggul bukai sekebiah ge. Okey, sebenarnya sekolah aja sekedar program agak habis di tunda atau ke diubah agak hari bulan ke baru ya. Ambil kepandingan bakal program Sarawak Ku Sayang sekedar program tu tadi dah udah dilancarkan ke bulan agak hari bulan ke baru. Bakal dibetuang di Seraman Semarahan Ngau di Kuching. Jadi hari bulan baru tu tadi apin ditetapkan tang Yakup Mado baru tu tadi program Sarawak Ku Sayang ke diatur di muka anti nitiah ke diatur 28 nyentuh ke 30 hari bulan 8 2026 jadi udah ditetapkan hari bulan ke baru dekat diatur 2 ngake 4 hari bulan 10 2026 jadinya ko berita ke pemadu ya baru berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang kalau ya program ke diatur di muka udah bisa program tau ke hari bulan ke baru 2 nyentuh ke 4 hari bulan 10 2026 jadi bagi menentuan di Setiaman Semarahan ngau di Kuching hari bulan ke baru apin ditemu nakak ke diatur ya. Okey, jadi kita terus mendiang ke lagu hari ya setelah pilih ngalih hari itu pedingah tu setelah lagu ke dikumai ndak sengapa rembang.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Ya, lagu dari Ray Majana, lagu Pulai ke Sarang. Jadi itu berkongsi ke Siti Arya Jakograh ke Rijimah kami hari upis Majlis Daerah Sri Aman. Itu Jakograh berkawal dengan pengawal nagang kita mayu hari ke muai lalu pemakai ngau merik. Makai jelu ke nadai orang meruan ngempu ya. Ambil kemandi yang ukoi ngau mayau. Ya ke bisik ba pasar Semanggang itu ya. Jadi kena nyaga pembersih bandar Semanggang kita nak dia somre makai ukoi piam gak mayau tau ke jelu buka ya ke berkedayau sebelah pasar Semanggang itu lalu kelimpah ringnya mega kita mayu hendak dia suah muai sengapa jelu ya ke ditupe ya ambil kebanding bakal anak mayau anak ukoi tau ke jelu bukai lalu piam mega kita mayu nanti kita bisa meda orang berbuai ke anak mayau anak ukoi tau ke anak jelu bukai kita dipinta ngatai keriput ngau jampat ngau pis ke berkuasa ya awak ke nama tu tadi pembersih bandar Semanggang tu tadi semampai dijaga ya jadi nama kebuah kita patut nitiah ke gerah ke bisa di pansut ke sidari pis semajlis tu ne jadi kecubahnya dikena kita nyeliah ke pengamah lebih lagi nanti kita berarti ke jelu tu tadi nanti ya bira sepeneka hati jadi tu tahu nama tu tadi pulai ke penanggul ngagai orang manyuah ya kerindu ke pembersih ya lalu piamka ya kedua nama kedua kita patut nitiah ke gerah tu keduanya nyeliah ke mayuh macam penyakit hari ke nyadi ambil ke bandiang ya penyakit rabies ya ke dibaik jelu manyau ngau ukoi lalu piamka nyeliah ke pengrusak berperengka ke diguna mesia mayuh laban kita medak palan muai sampah atau ke tuang sampah tu tadi selalu dipurusai ke ukoi jadi sampah ke terberusai tu tadi uliah ngumai lalat lalu uliah megaknya dipalan oleh cit beranak mayuah cit penyakit kemih manis pan uliah megaknya di ya lalu pihak megak kena kita ngurang ke kos semersi pasar Semanggang ke majak nike jam ke dia tau ne jadinya kos setiari aja kugrah ke bisa dipansut ke sidari upis majlis daerah Sri Aman setiari aja kugrah ke patut diperhatikan kelebih lagi yang kita ke dia di Sri Aman pihak megak sekitar ke bisa nemuai ngagai bagi menua Sri Aman.

Ya lagu hari Karen Nalibau, lagu tergepang ba adada. Okey, terima kasih ya guys. Apalah kita ke bisi meda lalu ninga ke kami ba Facebook. Sri Aman FM ngali hari itu. Apa kasih dah Cecilia Kumit pengga piamega Flora Lido Dublin ke Baja Rinya Wellington. Apa berita ini umang? Nama lawak nuan sari itu ini umang. Baru kau mata kelengan kena umang lebih amat Elias Spencer pan habis saya boleh ngok kita ngali hari itu lalu terus ninggal ke komen lagi aku maca pesan-pesan rindu hati ke habis saya dengkah kita abak Facebook Setiaman FM ngali hari itu ne. Okay, jadi aku mau kita berhati ke setiap program ke mana benar ungkup sidak ke dia abak sita engkelili ya tu ngena berkawal nge program pembangunan community engkelili 2026 kalai program tu kebenarnya sudah diatur ba tiga bengkah andur di kelili bengkah diatur kena berapa hari bulan 7 hari bulan tu tadi nyentuh ke ngagaya pagila ne. Jadi ia kesari tu program tu tadi kebenarnya sudah tembo baru mah muluk di kujuh hulu sekarang lalu pagila program tu dekat diatur baru rumah ugum di sepalau engkelili berengkari pukul 1 ngali hari ngakai pukul 4 setengah lemai. Jadi sekedar aktiviti ke dipcalai ke berserima dengan program tu ianya pengawal ngeregister ngau update akaun Sarawak Pass jadi itu diatur ngau nadai berbayar lalu kita ke dekat nama tu tadi register ngau kemas kini akaun Sarawak Pass kita kita diminta mai ke pengelola ngau telefon pintar kena kena kita tu tadi register ngau update akaun Sarawak Pass kita ya lalu ia kedua program ke dekat diatur berserima ngau pengawal tu ia pendaftaran dan pembaharuan lesen anjing tu maka diatur ngau cara kena berbayar kita ke dekat register ngau ngemaru kalisian ukoi kita kita dipinta awak ke mai after state kad pengelola kita gambar ukoi ke ditupai kita ngau kad vaksin ukoi kita nanti semak ukoi kita nyata dek kalah di vaksin seberau tau ya lalu api yang mega bisa dibuka mega nyak kios ari agensi ke dibaik ba program tu tu dikena mensemayu nguliah ke penerang nguliah ke info pia mega sidak ya uliah nerima servis ari agensi perintah ke dibaik ba program tu ya jadi agai ya bala kita lebih lagi yang kita ke diau semak ngau rumah ugum di sepalau kelili anang datai lawan laban 10 iko orang ke pemadu ya tumu datai atau ke register ba program tu dekat di break barang keperluan rumah. Ah, jadinya kau sitari utai ke cukup mana lebih lagi untuk kita ke dia ubah sita engkelili. Okay, jadi kita terus berbincang ngelihari itu mendingan terus di lagu Ria Stanley Puah lagu Ngeru Manumur.

0: Halo, halo, halo. Di nyisam si umleo cipat. Nah, aku kepite kincong ah. Kamara kita orang ah. Di deliba kerita, deliba betul-betul ha. Ana deliba salah. Selalu orang deliba salah. Nirmu bekeni deliba salah. Ha, api merah ini orang langgal. Api oren dia orang jalan terus. Api biru makin laju. Makin laju makin mati yo. Ha, ingat. Ingat, merah kita orang berhenti. Api olennya kita orang standby berhenti. Api hijau, ah jalan terus. Ana laju lo, suluh-suluh ho. Oke, sili aman tu ke jalan lalai busa nyet aja ho. Oke, nyak pesan aku, Kapitan Kincong. Aligato. Ho, ada mau aku jumpa no. Bye bye.
1: Bestri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.

Ya lagu hari Kristo Pakileh lagu Nora Nora ke. lagu kecubah di kenaku nama tu tengumun ke program seruan di kenang kita ke minggu tu peninga nama kastama dia jam kita dekat bukulai apa program tu Nora ku dekat nebah lagu-lagu lama mulai ke pengingat kita kenal lagu-lagu lama lagu ke di record berengkah di tahun 60-an sobat deh. Okay, jadi mayuah bala kita nya tadi amadah rindu ninga ke lagu-lagu lama lalu biar megah nyuingat ke Drempo lebuah ke baru ngangkat Drempo bujang darah kelia lebuah ninga ke lagu-lagu lama kena kok ne. Terima kasih mayu-mayu kepada kita pihak megah kita ke bisi ninga ke komen madah ke lagunya tadi lagu ke mulai ke pengingat. Terima kasih mayu-mayu guys semua pada kita. Okay, jadi lagu kedua di kena kita berperindang buat program seruan di kenang kita ke minggu tu lagu lama gak tu lagu risi Norita Linangau Antonio Jawi lagu Bepadu Semaya.

ninga bari malam-malam ge dinduk-rinduk ninga radio urang. Urang penyanyi merindu ngoberita na. Urang penyanyi urang lama kelemana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya keliapo rinduk ninga pati ninga. Sidang ngalai sida anu namanya tidak bunijip urang lama mana magang. Urang keliap baru rinduk ninga.

lagu hari ni amai ke jumpa lagu Alaila, Mat Galaila ne. Okey, gak. Okey, semina lagu di kenang merinang kita ke mulai dengan kami lebih lagi program seruan di kenang kita kami itu. Bisa peningat kita bayar ungat. Madah ke mana lagu di pasang nuan sari itu DJ ningat ke lagu itu. Kau ya ingat ke kami lebuh maya gibia pada tahun 1971 menyak. Kau ya. Lalu piamka Jessica Itan. Oh, DJ Nura. Kaya lagu Nura tadi ditujuan ke nuan pun DJ. Kaya. Lalu piamka Sela Ela. Ngali hari itu minta tebah ke kolagori ni amai ke jemaat maya pemisi bertemu baru lebih amga sindon ide madah kagi biak man aku maya lagu Christopher Kelly lagu Nora nya tadi ke sindon ide lalu amga rini sabai madah ke lama mana ninga lagu Nora nya di jeku ya nemu sino ninga agi biak man aku maya lagu to subak ku ya lalu api amga maya peninga kita ke tengah itu sama teprinama ninga lagu-lagu lama ku di tebahku. Pia mega John Gerang tau kape bibi madah ke lagu lamanya tadi lagu Nura, lagu Nuan punya DJ ko ini lantan. Okey ga ante kenyak ne. Okey kita terus menyen ke lagu lama tu lagu Ria Dato Zamri Amira Bulenggolina Kidang lagu Udah Nasib Nadai Ku Ngau.

0: Aku Lanta.
1: Ini aku Rino Ninga lagu lama.

Ya lagu Jasmine jalan aku di kedua-duan. Oh, ne. Okay. Lagu tu sebab agak derjan nama saya lagu. Aku lebih maya lagu tu ke terbilang sebab nyu dikingat aku dia baru rumah lama. Udahnya tadi bergegar nama tu. Nama tu ingat ke Tanjung, gegar nama tu buluahnya dah. Nampak dia tahu nantulan dia ya berjalan ba gegar neh tadi ya kita kliaknya tadinya merumah gaya rumah kita kliak lebih banyak kita ke rumah papan rumah nama tu tadi buluah tadi kita rindu ke nama tu kak berumah semian bakal ke dia tahu dah kita nya tadi dia bak rumah ke besemian rumah ke bebatunya tadi nak nyule lengau ke kita kak dia bak rumah lemah lama neh kita bakal aku lama nak dengar hai deh nujah hai ngkari nemu lengau ke deh kan apa perau nah kati ku ngaunya deh. Okey, jadi ya kita terus mendiang ke lagu mulai ke pengingat kita itu lagu dari Jackson Amy lagu ke dikerinduk ke indai mama Bang, ini baguang, piom kayak ini bugi. Ngarap kesidak ya, terperinang, pemerintah bujang.

0: Usri main ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Ya, Nana ingat ngekai kita ke rindu ke program Carta Kenyalang. Hanya di hari 6 tu ilah kami dekang luar ke Carta Kenyalang Special 2026 berserima dengan Ari Malaysia. Hanya di udah megak 12 ikut. Udah bisa 12 ikut pengari ke dekat ngari ke Namite Station YFM di Strata Menur Sarawak tu Carta Kenyalang tu ilah. Lalu terima kasih yang kepala kita ke bisa sponsor Prius ngekai Sida ke tulis nombor 1, nombor 2 ngau nombor 3 bak carta kenyalang special 2026 ke dekat dikeluar ke kita 12 hari 9 2026 teila yangnya kena hari 6 tu ila ne. Okey, hanana meda ala banyak dekat ditabur ke kami terus ba Facebook YFM Iban. Lupia mega tahu di pedak kita ba channel YouTube YFM Iban Official. Okey, jadi kena ujung ke program seruan di kenang kita ke minggu tu aku milih setiap lagu region yang aman, lagu belalak nanggam pengrindu. Jadi kalau lagu tu tengujung ke program seruan di kenang kita ungkup ya ke minggu tu.

0: MHz. Sarikai 94.6 MHz. Di Suang 99.8 MHz. Peninga di Belaka 103.0 MHz. Muka 98.7 MHz. Di Serian 106.9 MHz. Di Bintulu 97.5 MHz. Di Miri 95.7 hingga 98.0 MHz. YFM Sriaman 89.5 MHz.
1: Ya, kita lagi terus mulai bawang lah tengah hari YFM Sriaman. Kalau kita ke sekali itu nyingkang gaya program ke penudi ke dikeluar ke kita bawang lah tengah hari. Ianya program terima meh pesan. Kalau bawa program terpeningah, aku ngau nak kau lihat macam pesan rindu hati. Ya, ke bisa ditinggal ke kita bawa Facebook ke Sriaman FM megah ngali hari itu. Nih. Terima kasih kepada Nuan Mary Antayin. Selamat berjalan ke pengawal DJ ku ya. Gaya hari kami Mbak Miri di to cukup ya panas. Pesan kepada semua peningat ku ya. Harap ke nyaga pengerai sebuah nasab to balan amat ku ya. Terima kasih kepada Nuan Mary Antayin ya. Lalu pihak muka induk kenawit madah kerempu benuang medak. Nuan live apa Facebook Sriaman FM to DJ ku ya. Terima kasih kepada Nuan induk kenawit. Si kori peningat kena kalah tinggal ninggal ke komen ya bak Facebook Sriaman FM ya. Lalu apa yang kata rumah Boni Minson selamat ngali hari DJ, selamat berjalan ke pengawak ku ya. Terima kasih ya tuai rumah. Lalu apa yang kata peningat kita ya, Lina Bugis selamat ngali hari ya, DJ Insin Kibong ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Angan amat kami bak kota Masai di Johor di to DJ ku minta tebahkan dua lagu Ari Anderson ngalai udah lawan tua bertemu di kena Merinan Rempo piam ga tujuh ga semua ka belayan ke dia di Sarawak ia ke ngelala ya mega menantu ngauco ya di Sibu Jaya lalu piam ga di tujuh penggangkain wan bak konti dia DJ ku ya ngarapkan wan happy selalu. Oh, terima kasih Lina Bugia seorang Ari kota Masai Johor. Okey. Lalu apa yang kau keliang temawai MJ minta tebahkan wan lagu sebarang je lagu kau ya di kena merindang kaban Facebook. Apa yang kau semua tinggal ke benda yang ke YFM Sriaman pesan kau ya anang kurang giro air kau ya amat musim hari panas dia tu kau ya. Lalu apa yang kau jimbai meres sama kali hari DJ kau ya sama berjalan ke pengawalnya jam DJ kau ya. Halo, piyama ka Jeffrey, Jeff, hari batu kawah camp PGA Kuching bersama tengah hari DJ, aku minta tebahkan lagu, aku tetap sayau hari Duna ditujuan ke semua peningah, kelebih ke kaban Facebook ke ngelala, ngau sidak kepada mendiang yang ke Sri Aman FM ngali hari itu, lalu piyama ka angkai Nuan Lema Thomas di Bayung Sri Kai. Nama berita Nuan Made ku ya, lalu ngakai Yanom ka DJ pesan ngarap ke semua kita ada perindang mujur bak semua pengawal. Lalu siko lagi peningat tu Mas Diana mereka sama tengali hari DJ sama jalan pengawal Ari Limbang tu minta tebahkan lagu aku tetap saya aku nak merindang rempo. Lalu piam kena tinggal ngakai apa yang ngau jang pak Sabah Dedin Edwin Win di Negeri Sembilan Stanley Anthony ngau Juliana pak Paris Wati Koni sedua itu di Melaka PMK Mariana Baspita Kedah Elizabeth Chong Gau Lili Bak Pahang tu rumah Clarence Midan di Pakan Gau Jacob San ngarap ke Mujur Bak semua pengawak ke di kerja lalu PMK ngarap ke terperindang salam sayau salam rindu selalu hari Mas Diana di Limbang Tiga Tawai DJ Bajia eh nama tu okey jadinya aku sekedar pesan ke bisa ditinggal ke peningan kita bahawa Facebook Sriaman FM kali hari itu lagi aku nebah ke kita lagu Ari Duna lepas mayuh kita minta tebah ke lagu aku tetap sayau jadi tahu aku nebah lagu Duna aku dulu mari kita mendiang ke lagu Ari Erika Joseph lagu Semina Kelulu.

Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegarik.

Ya lagu hari Dona Siti lagu ke Mayuh di pindap tinggal kita Eva Facebook ke Streaman FM. Kali hari itu ngarep ke kita kerindu ke lagunya. Lalu piam ke kita ke dituju ke lagunya. Ngarep ke kita ya, sama di perindang megang kali hari itu. Oke, jadi kita terus nguyang ngekai pesan rindu hati ke bisa ditinggal ke kita Pak Facebook Streaman FM ngeli hari itu. Terima kasih ngekai Nuan Lampas Sauteh Lampas. Berserima ingat lagu lama tu ku ya. Kita ia meribasa ngekai penyanyi lama kita yang baru ninggal ke dunia nyanyi yang Jeffrey Amoli ku ya. Okay. Lalu api yang megah Pirit Asan ngali hari itu meresama ngali hari DJ Insin nama berita kita di Siaman. Kami di Miri itu baru semalam aja hujan ku ya. Engkau baru kemarin hujan kini. Kami pas Siaman tu pan habis hujan dalam beberapa hari itu. Lalu api yang megah tu Bennett ngali hari itu panas terik kami di supe baru awak pakan tu DJ ku ya. Nanti bisa peluang minta terbahkan Nuan lagu berani ngelaban matahari ku ya. Hari yang manca di kena merina drempo kaban mobob yang moga semua tinggal YFM ngarap ke semua kita ke perindang. Lalu yang moga keripin sanggau ngali hari itu memanah lagu tebah Nuan Y DJ tengah hari itu ke lagu lama kita iban. Terima kasih keripin itu penyanyi lama tu ne keripin sanggau tu. Nih, antai bisa hari, bisa rembos ke Siaman itu. Tahu kan ni kengke konti kita, wakai kita ini uliah beranau ngeduan tu. Agripin sangau aw. Nanya ke berita penyanyi-penyanyi lama kita ini. Lalu api yang megah Anita Nawai, sam jalai ke pengawak, ngakain wan DJ, kuih agai angan amat, hari kami bas power itu, minta tebahkan wan sebarang je lagu, kena merina semua peningat ke bisa ningat ke radio, ke dia tu, kuih api yang megah tujuan ke kaban, ngak orang ke ngelala, di sebarang lain nur diau. Terima kasih, jaga pengurai rindu selalu. Terima kasih. Lalu peningat-peningat kita ke bukai, bika bakal sedar Vanessa Jonas, selamat ngali hari di Jensen bisa mendaknuan live tengah hari itu ku ya komen sikit bisa ninggal komen juga aku untuk ninggal hari sungai biar bakong beram ku awan nama berita orang beram. Okay, lalu piam ke James Anyau sama ngali hari DJ ku yang mendaftarkan lagu Julian Ambu nama berita Sulu kena berindang Durempo. Piam ke tujuan ke Mary Ubon dan Martin Emilia Shem Indok Kenawit Serina Sanau Janana berita dengan Serina Sanau peringat kita hari Brunei itu ne. Piam ke Lina Bugias ku ya Roslia Magri Unci yang Sinon Eddie Vani Piasipi ya Katri Robin Nancy Sembai piam ke Maria Iwet Annie Jimmy Ngalu ngau kapan Facebook ngau semua kapan grup WhatsApp ku ya nanya ke nama berita kita semua. Terima kasih di Jensen panas menua kami di Kenawit jam ke dia tu ku ya. Terima kasih ke nganuan apa indo piam ke Catherine Kecendan Nor Agat Saba Dimson ninggal lagu tebah DJ baru dia lagu lama tu ku ya lebih muka Facebook sarito Mayu Ahmad balap orang ke ngepost ke gambar retro 80-an saya ke nyadi orang munya meh sarito mana maga lagu tebah DJ ku ya. Terima kasih yang ke Saba Dimson Ahmad ne mau mana ha lama tu tadi fashion apalah sedak ke nama tu tadi nukar gambar sedak anggap fashion 60-an 70-an bakal pisin kami sobat punya lagi aku uji ngigak aku kak bakal ni gambar aku teko nukar fashion aku ngeh tahun 70-an 80-an mana kena mana ha lagu nanti kami keliak buat grosonya buat sesuai ngau sesudah bermua tu buat tadi bajet main keliak ne. Aau dia tu nyuka pulai baru ngekai fashionnya pada aku leban fashion tu tadi nak nemu ngetu ya kan berpusin kenyak nak berpusin. Aau sih okay ya fashion kami keliak sobat deh amat mabahagia menyiko meteo abu.
Okey, peningan. Jadi jam kita dia tu 5 minit lagi dekat pukul 3 ngali hari. Jadi pukul 3 ngali hari itu lagi kita dekat mulai dengan pengeluar program kami bawa FM Kuching. Jadi bawanglah tengah hari itu untuk nakak kita ke pukulai. Terima kasih guys kita ke Bisi Medaku Live Facebook ke Streaman FM. Mayuh komen kita ni nak boleh dibaca aku semua. Tangku percaya kita sigi orang kena nemu lejo. Nyukong lalu piam ga terus ningah ke kami bawa FM Sri Aman, okay? Jadi kepedudi itu peninga aku ninggal ke kita ngau Siti lagu Risabar Desmond lagu Bini Jai Entua Pama. Sabar jalah leban semua penguji dalam hidup tu dan bisa jalai bahkan ni kita mutar ke ya ne ngarap kita bahagia selalu meh. Okey, jadi terima kasih mai-mai sekali lagi guys semua kita akan bisa mendiang ke kami ngali hari tu sekali lagi di rumah di tanah di kebun di nidindur kita di au jam kerja tu. Terima kasih mai-mai guys semua bila kita ngarap ke kita gerai selalu jaga penglikuan kita jaga pengerai bak musim ke bersebuan tu. Jadi anak-anak ingat catat kenyalang spesial 2026 tu 12/2009 tu ialah ulih daripada kita bak Facebook YFM. Siapa nak orang kengari ke Sri Aman boleh nak ya kininya di juara bak catat kenyalang spesial 2026 ialah kita mendak hari 6 tu ialah. Okay, bye-bye bertemu baru kita bak Maya kebukai.

0: Segulai Sejalai
1: YFM. Lok, jang, umang, simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak meh, ladai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian me daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betuk. Anang terunak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
2: Wai seberai.
0: WAI YFM.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: WAI YFM.
3: Rentak ngalih hari. YFM.
4: 101.3 MHz. Terus di Pulau Pokam.
0: Rentak ngalih hari.
5: Ngalih hari.
6: Kami, Nori Manggita, Nintiang Ari.

Ya, lagu ke di baik des Markus ke ngali hari tu meninggal ngunti mungkal rentak ngali hari kita ke sari tu hari 3 sari tu 9 dari bulan 9 2026. Jalan selamat ngali hari ngakai semua bala peninggal kita ke gisip mendiang ke YFM segala sejalan ngau kita bak rentak ngali hari. Terima kasih ngagai insin kibuang ke udah pukulai ngau kita bak ngila tengah hari hari YFM di Sri Aman 12 tengah hari ngagai pukul 3 ngali hari. Jadi tunggu yang ngagai kami bak YFM di Kuching bawa rentak ngali hari ke sari tu bulan yang aku melatih badi pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi aku bersampi ke semua bala peninggal kita yang membuat berita ke mana ngarap ke megak semua tu pengawak ke bisa dipejalai ke kita sari tu pan sama tulih ke pemujur magang ia ke pin ulih digagak kita ditembuk ke kita sari tu tampung baru pergi lau anak tu sati laban mayu macam pengawak ke di kerja kita kadang-kadang bisi penanggul kadang-kadang bisi utai ke nekul pengawak kita nya tadi ngujuang ke yang anda boleh ditembuk kita sari tu pengawak pergi lah nampung baru pengawak ke di kerja kita nama-nama pan harap ke semua kita sama gerai ngambil ke nyamai anda kita yang tadi berjalan ke pengawak kita ini tiang hari. Jadi batu sun program kita bak rentak ngali hari kita ke sari tu peninggal maka selama hari 3 pukul 3 setengah ngali hari tu lagi kita dikap gulai ngau menti sigih bak berita batang rajang lalu 4 lemai kita bergulai dalam program aram berpantun untuk bila kita kendang landiak dan kebang pantun tahu anjung pantun kita ngagai Facebook YFM tahu ke kita ke dekat berandau ngau aku tahu telefon megak lagi aw bak program Maram Berpantun 4 lemai ngagai pukul 5 lemai lalu pukul 5 kita ningat ke berita dari Kuala Lumpur 5 setengah lemai kita ningat ke tanduk program Randau Ruai nyalainya tusuk program kita diungkup ke bawah rentak ngali hari kita hari 3 9 dari bulan 9 2026 untuk lagu kedua dipilih aku merenang kita bak rentak ngali hari ke Saritok City lagu ke di baik Nick Robinson gaul lagu nadai ngasuh pedis palak.

0: YFM
1: Segulai Sejalai
2: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official carta kenyalan nyuluk mimpi bintang pegari.
3: Aku meruan saya, aku keluar.
4: Aku cik.

Ya, lagu ke di Baino Justin ngali hari tu meninggal racun dalam pengerindu. Lagu kena ku merindah hingga bala kita kaget terus meniang ke YFM. Bergulai hingga kami bak rentak ngali hari kita ke Sarito. Ya, jadi kita ke Benung berjalan ke pengawak. Nagi ramah sekali ke pengawak ke di kerja kita yang tadi bak rumah atau ke bak ofis kini. Kita ke Benung ngereja pengawak bak sebelah kebun umai kini. Laban bak hari kita ke panas yang megak enggak balat bersebut untuk meninggal kadang-kadang enggak kita nak boleh nyelih ke dirempu hari ke gereja pengawak ba luar rumah ala banyak siti hari ko kita yang tadi batang apa tadi pemisik kita nyalain inti yang hari andang nyak meh pengawak ke di gereja kita kak pendak tuan nurun ke kebun nurun ke umai nanti ndak namanya tadi nurun ke kebun ke umai siapa ke ngintu kebun tau ke umai kita tajak pamakanya irup ayamat ngomayu ambil ke dikenak kita yang tadi nyeliah ke sebarang penyakit penusah ia ketau datai nuntuang kita jadi kita ke bak rantau jalan mega yang ke bisa mindah kini ngali hari tu nak nemu kini tunggak pemindah kita harap ke sama berarti ke penglikun dirempu lebuah ke berbaik ke peringkat pengangkut jadi dah tu lagi pukul 3:30 ngali hari kita ada kabulai ngau menti sigih bak berita Batarajang jadi sebelumnya tu ngenang berkawal ngau pengawak ngerami Ari Malaysia ungkup tahun 2026 tu ke dekat diatur bak palan convention Borneo Kuching tau ke BCCK ia kira-kira diatur bak bulan 9 jadi tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia Ari Bal Artis engkau main asal Ari Pupu Rabah Bansa ke diau di Sabah Sarawak pemegat engkau bak semenanjung Malaysia jadi sekretari bahagian pengurusan bak upis Menteri Communication Inya Harun Ali madah ke program di Sadang dekat di Guluk kira 5,000 ikut temuai ia ke sama di tagak ke datai Guluk Pengerami Hari Malaysia 2026 lalu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching yang kaum pengawak mandang ke cerita lama penumbuh menua Malaysia pihak Megak pengawak mandang ke kentang besai buat semua bagi menua di Sarawak di tu berengkah hari 10 hari bulan 9 tu lalu badan pengawak Maya Toilak dekat berlabuh diatur pukul 8:30 malam lalu dekat ditabur ke terus hari saluran RTM engkau platform media ramah rasmi UPS tu ya nyalanya ngelansak ngenang ya berkawal dengan Hari Malaysia ungkup tahun 2026 jadi ketuk kita terus berperindang ngali hari tu peninggal lagu ke di baik Ju Yaya ngapung lalu aku merindang kita berentak ngali hari.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Ya, mereka sama ngalih hari, sama betul baru, boleh aku rekapit nama ke selama nanti yang ada tiga berita bataraja yang kita ikut sekali itu. Ya, jadi ya, peningkat mayu, saat itu berita ke terubah atau ke info ke terubah ke dekat dikongsi ke aku, ngau peningkat ke sekali itu, yang berkawa, ngau kempen derma darah ke bisik dia itu, sida ari hospital besar di Kapit pukul ngau Sarawak Energy bagi menuang kita di Kapit. Jadi, pengawak tu dekat dia tu kena sari tu 9 hari bulan 9 2026, pukul 7 lemai agai pukul 9 lemai lagi ba mama patologi hospital di Kapit. Jadi kita ke dekan lemah darah tau nak tai rempu agai hospital besar kita di Kapit. Baik kad pengalah kita ngau mega kad klinik kita sama ke anti kita kalau lemah darah baik kad derma darah kita. Jadi tentu ke kitanya gerai batang tubuh hau. Jadi sama-sama nulung merek darah laban setitik darah sejuta harapan pihak karamai jakau sedaya ni. Ianya kempen derma darah hari hospital besar di Kapit begulai ngau SEB bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu. Siti megak program ke dekat dia tu ke dikumai nama tu pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bagi menua kita di Kapit. Di dia tu sida upis pemadah bagi menua di Kapit. Jadi peningan kalai pengawak tu dekat dia tu kena 14 hari bulan 9 2026 hari satu ke dekat datai bawa ruang lega komplek kerajaan negeri bagi menua kita di Kapit. Lalu pengawak tu hanya pukul 9.45 pagi. Okey, hanya berkawa ngau soft launching pameran mini hari Malaysia tahun 2026 peringkat bahagian Kapit. Jadi tu sida hari upis pemadah bagi menua kita di Kapit. Lalu ke sekali tu megak peningan mayu. Kalai sida hari upis KPDN bagi menua kita di Kapit agi megak mengkang menjalai ke program Jalan Ramah Medani Bergerak. Lalu ke sekali tu dekat dia tu hanya kena 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai ianya bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang di Kapit. Jadi pengawak tu dekat dia tu pelabur di pukul 9 pagi ngagai pukul 2 lemai. Jadi sama-sama kita datai lalu kita ke Semak anang nak datai anang muai peluang ngambil beli ke barang bawa pengawak Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dia tu sikit lagi bawa rumah Mary Kampung Balan Sungai Amang kena 12 9 2026. Ianya Jalan Ramah Medani hadi bagi menua kita di Kapit ke sekali tu megak peningan mayu lah. Ke dekat dia tu nya kena 11 hari bulan 9 2026 hari 5 ke dekat datai bawa Umar Daro Sungai Asap di Pelaga pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Nangkan kenyang megak 12 hari bulan 9 2026 hari 6 ke dekat datai bawa Umar Ukit Sungai Asap pelabur di pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai megak. Udahnya ke penudi hanya 15 hari bulan 9 2026 dekat dia tu bawa Umar Belur Sungai Asap pukul 10 pagi ngagai pukul 3 lemai. Ianya 3 itik palan 3 itik hari bulan no ngatu pengawak atau ke program Jalan Ramah Medani Bergerak ke bisik dekat dia tu ke dekat datai tunggak ke menua kita di Pelaga. Jadi harap ke bala peningah ke diau di menua Pelaga ke bandu ke disebut aku tadi ambil peluang tu ngau berbeli ke barang bawa Jalan Ramah Medani. Ya ngau info yang tadi peningah mayu lah. Jadi ke berita ke uliah dikongsi ke aku bawa berita batang rajang kita ke sekali itu. Ungkup sehari itu 9 bulan 9 2026. Ngonya boleh baru anggai DJ di Konti YFM. Terima kasih ya. Selamat berjalan ke pengawak. Bye-bye.
0: Ya, terima kasih ngagai ya menti sigih dah kongsi ke berita kau kita ibu YFM bawa berita batang rajang kita ungkup sari tu peningari 3 9 hari bulan 9 2026.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedegan ninggal ke pengingat sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

Ya, lagu menyadik Siti lagu ke di Baik Raban Masterpiece ke Lemah Itu Peninggal. Lagu Kena Kau Merindang. Kita akan pergi terus mendiang ke YFM Pegulai Engkau Kami Berentak Ngali Hari. Menyadik lagu ke Bujur Masuk Megak Berenggat Final Anugerah Carta Siapa Juara ke dekat Diatur Ndak Lama Dage. Kita pergi terus merindang malam peninggal. Sebelum kita pergi ke Pegulai dalam program Marambo Pantun kita pukul 4 lemai nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Jadi kita ke bisik dengaran pantun kita tahu kena tai ke buat Facebook YFM lemai tu kena tai ke pantun kita tusun ngau berurun nyamai dibaca nyamai megak didengar lebih agak untuk balas tidak kadang rindu ke program Arambo Pantun lemai tu. Jadi ya ke kena tai ke pantun baru selepon jadi harus selepon kita mengkan dibuka lumur kita pan nak berubah 082-258-633 082-258-634 harus telefon ke tahu dikena kita yang tadi natai ke pantun buat program Arambo Pantun pukul 4 ngagai pukul 5 lemai tu lagi ya. Nyala tu lagu ke di by Erica Joseph lemai tu peninggal seminak ke luluk lagu kena perindang kita buat rentak ngali hari.

0: Ayah hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: dari Bantiang merauk ke Seduku, singgah di Tebiang lari ke Benang. Udah lama atiku kak nemu, sapa mun bujang sigak di pedak.
1: Akar karak di tetak ijau lang, alai nampuak bebukit linggang. Aku tu meh bujang semanggang, pegari nama endang beberita.
2: Pegulai ngau ak
3: dalam program Arang Berpantun,
2: Leti YFM.
4: Hei, aku lenggau ya!
5: Cukup lah niat, cukup bisa. Ibu orang betul, nusun pantun. Uji asur ke ibu siku, anak darah. Ngau kita ikat buah bepantun.
6: Mana-mana ke daun getah, ndak selapan ke daun buan. Amai mana bujang kemi serumah, ndak selapan ke bujang orang semuyan.
7: Pagi hari ngigak sulu, lemai hari ngigak amai. Pantun aku minta lagu. Lagu hari anasir nyalai, adung lalai. Yuk hari ku nanam sayur. Hari panai siram menai, saya umur nak lehincur, saya kaki biak berari.
3: Program Arang Berpantun YFM.

0: Ya lagu ke di baik dikunci ya lemai untuk peninggal kalau lagu putus tunang jadi lagu nyatri mai jam kita 11 minit lepas pukul 4 lemai nyalai kita bergulai buat program aramba pantun kita lemai untuk peninggal berengkari dia tu nyentuk ngagai pukul 5 lemai tu lagi nyalai kita ke dekat kena tanya ke pantun baru telefon munyi ke dia padah kaku tadi lumbur kita nak berubah 082-258-634 082-258-633. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai. Didi
0: kesayangan kami. Ya, selamat lemai. Siapa tu? Jessica, ne?
1: Ya.
0: Oh, Dini dan tu?
1: Babau.
0: Babau. Oh, nanti hujan ya?
1: Oh, guntur ada orang deram tu. Tang muari, tang sekejap je hujan tadi.
0: Oh, dia tu dah batuk, ne?
1: Oh, dah metu dah.
0: Okay, pantun, Wan?
1: Pantun sebenarnya hati tak lagi siapa kak malas. Malas buka untuk semua lah. Kini tu lebang pisang ninggang pun serai. Serai tanam ini sawai. Aik mata labuh baka berai. Sino asti ngenang rimpu nadai agi apa indai. Silingnya ja.
0: Okay, terima kasih. Oh, ya, peninggal kita ke terubah ya ke lemah itu. Begulai engkau kita buat program Aram Berpantun. Ngepun ke Aram Berpantun kita Jessica Itan. Hari bau. Nyalah kita ke buka. Ya, kita terus telefon. Kena tai ke pantun kita begulai engkau kami. Buat YFM ke lemah itu. Jadi buat Facebook kita itu. Bisa pula peninggal kita ke udah ngirum ke pantun sedap ya. Selamat lemai ngagai Gilbert Umpang ya ke bisa bergulai dengan kita megak buat Facebook YFM hari ni ya ku ya pantun ya dandang umai bisa jalai nyamai amat nurun mantun dia tu hari nyau majak lemai bisa segmen aram berpantun ku ya nah segak mat program aram berpantun kita di tapur ke kami ninti yang hari 3 pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemai ya jadi pantun kedua ya tu bercampur tu pada aku awal pagi turun ke pengkalan singgah sebentar di tepi jeti anang lama kita berpangan manah terus dibaik jadi ku ya. Ya jadi pantun keempat ya kalau kita pergi ke pasar lama jangan lupa membeli roti apalah guna lama merana cari pengganti orang miri ku ya pone angi kat di miri aja ya. Okey pantun keempat ya. Buluh besar patut dibelah, sudah dibelah senang disimpan. Aram sampal nemuai keniah, kami di niah musim buah rian. Ya, oh, musim buah rian berniah ni. Nyak pantun ke di Karang Gilbert Umpang. Jadi kita kebukai mereka, kita terus nganjung ke pantun kita nyata tadi. Buat Facebook YFM, jalan kita gulai kau peninggal ke sekali tu. Halo, selamat lemai. Ya, nama ujur, tahu nguji bertelepon baru. Yang kami bisik pantun menyaudah di Karang ya.

Jadi sebenarnya merenang kita dengar lagu ke sekali tu. Lagu Arya Antoni Usan, Pengrinduk Tua. Seraya kita ke ngantik bola peninggal kita ke bisik kena ke pantun, nambah ke pantun, pantun ke udah bisik dikirim ke bola peninggal bak Facebook YFM.

0: di Bay Indonesian lemai tu meninggal pengrindu tuanya Siti lagu menggali pilih aku merindang bala kita kaki terus bergulai ngau kami bak rentak ngali hari kita ke sari tu. Jadi kita bergulai bak program aramba pantun kita jadi tu pantun ke bisa dikirim ke peninggal kita bak Facebook YFM lemai tu Edward kedua bunda selamat lemai jadi pantun ke Terubahaya lemai hari makan timun timun dipakai campur gula tusun manah ke leka pantun nyamai ke pendiang kami keninga aku ya ya pantun ke Terubah pantun kedua hari dua kedua bunda tu medak TV cerita katun geli hati ngasuh ketawa nanti asai nak nemu berpantun manah tak diau diri aja aku ya ya nyak pantun hari ya peninga kita ke bisa dikirim ke bak Facebook YFM lemai tu. Halo selamat lemai.
1: Halo.
0: Selamat lemai. Siapa tu?
1: Mami Erik tu.
0: Mami Erik. Okey, pantun.
1: Nah, di tu hujan tu. Darah di tu hujan. Kata tutas mahan di tu. Baru ke besi ke bubuk-bubuk ya. Duduk-duduk ya ke pacak. Siti aja pantun untuk menghibur semua lah kita bangsa ini. Bisi kawan aku dengar Rika Serianya. Mayonya dengar. Bekato Rika pantun Siti aja lah.
0: Okay.
1: Burung pipit tebang merayang singa ke pohon jati. Hati aku udah berai, ingat ke nuan selalu berai. Ya aja pantunku cepat tu
0: Melati
1: ya.
0: Ya ya ya.
1: Okey, selamat petugas, selamat petang lemai. Okay. Terima kasih ya, Pak.
0: Ya, Mami Erik, bisa bergulai ngau kita buat program Maramba Pantun Mega Hujan buat Kota Semarahan, Koya Au. Mandah banyak ni. Laban hari balat, kita kasai ke nang naka pengangat. Jadi hujannya, maka dia sampai kita yang ngicak ke hari tau celap. Nyamai ke Nur kita yang tadi. Bicalai ke pengawak. Ya, jadi lagi lalu ke balap peninggal kita buat program Aramba Pantun kita buat Facebook kita itu Claren Medan dari Pakan jadi ku ya pantunnya nuju Mas Diana ku ya buat Limbang nebang buluh menua jauh tebang sitik di baik pulai Tegal menua tiamat jauh tindak pihak udah ku datai ku ya ya landia sudah tahu ngarang ya pantun ya jadi Claren Medan terima kasih sudah mulai dengan kami buat program Maramba Pantun kita jadi kita bergulai nyentuk ngagai pukul 4 lemai tu lagi jadi pantun dari KCD Balai bak Facebook YFM lemai tu peningga cukup manis air tebu asai ngirup air gula cukup pedis laban jerebu asai ketamak dalam nyawa kuyanya pantun jerebu kuya. Ya, terima kasih bagi ngagai peningga kita ke bisik dan datai ke pantun jadi ya lagi ku macam sekedari pantun ke bukai ya ke bisik sudah dikirim ke peninggal kita di Facebook YFM. Jadi sebenarnya lagi terus merindang kita lagu ke di Baik Lizanda Peter lemai tu tanggam rat ba'ati.

0: pagi ngi Sabtu kuyuang salah hari se urang dicabi doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seribas ukai aku na malas
0: yes pecah kaca belah gelah tok ya tua spring 16 ya
1: akhirnya pergi jap. Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa rentak nali hari di YFM.
3: Rentak nali hari.

0: Ya, lagu Pemedia Sati, Siti lagu ke di baik Florence Low, lagu dipilih aku merindang ya. Kita kaget terus gulai engkau kami buat WFM, buat program Aram Berpantun. Halo, selamat lemai. Halo, selamat lemai. Ya, nak mujur tahu guji bertelepon baru ngakai ya pendengar kita yang tadi yang kami sepantun ke dekat dikenatai ke baru telepon kita lemai tu. Jadi ya tu pulai ngakai Facebook YFM. Selamat lemai ngakai Pamela Sia Acuh. Bisa gulai kau kita buat program Maram Berpantun ke sehari tu. Jadi pantun ya Makit Imat alai beli sayur Biba City alai beli baju nama ke, nama mereka buah nadai nyaut kol engkau dah ditabankan tu ke apa ni. Ya, jadi ya, terima kasih ngagai Pamela. Lalu udah nyak tu pantun dari Haruli Rismatan, pendengar kita Rismatan, bisa menggap gulai ngau kita ke lemah itu pantun ku ya nuju Indaya, peminat nombor satu program Maram Berpantun YFM ku ya. Jadi pantun ke terubah ya. Nama diharap utai orang ukai uliah di baik jalai, nama diharap budi orang tak sebagai budi inai ku ya. Ya, pantun ke terubah. Lalu pantun kedua tu tinggi-tinggi kayu rian bisik tupai dua ikut. Selalu merindang hati YFM Iban, pilihan kami nombor satu. Okay, terima kasih Haruli, terus mulai ngau kami nyukung tiap bengkah program juga ia ke bisik di keluarga kami hari YFM. Halo, selamat lemai.
1: Halo, selamat lemai DJ.
0: Selamat lemai, siapa tu deh?
1: Mia Ari Kapito.
0: Mia, oh ini tu agak bertamu dia?
1: Bedau, agak bertamu.
0: Oh, betul pulai. Pulai, oh. Oh. Nah, hujan dia Mia?
1: Lemai kemarin, saya pagi kemarin. Pagi tadi bisa hujan tenak banget. Mm-hmm, yeah. Masih aja tu masa ke jalan. Lemai tu agak bedau dan mulah lemai lagi.
0: Oh, dia tu bedau hujan eh?
1: Bedau lah, agak bedau.
0: Oh, okay, pantun nama ya?
1: Dia mana kan? Dan ada cuma yang jerbu gak dia tu.
0: Oh, baik agak mana?
1: Okay, baik agak mana? Okay, pantun tu kena aku malas rahim sampai lama, minggu tu sampai lama. Ya kak, ngamai aku ngenajit pejuang ko ya. Tau munyi ya Rahim, ngarap ke ya bisa nina meh. Oke. Okay. Anang datai ke lumbung sang. Nanti ndak berbaik ke buah pelam. Anang ngamai aku ngojet pejuang. Aku kanuan ngambil aku ngo kapal selam. Apa ya, ngarap ke ya bisa nina.
0: Oke, jadi ngena kapal selam ya.
1: Ya, air langkang tu
0: lah
1: naya.
0: Hanya mengaku leban air benda langkang deh.
1: Air langkangnya ciru, air baliknya ciru, air baterajangnya ciru. Nada kerohnya meh. Aau.
0: Okey.
1: Okeynya kena aku malas rahim. Harap kau bisa ninya. Okeynya aja dulu DJ. Okeynya nyaya pantun baru.
0: Okeynya Mia Ari Kapit. Guys, dia ambil orang kena kapal sitik kak gana. Kan kena kapal selam kan eh. Jadi Richau Nub, selamat lemai bisa bergabung lain kau kita buat program Aram Berpantun. Lemai tu pantun ya. Pantun minta lagu ku ya mana hudu buai su ulih meli buat pasal lacau. Minta DJ main kaku lagu Ari Sibia Banyi Diau Ketegah Sayau ku ya. Nyari Richau Nub. Bisa bergulai ngau kita lemai tu. Jadi kita akan bukai bisa pantun kini kali ya kena tai ke kita nada ya salah megak telefon ngagi kami buat YFM. Halo, selamat lemai.
2: Halo.
0: Ya, selamat lemai. Siapa tu deh?
2: Rahim.
0: Rahim. Oh, lu nangkap nan Rahim.
2: Enggak,
0: bro. Okey, pantun wan.
2: Oh. Oh iya.
0: Mhm.
2: Tuh,
0: ini enggak. Ini,
2: Nuan? 2-3 Maya Belanda.
0: Mm-hmm.
2: Nah, suaka Maya agak ciat. 2-3 oleh aku giga. Nah, semuanya agak Mia apa kapian?
0: Ah, pun eh.
2: Lepas Mia itu Maya Dewi.
0: Mm-hmm. Apa ya?
2: Maya Dewi segi kedua bajik.
0: Mm-mm. Kalau bertemu dengan Mia, Nuan Rahim?
2: Tak tanya lagu mana, apa sikir ya.
0: Oh Rahim, Nuan kalau bertemu dengan Mia?
2: Lagu apa sikir ya.
0: Oh Rahim.
2: Okay,
0: ya ya ya. Okay, hau terima kasih Rahim. Ya cukup dengar kita moga ke suah gulaingo kita ba program aramba pantun jadi nyalimbal pantun dari Mia Rekapit ku ya. Jadi kita gitu terus merina malam ninga kita itu sitik lagu ke bisi dipinta peninga kita ri caunup diau ke Tegal sayau sitik lagu ke di baik sebia banyak.

0: lagu It's Hard to Say Goodbye, lagu kena berindang malam tinggal kita ikat-ikat terus bergulai engkau. Kami bawa program aram berpantun dan kita lemai tu ya. Oh, jadi nyukat datang bawa penghujung program aram berpantun kita. Jadi agak macam pesan pesan pantun ke bisa dikirim ke malam tinggal kita ke bawa Facebook lemai tu. Yen Will lemai hari Nikit Pedada, Nikit Pedada bawa pucuk muntik dekat merit selama hari pengada nuju nuan DJ Melati. Oh, terima kasih Yen Will. Bisa gulai gau kita ibak program aram berpantun lemai tau. Lalu pantun ke penudi tu pelabak ku hari gendut tau ke Monica Mutang hari kucing nuju bala kaban buat grup WhatsApp SMT Betung 2003 2004. Pantun yang ngintik bolehkan semah semah sungai Batarajang utai orang sige mana ngin yang tahu ngambil anang kuyanya. Ya, terima kasih kepada kita ke bisi ngau kami buat program aram berpantun kita. Halo, selamat lemai.
1: Rahim, baru.
0: Rahim, okey, saya pantun lah eh.
1: Alas, alas.
0: Okey.
1: Kubok, kubok, kubok. Kidang, empat kusal. Malam-malam, mata tu, malam-malam, mata tu, dan tu tidur. Daripada, macam-macam lagi, buat kidang, kubat tau.
0: Ya, terima kasih ya Rahim. Sikut daripada kita ikan. Bisa bergulai kau kita bergabak program aram berpantun. Jadi kita datang buat penghujung program aram berpantun kita. Terima kasih ya kita ikan. Bisa dah bertelepon. Kita ikan bisa nganjung pantun kita bergabak Facebook YFM. Terima kasih ya pantun ke udah di karang kita. Jadi minggu baru buat jam ke sama hari ke sama megak. Tahu bergulai kau kami bergabak program aram berpantun kita hari 3, 4 ngagai pukul 5 lemai. Ya, lagu kita ke sekali tu Siti lagu ke di baik Veronica Natasha. Ngau lagu Simpak Endak Bertampung.

0: Pagi Rewind.
1: Tu mesti hari peningat kita siku tu tuan. Ia kebiasa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif dia minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan dia berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsur serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bambun suah, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira terimpu ajak. Nada guna kita bambun suah, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau ani kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Jeluk Milang atau kemendirian Malaysia bisi empat iti curok, enyok curok biru, mirah, kuning gopura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, gayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngak bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, bak kerajaan persekutuan.

0: Sẽ gọi lại, sẽ trả lại.
1: Why FM?
2: Info temuan. Sekali itu, kami, Mike Tanemuai, ngagai pilih menolong bantu. Siti Ari bagi benua, ia ketepikai, Sri Aman, tak kemega di kumai kita Pasar Semangat. Asal menua. Pasar Lubuk Atu itu berantara ke garis benua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ianya tadi Pasar Lubuk Atu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau bagai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Atu itu nikah ke Pansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Atu sebenarnya pasar itu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja itu. Asal menua Lubuk Atu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lebuah antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban lawa ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai itu rarat ngagai siti lubuk bak ilik sungai itu. Bangkainya tadi lalu nada di itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ke kira iban ia ke ngembai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk itu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama ciri ngau jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang. Siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap Siti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik megak Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebom pasar tu. Semua buam ia ke dibuai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu dengan lubuknya.

0: buang merah lubu antar. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubu antar siti arindu waria kemana. Kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubu antar nuju ngagai buang merah kita ulen ngajalai ari sekolah SK lubu antar lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Hari panjang ruai atas tau, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tau, luar ya kemana, ngagai sidak ya kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia megah, ngagai sidak ya kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, bisik 12 ringkat, peninggi ya. Ngau air ya keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelentang ke hati. Keno kesidak kengguan menua tau, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu sampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refresia yang nyari sebangsa bungai yang kemaduk besai bak dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana ngagai sidak yang kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing. Bak tiap itik ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang pun. Baka air pemandi bunsu darat lanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayu haki. Nanti kita udah datai bak tujuang ringkat ke 12 air uang itu, kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
1: Wai seberai. WAI FM.
2: Ya baru ngam.
1: Kan?
2: WAI WAI FM.
3: WAI FM, segulai sejalai.

0: mai barang berbelakang pilih jilapnya. Mama bagi barang kena beli lah jilapnya. Hari pagi nyentuk ke lemai baru dah tayar, baru ayam gua. Hei, mama utara beli jilap. Ni kemari ni jah. Ni kemari ni mari. Tak perlu api lah. Sikit ngalah aku tu. Sikit. Melayu aku tak ingin jilap dengan Melayu.
1: Udahnya satu jam juga dah. Ini, oh ini, udah nyumai di ini. Nanti, betul nyumai, nak ibu nyumai di ini. Dia kan nyumai tahu, dan ibu nyangkong aku di ini. Udah kenyang sama aku, makai kentaki chicken, dek. Mana kentakinya. Mai pah ya udah baju aku set kamerta pro aku tu. Nama dini ngai ko makai utai sumai di lemai tau.
0: Dini dek buliah ketukinya jabuak. Di aneng curi mak buri yang wendi nang cempa. Aneng mana tu lang? Aneng minta tu lang mudi. Aku ngai nyamian dek. Pansuat hari rumah pasuang. Macam ni. Mungkin nak ucai diri dia aja.
1: Baik, ini event tadi. Ya, tadi. Beli ya gilap ku ya. Ya gilap. Kan udah baru mulai hari rob show. Kerja tasiaknya. Penuh kerupai ya gilapnya. Namun deh. Saya udahnya. Udah tua ini. Nanti nak pia. Sikit sabung aku jadi kaya gilap mintanya. Mayu amai duit kaya gilapnya. Nemu deh. Nyau penuh tak jauh. Kayaan tu. Merindu amai aku. Makai manuak kentaki. Nyak tadi. Rindu amai aku. Kay. Nanti bisi. Nanti bisa tertiari maka aku gilapnya pemaku. Jadi kembali perut aku tu.
0: Nanti dia tahu gilap kak kini dia tahu aja buat. Nak gai masalah ini dia tahu. Nak milih matai. Ha? Dua pihak empat ni. Pama ni. Boleh kejari. Nanti. Dek bapai ke gilap. Madah kedai. Padu tua bertupai jelu. Padu dia berpelik. Babi makai, manuak makai, tiap makai nama dek. Hidup atas ngian tua mucau.
1: Nanti dia tu, nurut dia ini. Nama dia ini, nyorang kai nangai ni ini. Nyor menepuh dia. Nak Allah ayat gilap, tanyipak. Laki mukutnya mari. Ila. Ayah gilapnya. Dia jengap maka nyawat dek. Nanti terbaik dek jadi. Jangka aku. Lalu. Berbuai sial minyak. Berbiau pelabak aku. Nanti ayah gilapnya.
0: Ya buat. Bisa dek nanya gilap tadi. Nama aku buah ya berbeli kereta rumah memainnya.
1: Lagi main ni. Nanti aku lapar baru lagi. Sementara aku kan dapat ke pahamanak kentuki gilapnya tadi. Lagi kak nyawa tu asal ikut tu. Lama mana dia kalah. Okey lama nak kalah. Sikit nanti kalah makai kentuki aku tu. Namun dia ni. Lagi nanti aku udah lapar lagi. Kini baru.
2: Satu jam kira selepas itu.
1: Oh, ya gilap. Oh, nama saja ya. Dua baru aib ya. Oh, ayah termampet yang pendisip ya. Oke, ini. Rami, me. Kita. Ayah gilap, bercerita. Yang kelama dia bertemu dengan kita. Itu. Jangka ku. Ini ayah gilap.
3: Ya, duduk kita jangan buat. Ninggal kerana orang hujang. Aram, kita.
1: sama ame kita tiga tu ayah terumah. Nanti lagi bisa mana goreng tau bantai-bantai ke ngadai kita tiga tu kita juga sama-sama bujang tu ni ayah gila pama gak bisa utai di tunga nyaku tu gak ngau kita ngirup ayah semetiaknya ngadai ke uli abasai cukup umur aku tau nama dai.
4: Amai pama dia tu jebut. Datai boroi orang lalu minta pemakai. Nama ini dia tadi. Ngadai makai lemai seru dia tadi. Ya. Ngadai nyumai tadi ini dia tadi. Mua. Ngadai malu dinya.
1: Ini aku yang sakit. Dia mau di. Ada tungkian aja di rumah. Ada tungkian aja lagi duduk lagi. Gagari yang aja masa sesari. Sambil ia medak tutup. Uti tu. Mudi. Medah diri pedih punggung mia. Medah diri pedih tungkian mia. Medah diri pedih kebuyan mia. Medah diri. Agi tetap kain. Kuya. Ngano kau sakitnya kini makanya
3: dah lagi bisa mana goreng tadi cabut muka aku ngambil ke bilik dulu bisa tadi
4: nanti munyinya cabut ini dehnya telalah nemu deh lungguang nama pengawalnya tanda nyumai keseluruhnya makanya ukai sakit nih nemu deh baru kemari ya udah nguntian tambah Malaysia kok ya kena yang ngajak ngegak baju timari Malaysia ke baskula deh kok ya ya iya gak tambahnya diguntian iya nya tambah kebak mua rumahku iya mai gila ini dinya jebut adai kenemu Malaysia ulah kita is rumah tu bekai ni dehnya. Dek anak-anak baju dia jahit. Ianya dia jebut. Ni ada yang gila dek kena baju kena jahit ianya. Ari tambai munom risanya dia lah jebut. Danu urang nemu dek. Ada ikonmu ini dehnya. Tetau dek bagi ngurang.
1: Okey namanya ayat di rumah. Ya ngasa aku lumur satu paket pisan baju warna Malaysia di sekolah lah. Nemu deh nyak mini aku nyak nyong ngempat tambah ibak mau rumah deh nyak ayah tu rumah. Deh kau nak nemu ini aku nyak segi je jukat segi kasus tengah tiang nemu deh. Asuh aku nyak tabir penjahan lalu harinya kair guntian aku kena ngagak timang. Hari Malaysia-nya. Ngaiga. Ianya leban ke warna kuning koya. Nak semangau bendera Malaysia. Pedih aku lebih ini kunya. Tak pekenya aja. Sehingga ada yang tahu meluku ini kunya.
4: Jadi kami ketua itu kan medah kita. Kita buat. Ukai seminar ngegedeknya. Ngegedek semua kita serumah tu. Menuat. Amai menua tu si nak tulis guntian kita serapa aja buat ngai kedina nemu dia kena ngagak ke baju pun ngagak topi pun nak tahu nak artinya tadi nak bahasa ke bendera tambai menua Malaysia nanti kita kak ngena utainya ngintu nanti kita kak ngena nyak maya ngintu wari Malaysia. Jadi nyak alai tadi tambai tu nak ulih digagak kita sebarang nak ulih ada pelampui kita sebarang ngai kedinan mau jemput pihak aku tadi ukai ngajar ke dia jadi sekali kita serumah tu pun udah daripada aku anang nampayak ke tambai menua
1: nama kata kena aku ngagak pisin hari Malaysia buat sekolah ilak deh ke rumah. Bisa peraya seperti cikgu unti menang. Namun, dek. Boleh 300 ente lumur satu. Nya, mai ini aku nya bebenar mai kak ngiga idea nyait baju hari tambahin Malaysia nya tadi. Ente aku menang lah kak aku mai. Ini aku nya makai kentuki, makai boga ngaruti juan di pasar kanyuanya. Pamama, ini aku nya kue kalah makai tete bekenya. Sakai ini aku nya nemu di terumah.
4: Jabut, aku madah kede jabut. Mayu hagi utai kuliah dikena kita jabut. Tambah-tambah hagi kita mesti kanmu kita Malaysia tu dewan pupu reban bangsa. Kita bisi iban, kita bisi dayuh, kita bisi laut, kita bisi Cina, kita bisi kayan, kita bisi kenyah. Ngau bangsa tibukai. Uji ini kena ngepan bercampur-campur. Contoh ya tadi jebut kemedah kede. Contoh kena ketapu ketaiban. Udahnya pala ketapu ketaiban. Baju kena baju Cina. Udahnya betajung bakal laut. Nyak tahu mau bekenya. Nyak contoh ya kakun tadi. Nah nemu dia jebut.
3: Ya jabut, tahu titih ren penemu ke rumahnya. Ilak kami dua nyawab di kari. Ya, ya, tu mana ada tiga air kopi tu baru dah digagak inai ku tadi. Ya, sambil berandau, sambil niru kopi kita tiga. Makai mana? Cuna mato.
1: Yahoo, yahoo. Ya, makai mana ku yang bayu tu. Makai, oh ayat ke rumah, ayat. Aku nanti aku penemu seluai dia tu. Nanti aku penemu lagi aku ilah aku nanti seluai. Terima kasih ayah gilap meri udah meri mana goyang
3: lubah kemakai manuaknya jabut nada itu perumpan kediknya mayuah dah bilik dah tadi sampai ambiasnya sikit meli mayuah kami doin dah ikut tadi lapa nyangkuang bala kita serumah tau dah harang kelam dah lagi
4: lawak main itu nah gila meli manuak mayuah tu nama terkat dah kenal dek. Nama besi kita menah dekat pedah dek kita gila oh kami bini ini ya gila kita serumah pun tu pun lama nak ngansar kaki nya speaker rempuangnya lalu bedosi bedegumnya harap ke di muka terubah orang ngasuh speaker rempuang katanya bedegum lah jilap
3: eh kaya kak bini ya terumah empai semayanya masuk pangkat miki pangkat mimit ya mengira kak sponsor tadi kalau beli bangku meja baru cuman gak bisa diskaun hari Malaysia bak kanyuk mon tadi kalau beli kami doain daya aku saya awal kedong gak bisa promotion korang
1: amainya kaya gilap ilak aku ini aku ngasuh nanya nama bisa setahun ya jual murah beli barang bak kanyuk mana ya bisa barang murah ya terkumpul sekawannya amaika ayah gilap
3: nah ya mat buat bisa diskaun tau dah mai ini nanti ya mayuah diskaun kemari nyokak setengah harga semua utai nanti ini dika beli sehari tu aja ke penuh di diskaunnya nak hampir sedoai rinti lawan
1: oyo tengah hari sudah mari itu macam jam satu juga lah. Jabut pun pulang terus dari Ruai. Itu jila punya orang.
0: Apu, dek jabut cari yali-yali dek tu nada ayam muah. Palu ayam muah dek dia tahu, ha? Kini deknya doang. Pemisi sekolah tu ha?
1: Dek kena sawa aku nyepai tadi ini. Baru pulai dari Ruai Sida. Ayah gila apa aku tahu. Kami dua itu rumah tadi. Nyong abang mana. Guyang baru. Namun dek. Namo de aya jilap niki pangkat ini. Pangkat ya nyopo dia. Ya kengesan ku ya mada. Dan niki pangkat. Soba de bau kenuk ya. Eto nyo niki mimit nake pende yang pangkat ya. Laban pangkat soba. Babau dito niki mimit ku ya. Nya ya meli manok kentekri. Kentekri kemari. Beli ya kebalan miak kita serumah ya. Ya ketua ya pun hampir memakainya. Ya terumah peti yang tadi makai mana goyangnya. Nyumunyinya mulut ya. Ya.
0: Ya buat. Bisa deh nanya jilap tadi. Nama aku buah ya beli kereta rumah memainnya.
1: Ya jilap tadi matai nih nemu deh. Bisa itu sekawan bak bakanya mal dia nemu di berserima hidung itu wari Malaysia nya tak naka sarito aja ini nya sarito kan hari Malaysia kau kurang putih Malaysia deh nanti deka Malaysia tidak bangku tidak meja tidak lansir kemurah-murah sarito di ngakai pasar kanyokan nganti tamai nganti lansir kuniang kedeguntian dek kena ngakak baju ku soba namo di ni nang juga udah udah ini ngai ku biaku udah gilak kutu
0: aku sijik ngai aleh aku laban mina gilaknya aku kak nyikak minum. Ya jauh le nulung aku. Inut nadae gawak cerita. Cerita ali diau. Tentu ni inut bisik babi.

0: Nah, kini ke desa ngau, juga gegesah deh nya, baka urang ketasah. Kak kini ke deh nya?
1: Deh nya bahluan. Aku tau, kak berguna. Minut, kak mai beli ke barang bak pasal kanyuak. Emergency, emergency ni mu deh.
0: Nama utai ke emergency ko deh nya sangau. Nama deh datai kain, ada mudi SPA. Eh, amai ga. Nada dia minut tadi sangau baru udah nurun ke pasar ya.
1: Eh, jikil amat. Minut. Keliri ke pasar dia. Asal aku kak berguna ke ya. Ayah sikit nada temu agai.
0: Nai, numpang aku ke desa sangau aram. Aku tukar ke hospital tu. Nganjo bekal ke balai ipam nyadek ku masuk hospital. Lagi aku nyinggah ke depan pasar kanyu. Kan dek, bergarik dulu dek. Nga nyadek ke dek nyu bekayu sintal bekenya aja nurun ke pasar kian. Aku ngantik dek, bergarik dulu dek lai.
1: Aku ngantik, nak lama, ngantik nak lama baluan. Aku kak bergarik dulu. Aku kak mesyah. Tabuang kami dua cabut dulu. Aku, ngantik aku. Jadi orang ke ngeluluk ke diriknya di sangau nengsi nanggai jambut ngetuai rumah peti yang beli ni libyan banun melati badai ngejilap sama ipat di program lana ruainya tadi dikeluar kemunikasi ini alang kesal cuci bakaya.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

Ya, bintang kita sudah lemai. Lemai tu ya, 3 jam di konti 6. Agak pukul 9 malam, kau tu datangan baru meh. Lemai tu ya, DJ MA tau ke tiu. Okey, nganti penduduk Monica Midi kita ungkep ya. Lemai hari 3-9, hari bulan 9 tahun 2026 ya. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih manyu-manyu Nurun Gawak. Lemai tu tadi ya, bangat hujan di menua tunggak ke kota Semarahan. Di Bandar Kuci Megah engkanya lagi beberi hujan wai. Okey, biar Jumat lebih kita ke Dreba Anang kelalu laju Anang Megah kelalu lubah ya. Ngarap ke Semalikun datai ngagai palan ke dituju. Tepat lagi bila kita ke mulai ke diri ke rumah tau ke baru dekat Mansang Gawak ya. Okey, di Bandar Kucing ninga kami ngena 101.3 FM gau lagu keterubah ya Wendy Pebayu Artiku. Okey, udah lagu Ridiki Jading Kapai Kapai. Kita ngagai menua Sibu lagi mending ke Hello Wai Sibu. Berbelah ingau pengeluar program kita udah lagu tu lagi ya.

0: FM boleh di perniaga kita ngena frekuensi 87.6 MHz di Sibu Ngau di Culau. Terus ke pengiru kita boleh sejalan Ngau FM. Hari aku, I miss you.
1: Antara tua, gak bintang mit dua.
2: Baru kita bah hello wai Sibu kalemai tu sebeda aku berkongsi ke berita kedebai ari Sibu lemai tu berkongsi ngau kita indeks pengamah angin di bagi pelilih menua kita di Sibu nak kelemai tu nda ya bisi berinsur mana ari ke sebeda tu kalai indeks pengamah angin baca 89 ianya jalan ya pengamah henti dibanding ke sebedau tu tentu ya 8 gayari ke bisi hujan dalam kandang 2-3 hari tu bisi hujan ke tajapan hujan ya nak ketentu balat lalu muak kelemai tu dalam urung pukul 5 tu tadi mega bisi hujan memesik jadi di Sibu. Jadi, ngonya terus berita kami di Sibu, berita yang kecubah tu, mengenang pengawal milih bala raban orang ke landi bermain pickleball, ianya hari raban orang ke gawak perintah, tak ke Majlis Kebajikan dan Sukan anggota-anggota kerajaan maksa di Sibu itu, bisik ngatur pengawak bermain pickleball nur sidak ia milih araban orang keulih ngari ke bagi menua kita di Sibu itu engau ba kejohanan maksa Sarawak Game 2026 ba pickleball jadi hari api lama ke udah pengawak tu udah muncul diatur ba gelanggang pickleball Academy IPSS berpalan ba UTC atau ke Pusat Transformasi Bandar dia bisa 5 ikut sedak ke kategori lelaki ngau 5 ikut induk dipilih ngambil keuliahnya di tim rasmi pak maksa bagi Sibu ngau pengawak pekitnya elok jadi pak sisi tau ke pak pengawak milih orang kelandik bermain tu dia resident bagi menua Sibu Encik Supri Awan Syed mereka bisi sama belak datai lalu pekit maksa Sarawak Game 2026 pickleball di pelabak kadeka dia tu bak Brickfield Court di Bintulu 19 ngakai 20 hari bulan 9 2026 nya berita ia kecubah lalu berita kedua kita ngakai muka kalai tu sitik berita mana berita pemujur ngenang pemansang pelajar bala nebiak di bagi pelilih menua kita tau ke Mukahdin ke alai apela mak kodah dia sepenyampau 105 ikut bala raban nebiak STPM ya kau dah nyulut pelajar STPM 2025 bisa nerima insentif ke nanti dia pegulai sepenyampau 32,100 dikena sidak ia nyambung pelajar sidak ia sekali ke ngagai IPT atau ke ngagai Institut Kemahiran di bagi menua kita di muka di Sarawak atau ke luar Sarawak pengawaknya sudah disuak ke Kaban Kunsian Negeri Sitain 57 talian ianya Encik Royston Valentine lalu berjaku ngagai bala raban biak ke bisik nerima insentifnya ia madah ke bala raban pelajar atau ke bala biak ia ke dan ia

0: menerus ke generasi kita itu. Diharap ke uliah ngangkat ke Drimpu serta uliah japai julu ati sidaya lebih ke uliah mansang dalam pengawal pelajar lalu yang merik. Besar terima kasih ngagai balau Raban Api Inai pengajar gau balau orang kemayu nyukung balau nebiak tu ambil sidaya mujur dalam pengawal pelajar sidaya. Nyak ngenam berita mana di muka lalu ke tiga tu sari tu lemai tu dia bisi diatur di sibu di tu siti pengawal tau ke awam besai di sibu ke di Kumbai Malaysia Pastoral Convention tau ke pengawal bergempuruk hari Rapan Kristian RC dari seluruh Malaysia dan tajapan disebut dari seluruh Malaysia selampur menua Malaysia dan bisik megak sidak ke datai dari Brunei Darussalam bisik megak dari Singapura gau megak dari Filipina reti ya pupu nama tok sidak ke datai dari menua tok berkempuruk di Sibu berengkah 9 ngagai 13 hari bulan 9 2026. Nah, jadi kelemah itu bisik pengawal sembahyang misa ke diatur bergerbang Sibu dia sudah diperhati kaku bisik sudah ditusun bangku dua balau harapan sidak tu ke lebih kurang sidak ke datai bisik lebih 500 delegat atau ke sidak hari menua mayu macam menua lalu kelimpah harinya bisi sidak tu datai dari Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, Kuching, Miri, Melaka, Johor, Keningau, Sendakan, Pening, mayu sidak tu datai yang kau bala Raban hari Gereja Katolik di Selampur menua ke Semak ngau di Sibu itu sama ngau semayang misa tu lagi kalai udah tu lagi udah tembus semayang misa pukul 7:30 dia sidak ya dekat berjalai Raban Mayu menuju Palan dor sidak ngatur convention tu bak sebengkah utir di Sibu itu hanya di ngambil ke penemu rama bala kita di luar dia bisa sekedar jalai di Sibu itu ditutup yang kaum jalai bermua pintu gerbang di Sibu jalai mission pihak mereka jalai nuju ngagai gereja Sacred Heart jalai lana traffic light tengah-tengah sebedau datai sepengkah utia tebing air di Sibu itu mereka kira ke bisa ditutup ngambil merik awak dua sidak tu jalai udah lepas bayang misa hanya ngau ngelansak ngenang atur pengawal di bisik datur di Sibu ngujung ke Helloway kita ke lemai tu terima kasih pulai baru ngagai pengeluar program kita di Kuching
1: Sada lemai YFM pukul 6 lemai nyentuk pukul 9 malam.
2: Balik kita ke baru muka radio dengan kami ke lemah itu. Terima kasih. Bakal selama bahan jam ke terubah ya. Sada lemai. Hurungi pukul 6.40 lagi. Aku macam pesan ke bisik diterima kami. Ungkap ya sehari itu ya. Kita ke baru muka radio. Baru dengan kami. Terima kasih. Menyemanya merindang kita ngau lagu rancang hari masterpiece. Ngau lagu sidak ya terbaik. Kedua lagi lagu di Sada Todi. Bersumpah masuk neraka.

0: PSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, dah kena meningkan lagu ri darah halena. Semoga finalis kita hingga biar pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Engkau lagu ya perau mit. Udah tu aku ngatai ke pesan berat ungkap ya lemai tu.

0: Kenapa kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarito hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11 2025
2: pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Ya, pesan berat berangkat ke terubah dibaca aku. Pesan pemati datai hari jaga anak penguang tau ke apai badup. Ngari ke sida ia sebilik madah ke pemati anak ia. Ianya Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang. Niang udah nadai kena kari 28.9 dekat dintu barumah tuan rumah Lucia di Nanga Alat Batang Oyak di Sibu dianjung ke pendam kena ke 10.9.4. Pesan dituju ngagai kabar belayan barumah abus di Nanga Jelai Batang Oyak. Pantau anak kaya di Nanga Kain Kapit bala kabar belayan di Batang Oyak. Nanga Tamin Sibu Kapit Bintulu Miri Brunei ngau semua kita akan boleh direntai ke di Tumagang yang penerang ke silia. Kita tahu telefon ngagai adup ngena lumur ya 019-816-0767. Pesan kedua pesan pemati datari Monica anak ramping dekat madah ke lakia udah nadai ianya Steven anak nyuah tau ke niang Ucu Jayan tau ke anak Lia udah nadai 8.9 pesan dituju ngagai kaban belayan hari sepiak niang tu ianya niang Steven anak nyuah kaban belayan di Sembayang Semanggang Tanjung Bijat di Seraman Tajur Semilang Bintangur Telur Bulat ngau Teluk Batu bala di Rirang Semanggang gau hari sepiak bini ya Monica anak ramping bala di Nanga Nilau Nanga Ensiriang dua rumah di Nanga Beketan Nanga Tabak Rantau Kuyang di Mujuk Julau Niang dekat di Intu Alamanyuh malam tu 9.9 dianjung ke pendam 10.9 pendam Roman Katolik Lambir Miri minta bala kita ke dipesan sama ngintu Niang tu ke diatur ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service ba Tudan Miri. Pendarang kesilir tak telefon dengan bini Niang tu mengenal umur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu datari Felicia Cyril anak Perancis madah ke pemati Indai Sidaya. Ensimau anak Perang tau ke Indai Bibi tau ke Bini Saka anak Enggul iaitu dah ada 8.9 dekat diintu Balamanyuh malam tu 9.9 barumah Igang Sungai Selepian Baru dianjung ke pendam 10.9 di pendam Dayak Lambir. Pesan dituju ngagai kabar belayan di Selepian 3 barumah bala di Seputik di Lutung Lawung Seruas Bakas Kelabi Temam di Nipak Entulang Gudang Tiris Satap Rumah Unggik Seloi Bala di Jelalung Miri Bintulu Melugu di Lian Ngau Lian di Bintangur. Ngau semua kita kenal Niang Indai Sidaya tu Niang Ensimau Anak Perang penerang kesil atau telefon ngagai Felicia ngena lumur ya 013-831-0605 tau ke Saka 010-8149-760. Pesan keempat pesan pemati madah ke Indai Minggat Kiah anak Empawi tau ke Entua Layam Segat udah nadai 8.9 niang tu dekat di Intu Balamanyuh kena ke hari 4 pagi lah 10.9 baru mak anak ia Minggat Mitai balot 9513 lorong 6-2 Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri pesan dituju ngagai kebab layan bak rumah panjang John Edward dengan Draw Kaki Wong di Kerian Seratu bala di tuan rumah Wat Sedian Sebubu tuan rumah Spencer Gun di Engkabang Ria tuan rumah Entry Mapar Ria tuan rumah Garan di Mapar Asal tuan rumah Enggung di Drawulu tuan rumah Belaki di Sungai Engkabang tuan rumah Jimmy Umbul Lubuk Lidung gau bala kes pemakai di rumah John Edward dengan Draw bala di Melak di Babang tiga buah rumah di tuan rumah Beliah Sungai Rabau tuan rumah Nicholas Apit Melayu Wilik sidak Kendawang semenyadik di kampung Sebemban dilunduk ngau semua kebebelayan kengala niang tu di menua Miri Bintulu Seratu Enggau di Kuching.
5: 24 jam YFM segulai sejalai enggau kita. Merina kita enggau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
4: Yang ngarep ke program gaterang didinga secara online, tau klik gagai RTM klik ya. Lagi aku macam baru pesan bak rangkat kedua. Minggau lagu lama di Sada Andrew Bonnie James. Minggau lagu ya ukai salah di Kandung Indai.

0: Jadi kata ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11.2025
2: pesan kebayaan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Pesan bang renggat kedua tu pesan ngeta sulit datari Cecilia Tum madah ke pengawak ngeta sulit niang indai sidaya enduh anak gurang tau ke bini niang pegawai war dua Tom anak dump tau ke indai selia tau ke indai yut pengawak ngeta sulit diatur kena kerimpat pagi lah 10 hari bulan 9 pukul 7:30 malam ngena cara sembiang bak rumah sedampu di nombor 133 lot 666 2 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching Pesan ditujung ke kapal belayan ke Diau di Debak 100 lagi di Babu Karak di Ulu Babu Babu Sedebau Babu Jawat Babu Kurangan Babu Delit Rumah Ambu Suri Tengah Rumah Intai Suri Baru Rumah Kadir Munggu Empawang Rumah Untan Tanjung Sikup Bala di Awas Kerian di Engkalak Kerian Melupa di 100 Rumah August Kawit Kerian Gau Bala di Kedap Seratuk. Enggak semua kita akan boleh dirintai ke Ditu Magang dipintak sama datai. Pedaran ke silik tau telefon ngagai Gordon Tom mengenal lumur ya 019-888-9105 atau ke Philip Sangkan 012-60-624-93. Pesan ngeta sulit kedua datari entaba anak lumpuh pesan dituju ngagai kapal belayan sekayu ari di Menuan bala di tuan rumah pengulu unja di rumah giang rumah sin rumah seli rumah jenging rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah liang rumah latit rumah Jakub rumah kenyalang kapal belayan ba rumah bundung di nanga sebabai ulu kapit bala di sungai belawai sungai semunjan belawai Pangai Ibau Yung Rumah Manuk Mancang Bala di Rumah Janduk Ulu Yung Bala di Nangan Silai di Batang Rajang Rumah Wing di Nangan Seperian Mujung Bala di Macan Kenawit Sungai Germai Kenawit Gau Kita Kenglala Niang Tuai Rumah Lumpuh di Sebarang Alain Dudiau dipinta datai Ngagai Pengawak Tu Malam 11 Hari Bulan 9 Hari 5 Nguan Ulit Pagi Hari 6 12 Hari Bulan 9 Ngeta Sulit Ngau ditampung pengawak ngelumbung ya penerang kesilit atau telefon ngagai lumur tu 011-2793-3640 tau ke ngagai lumur 017-8587-895. Pesan ketiga, pesan ngeta sulit ni yang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi. Pesan datari tuan rumah Mark anak Lisa di rantau di Lang Kenawit. Madah ke pengawak ngeta sulit ni yang abang anak Lisa tau ke Indai Linggi kena ke pagi 12 hari bulan 9. Urung pukul 6 pagi hingga pukul 8 pagi. Pesan dituju ngagai bala kaban belayan baru rumah Jarau. Rumah Dian di Nangadap Kenawit. Kaban belayan di rumah Pius. Rumah Merinding, Rumah Umin, semua bala di Nangawuh, Uluwuh, Gau Kebelayan di Rantau Bar, Rumah Helen Strauss, Julau, Sungai Awup, Sibu, Teluk, Rantau Dilang, Bala di Lepan, di Sengayan, Bawan, Berjahit, Tuah, Sepasir, Mapai, Kabah, Piamengga Bala Menyuh di Miri, Bintulu, Sibu, Kuching, Gau Kenawit, Bala ke jauh dipindah datai tumu 11 hari bulan 9 kena ke hari 5 pengawak ngeta sulit pagi 12 hari bulan 9 jam 6 pagi nyentuk ke pukul 8 pagi ditembuk ke engkau pengawak berantu maya malamnya megak ya. Okey, lagi aku maca baru pesan bak renggat ketiga. Nginjau Jacqueline Johnny Aman merindah kita engkau lagu ya nandai guna ngetan lagi. Udahnya kita nyingkang ngagai sadalamai jam kedua.

Ya, belakang pagi dengan kami. Terima kasih. Pukul 7.03 minit lemai. Okey. Pesan ngintu 100 hari lalu ngibun regang tu. Pesan datang dari Terma Perancis Sejua. Hari Kaung sekarang. Ngari ke sidak ya sebilang datang ke pesan. Sembiang 100 hari ngau ngibun regang entu waya. Enya ni yang kedua anak embuyang tau ke apa ros. Kena ke lemai 11.99 malam hari 5.7 lemai. Lalu nganjur regang ke pendam gerakan pagi hari 6.12.9 pukul 7.30 minit pagi bak pendam Saka di Jalai Liduang Pesan di 7 ngagai kabar belayan di Johor Baharu di Miri Bintulu Sibu Bintangor Serikai Seri Aman Serian Kuching kebagi ngagai bala di Menua Betuang ngau di Semanjai Jalai Liduang Ari Saka nyentuk ke Berangan Ilik dipinta datai magang kalai penerang kesilat tak telefon ngagai tuan rumah Francis Juak ngana lumur 019-292-8099 tau ke Ros Kedu ngana lumur 019-877-5201. Pesan kedua, pesan ngintu 100 hari datari Caroline. Madah ke pengawal ngintu 100 hari niang apari sidaya. Ianya Lo Singkang lalu nyuak ke Entebalu ngagai bini niang tu. Ianya sirah anak Julin. Pengawal diatur 12.09 hari 6 pukul 2 ngali hari pesan. Dituju ngagai kabar belayan di Sengkuang di Lubuk Juk. Sungai Tenggak 4 buah rumah di Guntung 4 buah rumah Entawak. Bayai Ibul dipakai di Kelasin di Tanjung Bijan. Geran Gabala di Sepemanjai Batu Lintang Undum Gabala di Paku Ulu Paku Ilik di Sebujuk sama Radau Kawung Sebangkui Gau di Sungai Putung Kepabelayan di Miri Sung Kapit Entulang Sebuyau Kenulih di Perintai ke di Temagang Nyengkau Bala ke Diau di Menua Langau di Indonesia ya. Kita kenala Niang Lo Singka pengawal diatur bak rumah Kenyungan di Batu Lintang Tentang undup penerang kesilat atau telefon ngagai Anul Linang 013-577-5490 tak ke Caroline 019-952-0706. Pesan ketiga, Joynis Anak Dana tau ke Apai Noel iaitu ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawak ngetah sulit niang indah ianya niang Paula Layah Anak Giri tau ke Indah Limau pengawak diatur hari 6 19.98 malam ba nombor 3G Lorong Timur Kemuyang 5J-2 di Sibu pengawak ngetah sulit tu diatur dengan cara sembiang pesan dituju ngagai balang di Singat, Semah, Mawan, Sebinjai, Ilas, Selasa, Mabil, Tubah, Melanggan, Meradung, Bawang, Asan, Bala di Serban, Pasin, Teluk, Mulung, Gau kita kuliah rintai ke di Temagang, kenala Niang Paula Layah, Anak Giri, tau ke Indai Limau, penerang kesil atau telefon ngagai Joanis, kenala Lumur 013-584-2175, tau ke Jeffrey 013-830-3720. Pesan ke sekali tu datari lenta anak jalan atau ke Indai Mona madah ke pengawak ngetah sulit lenyuak ke Entebalu niang Mona anak Melaka tau ke Indai Meril pengawak dekat diatur bak rumah bungan di Batu Lapan Jalai Oyak Lamak Sibu kena ke 19.99 malam hari 6 dengan cara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching Ramba anak bungkol di kampung Jungguk Mawang biar John Jaya di Kuching Steven Kalimutu di Kuching Bala di Tuan Rumah Kampung Belimbin Batu Nam Surian Biak Lama Sebilik di Kampung Span Bala Ringin Bala di Sungai Awup Sungai Bidut Dingkalat di Penasu Pasir Mas di Rumah Juak Sungai Salim semua tu di Sibu Magang Bala di Rumah Kelvin Akuat Sungai Belalang Isah Anak Tembaga di Segelau Unggup Bala di Melugut Seri Aman Suyah Tau Ke Indai Senan di Sabu Seri Aman Pian Begat Bala di Batu Matup Julau Rumah Bantan Pasai Siung Sungai Pak Temburung Brunei di Miri Bintulu Semanggang Serian Kuching Gau semua kita akan boleh diperintai ke di Temagang dipindah datang ngagai pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke Entebalu Niang Mauna Anak Melaka atau ke Indah Meril kena ke 19.99 malam hari 6 Bak Rumah Bungan Batu 8 Jalan
Balai Oyak Lama Sibu ya. Penerang kesilik telefon ke Lentang Jalak dengan nombor kuisan 19-889-3412 tau ke John Anak Diki dengan nombor ya kuisan 1383-9324. Bagaimana 7.30 mending ke berita lemari kami di YFM Iban Kuching. Itu lagu di Sada Rock School Nuan Ukai Ungkap Aku.

Industri muzik kita daya megang. Okay, lenyau sika orang ke sigi ia terbilang udah ngangkat ke lagu-lagu kita Iban. Okay, kami dari YFM meri penyino ati ngagai bala niang diri sebilia enya Marcus Tarzan anak asung tau ke di kerala kita ngau nama senia Jeffrey Molly. Okay, iaitu suah didengar kita nyada ke lagu-lagu nang dia suah ditebah ba curung-curung radio lagu ya nadai guna seribu semaya ngiga jale kaya. Terima kasih apa indai dengan meh lagu aku ngau lagu tua endak setipak kelimpah lagu kendang ya suah mega di baik balam manyu maya musim bisi bergempur ya ianya lagu anti pengerindu udah berserangan. Okay, dikena masa sudah niang kedah ninggal ke kita mendikasi lagu hari ni yang lagu yang ianya ati penuh pengerindu. Aku lagi nginjau lagu hari Linda ngau lagu ya kaul ati tua sudah kena mendingka berita lemai hari kami di YFM pukul 7.30 minit lemai tu lagi.

Ya, seronok aku nyendia diri maca kaki tai berita lemai 7:30 minit lemai itu lagi ya. Udah mendengarkan lagu Ari Linda, Kaul Ati Tua. Kita nginjau siti lagu lama Ari Analisa, ngau lagu sidaya Hamparan Kasih.

0: Niaga bola kita nuan, ia ke benua posing mawat, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi pemadut bilang. Pak Adugrah Jarta, Sapa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa, kedekat Mai Kulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Kulai, trofi lagu ACSK ke-9. Pemadut terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadut terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, pemadut terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jam kita di pukul 7.30 minit lemai. Selamat mendengar kami nombor ke berita lemai hari YFM Iban Kuching. Kena ke lemai hari 3, sehari itu 9, hari bulan 9 tahun 2026. Keterbahaya batang berita. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang sudah ditemu. Operasi ngigat ngau nyelamat, bomba ngau forensik PDRM datai bakpalan penusah bilun engkabang labuh. Penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Perintah Sarawak beri tulung RM100,000 ngagai aris mangsa. Kita mending ke isi berita. Kita berikan kau berita penisah bilun engkabang sebis sedutur terbang ke labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri. Raban orang Ariupis bomba menua Malaysia JBPM sudah datai berendur penisahnya ke Nyadi. Orang pukul 12 tengah hari tadi alai ngatur pengawak ngikat engkau jelamat. Sida tu angkat dari Padang Bilun JBPM wilayah Sarawak pukul 10.45 minit pagi dengan bilun engkabang MI-171 Upis Bomba. Report dari Upis Bomba menua Sarawak madah ke Raban Penyelamat tu mengukur tujuh ikut pemesai dari Upis Bomba Zon 6. Berbangunnya Raban Forensik Polis di Raja Malaysia megak sama bisi datai bak palanya urut pukul 1.50 minit ngalih hari dengan bilun engkabang A-W-139 laban dekat berjalan ke pansiak bak endurnya. Raban bomba dekat berjaga bak palannya nyentuk ke Raban Forensik Upis Polis tembuk berjalan ke pansiak sidang. Tubuh empat dikurang ke bebadi nyawa berpenisah bilun engkabang labuh di Long Lelang, Ulu Baramiri sudah ditemu. Tajak pihak siku agi orang tak sama kena laban penisah tu agi digigak. Tajak pihak identiti semua empat dikurang ke sudah ditemunya lalu bedau di Kelala. Berpenisah tinjadi lemai kemari bilun engkabangnya labuh ngimbai Long Lelang di Ulu Baram lebuah tiba jalai ke sebis dutur terbaik. Penusahnya ngujung ke semua lima ekor orang dalam bilion engkabang tu berbadi nyawa di mungkur pilot ngau empat ekor orang di gawak ngau Upis Menteri Pengerai. Aris Dr. Ainul Baruah Kamarudin kebisi dalam bilion engkabang sebis dutur terbang telah berdi Long Lelang Udah datai bak pada bilion miri pukul 1.10 minit tengah hari tadi. Apai Dr. Ainul Kamarudin Saleh ke berumur 69 tahun datai ngau bini ya. Rogayah Muhammad Nor ke berumur 69 tahun ngau anak tuai sidak. Ainul Husna 40 tahun angkat daripada bilion antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 2 pagi tadi. Jam ke dia tu raban ke berkuasa di berjalan ke pansia berkaul ngau penusahnya. Bapak penusah tu kenyak di lemai kemari bilion engkabang BO-105 terjalan ke sebis dutur terbai diriput ke labuh terempas ngimbai padang bilion pandak long lelang di Ulu Baram. Bilion engkabangnya mai 5 ekor orang ke nyengkaun pilot ngau 4 ekor orang 3 awak ngau upis menteri pengerai. Perintah Sarawak dekat merik tulung ke bulis RM100,000 ngagai tiap ruang bilik kru sebis dutur terbang ti berbadi nyawa berpenusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Berpenerah media Yasari tu tadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madaka hari Yayasan Sarawak Perintah Menua udah bersetuju dekat nanggung yuran pelancar bala anak orang ti berbadi nyawa berpenusah tu. Perintah Sarawak Megang sama bising natai ke penyinu hati ngagai bala aris tidak ke berbadi nyawanya. Penerangnya madah ke sidak tu benung berjalan ke tanggung pengawak ti cukup berguna ianya merik sebi sengintu pengerai ungkep rakyat kediau bak menua pesisir ti mar dekat dilawat nengah jalan darat pemidang sidak tu megak dekat balat diasai ke sidak sebilik bala pangan sidak ngau semua rakyat Sarawak. Jasa saya temukan dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Menteri Pengerai Datuk Hanifah Hajar Taib mengenatai ke penyinu ati diri ke penusah bilion engkabang sebis dutur terbang ke labuh di Long Lelang Ulu Baram Miri. Dalam posia di media ramai yang madah ke diri ngarap ke orang ti sebilik ngau sidak ke tasah bak penusah tu sama diberi pengering ngau penyabar lebuh ke napi penguji keberatu. Yang mana ke upis menteri pengerai dekat beri bantu ngau sukung ke diguna lalu jasa siratu lebuh tigawak ke mensemanyuh di menua-menua pesisir megak dekat semampai dikingatkan. Berbangunnya Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Aliasan megat sama bisi ngenatai ke penyinu hati diri ke penusah bilion engkabang ti labuh di Long Lelang. Ia madah ke upis ti berkuasa pada jalan ke pansi alai nuku ke kebuah penusahnya ke tau nyadi. Ia megat beri penyinu hati diri ngagai orang ke sebilik engkau bala mangsa lalu minta sidak bersabar nganti pemutus pansi. Ia masa ke jakutu ngagai pengarang berita lebih ia ke nemu Temuai Ngabas, Projek Palan Dagang Temuai Patarikan bak Kampung Patarikan di Merapuk Lawas tengah hari tadi. Kita ada tu benda-benda ke berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching. Pengawang agak sepital pelilih menua lawas ke baru oleh nyaup nambah ke agi kapasiti ngau pemanas sebis ke diberi ngagai orang manyuh di lawas ngau kandang menua ke berkelingi enggaunya. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madah ke tukuh sepital tu endang lebih ngemeran ke elemen modern practicality serta pengelikun ngau pengelantang orang ke berubat ngau orang ke gawak bak sepitalnya. Projek tu belak disediakan ngau 17 unit peringkat dialisis ngambil ke orang boleh berubat bak pelilih menua nyampu lalu tahu ndak ibuh mindah jauh. Pengawak tinjera ke projek sepitalnya ngagai upis Menteri Kerja Raya ngau upis Menteri Pengerai di tagak ke diatur kena 14 hari bulan 9 tu. Ia megak bisi madah ke pemesai guna pengawak tinjera ke bala dutur ngau raban pengerai ke cukup ngambil ke sepitalnya oleh merik sebis ti manah ngagai mensia manyuh bak kandang menuanya. Dato' Amar Awang Tengah maksud ke jaku tu lubuh ia ke nemuan ngabas tabak projek ngagak sepital pelilih menua lawas. Komiti Penyangga Penusah Pelilian Benua Lunu dah berjalan ke inisiatif intervention dikenal nangkut fenomena El Nino ke benda menjadi bak pelilih menuanya. D.O. Lundu Zulkarnain Ismail madah ketu nyengkaum water rotening dikena nentu ke air tau cukup ke guna urang manyuh bak kandang menuanya. Atur bang satu patut dipecolai ke ketegal air ke di kandang bak gunung gading udah majak surut. Air ke di kandang bak endurnya dia tu ditetap ke semina 2.5 meter aja enti dibanding ke ngau 6 meter bak tikas normal. Ia madaka sidak endang bisi ini alternatif dikena niki ke tikas air ke di kandang dia. Nyengkau menambah ke pemesai batu pendekat berjalai penama air Ari Gunung Gading. Ari ti majak kemarau mega udah merimpas ngagai tikas air bak sungai Kayan. Kalai air udah jauh langkang. Ia masuk ke jakutu ngagai RTM di Lundu Sari tu tadi. Sebelum ujung ke berita lemai, kita dulu berhati ke indeks pengamah angin tau ke IPU nakat pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU batikas di balat anda manah ke pengerai. Ianya 212 pukul 5 lemai tadi. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal UPI Serampah Menua ngayan ke 7 hari kandang menua ngerikut ke IPU tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 180. Berbangunnya 3 kandang menua ngerikut ke angin ti jalan pemerusi kalai Sibu ngerikut ke IPU 92 Kapit 89 Ngau Miri 87. Kita ujung ke berita lemai, kita ke lemai itu batang berita dibaca baru. Tubuh 4 orang ke berbadi nyawa berpedusah bilion engkabang labuh di Long Lelang sudah ditemu. Operasi ngigak ngau nyelamat bomba ngau forensik PDRM datai bapalan penusah bilion engkabang labuh. Penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang. Perintah Sarawak beri tolong RM100,000 ngagai aris mangsa. Ganyu jumpa berita lemai kita ungkap ya lemai hari 3/9 hari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai ditusun Ratna Saimin di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

0: Streaming ngari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Kita ke rindu, enggak punya kita buat rock, nyukung ya bapak pentas final kita ACSJ ke-9 di Betul. Enggak lagunya kaban sampai mati ya. Bunyi kejauh 3010 tang bala finalis ya, udah berengkah. Okey, praktis. Enggak bala kita hari combo RTM ya, hukai nyamai dekat nyedia ke pemerintang. Engkau bala kita semua neh. Okey, aram sama datang agai Betul 3010. Kita kemata ke final ACSJ ke-9. Mimpi Cangka, Ben Peter.
1: Ku terdani hari mimpi medan wan sulu mati agi tindu.

Baiklah, kita ke baru dah makan hari dengan kami. Terima kasih memanyuh tahu khabar Palan Gawak Wai. Okay, di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Sadar lemai bak jam ketiga hari engkau. Itu dah fangan di Kaunti DJMA tahu ke TU ya. Okay, nyapa dulu benda kita. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selonja Pentia Baru Engkelili MA. Okay, ningan wantuk. Okay, minta lagu Igu Anthony. Kena merindang Animit di Selulat Betung, Bulan Pengerindu di Batu Niah, Ripin Nyandang, Alexis, David Biju di Betung, Wellington Imai, Richard Unup di Simpang Semunjan, Roy Kuang, Induk Kenaut Max Cagat, Morgan Batai di Matang Jaya, Libas Liban, Gau David Aluak di Semunjan, James Pengiran, Emilia Sam, Valentino Polokan, Stamos, TV Stilov, Apai Lambai, Jupa Selagun, Lina Bugis, Sindon Edi, Cecilia Marlon, Maribon Martin, Polimasing, Sendi N, Gau semua, peringat-peringat kita ke lemah itu. Ngarap ke terperindang. Salam rindu, salam saya Arya, salam Malaysia Madani. Ha, mau nikah Maliah Bunga Megat di Miri MA Benung Ningan Wan. Okey, yang minta lagu Diau ke Tegal Sayau. Kena merindang semua peringkat kita ke lemah itu. Agnes Indai Robin di Miri Ningan Wan tu MA. Tengah hari tadi mesti hujan. Kokiai minta lagu Sandai Udah Kalah Sangkai Bati. Kena merindang dirimpu meh. Nanti bisa awak lagi tebah ke lagunya Auk. Okay, terima kasih Cecilia Kumit. Habis ini nyapa sama tugas Francis Ancis juga nyapa. Terima kasih Luisa Jugi, Rini Sababai. Okay, sampai jalan ke pengawal MA. Nyau bakal kedekat hujan gayari lemai tu. Okay, ngarut ke bisi hujan meh. Okay, terima kasih Rini Sababai. Lagu Nenai dengan kita secara online. Minta sebarang lagu, kena berindang semua kaban-kaban kenalan. Ngarut ke terperindang. Merudan Ashadi juga baru dah hujan tadi. DJ Kekia celap mimit ngarap ke nadai jerebu. Kekia bisi gambar manyau badia cute manyaunya ya. Terima kasih Roy Kuang. Ningan Wan tu MA sampai jalan ke pengawak Kekia Angat serta di Bersebun di Seri Aman jam ke dia tu. Lina Bugis dengan kita secara online di Kota Masai Johor. Kekia minta suara lagu kena berindang semua kaban ke ngelala. Ginjam lagu rancak dulu hari. Maxwell Franklin Saran. Gak lagu ya Asapai 2. Kerogi lagu kedisada. Fredia Line Leo. Tebak Ensiban.

Ya, boleh kita ke Diau di Sibu sama menyokong kempen Mari Darah dekat diatur hari Minggu tu ilang ya. Diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan Gau Gereja Methodist Sing Ang Tong. Okey, dekat diatur hujung minggu tu hari Minggu. Diatur Gau kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Kalai kempen Mari Darah diatur Gereja Methodist Kin Fu Yuan dekat diatur buat persiaran Brook hari pukul 9 pagi nyentuk ke 1 ngali hari. Siti Agi kempen Beri Darah ke diatur Gereja Methodist Sing Ang Tong di Jalan Deshon ya. Okey, berangkat pukul 9 pagi nyentuk ke 1 tengah hari. Kalai pengawal tu diatur dikena nentu ke stok darah cukup untuk pengawal berubat di Hospital Sibu ya. Aram kita sama nyukung kempen Beri Darah tu. Kalai pedara kesilik atau telefon ngagai Bank Darah Hospital Sibu ngena lumur 084-343-3333 sambung ngagai lumur 2010. Okey, kita terus berpindang atau lagu kedi Sada Nadi 13 Sunyi. Agi dengan kami Sada Lemai YFM Segulai Sejalai.

Ya, bila kita ke Berasai Sunyi, Berasai Puang Hati, yang nanti sehati kami merindah kita yang ninting hari, ninting jam. Terima kasih kita ke semampai ninga kami. Jonathan Royang Sinyapa, minta lagu Ricky Elngau, Sebesta NDMA, dah sempat utang dulu. Oh, Jeremy Kim juga. Bisi Ujan di Miri Sarizuta DMA, Kekia Richa Unup di Jalai Simpang Semunjan, minta lagu World Rock, dah berlagu tadi. Catherine Robin Sinyapa juga, terima kasih. Rosliau nya ia angat di menua tu MA kakia, lalu beda hujan kakia, lagi nyepu mimit ngecak ke bab menua kita dah habis hujan eh. Ellen Umang entui MA mana gari di miri malam tu yang minta lagu Robert Ngalang utang dulu, tak sempat aku nebah ya. Okey, terima kasih sembunyi ke program kita. Pulin Kio mega memesi hujan di Limbang malam tu MA Benung Ninga Nuan. Okey, 8.30 lagi kita mending ke main asal ke malam tu Dungai, dia kena nutup program sadar lemai, ungkap ya lemai tu 9 hari bulan 9 hari 3, tentu ya kita si program, genggam semangat ya, pemberindang malam lagi terus tampung perindu kita ninga kami nyentuk ke ngagai penghujung program tengah malam tu lagi ya. Okey, Sam udah bersedia merindang kita di konti 3 jam nampung penduduk MA ke lemai tu ya. Lagu hari Suwanin Tusah Belaki Nguai, kedua lagi penuh dia ungkap ya sada lemai lagu di sada Eddie Utai Orang Ya. Malam tu lelak engkau hati ke cikgu lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana, pagilah kita bertemu baru pemerindang malam. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah.
1: Betul.
0: Besai mai pangka arti Yakub tu de pastor.
1: Betul.
0: Laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak-runak gak kita nitiah ke ulah sidak ya deh.
1: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah. Ya. Lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang. Lalu bekenyak ke kita ikat nitiah ke orang ya. Bakal pasang surut utai nyak tadi. Oh. Orang air pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
2: Belasar jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

entenade bujang entenade lebu amaing ai nem ngadae karuang mengangumbuang menti nonare munosla alingau manokanga sabuang nyerah kenonade makeraba sam kampuang nganuat nuan ngesempet tuat kaya nengah hubuang nuan ada kela-kela nyerumbak pernama bulan bega gantuang dan nuan lalur sungak ngah mandi kai buntua tengah lepuang sungak kulu kenon bau resu garu selalu lumpuang sungak kili besami kurni ikan adoang.

Lalu ada baik yang pulai ke Jementang, rumah panjai berkiloang, lalu ada pangkoang ka sebang, pangkoang ka goang. Tempat peka gendang, kulihat jelu alu toang. Pilih yang pudar ade yang cukup dituang, orang tetuai pudar tanya nyalai ranyai, balang bar kuang, orang tanemiak tanya bakal jengkak, benong bakal goang. Orang ta daran tak bunga, tual sega gempuang. Lalu bekelala kebulu, nuan tua gayu, bujang, lempuang, bulu, nuan tas hidup, biri yang ketat, tupuang, sayap bekecap, lalayang, abuang.

Nuat mga derah baka kipah biluan baga gantuang nuat mga laju baka peluru tenuju pulau buruang nuat mga lasit baka sumpit luruh di timuang nuat mga laju lancar baka silar ular teduang nama nuat mga jampat baka kilat ngelamai petang linuang nuat mga smetup baka gugup buntur beta tiguang bisa rituba tuba emang kuluang muno hari poh barajang dujuang nanti bulan turan nyengkalan tengan kembuang titawan turan nyampuan cukup dituang ilat nur tandang urang kegelenggang langgaila mujuang dian no ngepipa desaka jalai tujuh beta tuntuang nuan Tuan kema mena Tuan Raja Tuan ngai aguang atau mengasih di jari tunjuk ujuang bisa tertapak sebelah nguruang nuan tergelak orang pasilar ular terduang ngipak resaka jalai tujuh batu untuang munuh munsuh mayuh batu guang ngembih kemini halam kampuang nuan terkumbai rapa silar ular terduang renguang renguang mantok mangkan juang makai ba jalai ngai hai ye makai ba jalai ngai sayang sayang ngai batang mang berani buang urat yang pernah negap berserangkap ngumat batu ngangguang banir babanir kasingkap inge kebuang ngai batang tegak gunang baka bentang tajau lempawang dan tengah ngeman menjok kebulan tekeleman tengan kembuang ujuang renyuang renyuang Cina laut sama kanya buat ngemulut tangkop dah buang daya saman kam edak ngepala nampai merah renuang dini uli ambik nguisi tubuh lempuang dini uli japai ngujungai tunjuk ujuang batang mang berani buang mata kenyak nga raja tuan tungku nga guang nyak ngai puan dibuan turun jelu beta ngaluang ujuang renyuang renyuang kapadoang buruang lang ma nyangai ngai hai lang menya nyangai ngai udah ngami doang dajung warang kampuang nyerah ngara rumah wabah bunga udah muji tuan raja tuan ungku ngaguang baru muji tuan haji tungku gemamna

Entah nak dia buang main ni, mengadai karuang, mengada, nganduat nukah sepetuat kain ubuang jera menti, nukah dia muno saling ngau mano benda, bental nukah dalam bental perut segala, sa. 9 bulan 10 hari nuan ada teka kela nyerumbak keleman bulan tekeleman dengan segala alur sungai nuan mandi kai sungai kera rapa sungai kili besami ngerni bun soba ayah sungai kulu baur su garu laka lalu baik pulai kejementang rumah panjai atap bata dati dia lalu orang satu wai entenya duduk berarintai panjale ranyai balang bega guna ora tenam yak entenya baka jengkak baka dera ragak

bekalala kebulu nuan tua gayu keliang laja bulu nata mengasido basambir banda nama nuan temengadrah baka kipah biluan merarika nuan temengalaju baka peluru hai ya sana pang banza nuan mengalasiat baka sumpit lurus segala nuan temengajampat baka kilat ngelamai petang raba mengas metup menyugugup guntur kaya nama nuan temengah bisa ditubai indu tuba temengah munuh hari poh ba rajang ba bunga.

Pan udah nyampan dengan segala nanti tahun tu udah nyampun cukup dah kira ilak nuan tandang kegelenggang langai tisa date dian nuan ngopi pak desaka jalai tujuh becarangka dian nuan munu hanga munso hang amayo hang dekar ja ngembih keka amini bansa ngai mayo hanga bansa nuan hai ya ya ta sigit da gelar gelak ora pasilar ular nga naga tuan aji tuan tungku kema mena jari nuan mangat na sidi nyawa nuan mangat bisa baka pasilar ular nga naga nuan tamangat da.

Sayang sayang batang bawang melalanya tumbuh dega lenggang punjuang ngalinga urat nyampo penan negap berserangkap ngumat batu nga baja bandir bebandir kasingkap pinggai mirah nga jera batang tegak gunang baka bentang tajau naga pucuk telah lenuk nunjuk kaki ungkuk nunjuk segala buldan tengah keman nunjuk kebulan tekeleman malam pranama.

nyala kujuang kaguna mansia nya urang batuntung ngo bintang tiga tengau anak mansia nanam leka gak padi ermai ngai gak padi ermai ngai.

Udang rumah babunga nyerah gemi tajar beda diri. Udang muji raja tuan aji tungku gemamna baru muji kapala mentan tri juga linggi.

Manggae. Ada pulau Nusaro Tapan yang Manggai, ada punjuang i kalambuang tiung terbang nyak manua sapa menyeteka kulaba jale tetunjang sapa rumah teka kutujang i punggang penyambang nyak gemanua raja i ada ngangau nyawa nempalang nyak gemanua raja.

rumah diwae. Entiknya di nyamai kaki aku begili niki anunjang. Entik tahu madaka tahu niwae awak kena debat ibu kejaku. Kaya nampalang kati rumah ditau dah tujah tiki tunjang tahu menduk tahu hai samamu lentura batang niki medik jalili darah kumang entalu bega guaye. Ya bajalai bakenjiang nyingkang nyingkau andau pegaya bincang niki laladi tangga ajarang lalu muai lalu sama belak bertemu duduk berdenjang duduk muai duduk barasuk baka penduk saruk sang kajang nama pejalai di mengkae kumang nantang kini kepaham gi di menting sabot tali

kini ke Pak Ajalaye di wai nak ngabai siku na ngalang nai nadai pajale bukai makut wai amang kepai lebu wang undang aku tekak baran cau ngigak jaya leman pamandang aku tu pergi ngigak pugi jaya pengarindang ngaku ngambi nilang gera tinggi tajar sekali tutuh aja lepi jaro de batang aku turun ke mula sidak sapunga balayau laja sengayan siga engkara waya lelang aku turun ke bedau sidak punga tak jauh nunda pulau madang atapang intinya bemua malu tudaku dalam pedu kanan lampuang dekeduan cida pungga dengan datilam pajak gelam kapuk arengang intedi bisi anang namri aku tedai si gagunang mancang awak kerja mawang bujang nantang awak kekel yang janteng kalili yang pulau limang awak kekel yang laja sama gila-gila mawa dadada tangkai lampuang awak kena ada lampang manimang kaban nainai ai kasih sayau sayu sayang apeda darah dawan jabang desumai mekang dapan suhu alang agi pang pang utang kamanya dia ketika mawa niaya ujang daun jabang nti dapan suhu ngau bulu harate temiang dini agi pang Allah serang sayang daun sang kubai baru nyawat nu serar nguat lumuat na beman nalu nelah saripah dayang merani bunsu nyumuh tebalaru ngupak engkadan ain tidak minta pemandai pugaye batu acam tidak minta pemandang ngau ngambik jamawang bujang ganggam nadai makami wai bisi nyimpan dabungkan dan aruh damanuh nyimpan dabungkan nadai bisi ngunci kami dapeti ranggung kemendan nti pucuang mata duyung kami nadai bisi ngempuang ngadunguan nyemak kebakan wan tukanya digelanyang manang ngentebaran baru kami bisi meri dikdai si mansang ganggam
ngau di ngulih ke pemedih dalam badan ngai meri ditari yang ngeluncik juri yang nyadi ba simpan ngau di balian basari-sari ba malam-malam mau dasan minta gerai.

malu megane silu supan nati jawai nantai kumang berdai dayang mertindu samamu lentora titi nudara intan taruna kumang jalinga mandi nanga uang mencegi tenyebomua malu silu supan nati

nan tai ai pulai nguyang ketijin talu de kebo ya pintu bandara Malapi alu de tunjan turuan tangga tampuan kayu gemi alu de tungkah miada rumah panjai ngalili nti pajalai kumang mengkae benda ngabai mancang lari nti nyobra ruman pajalai nu sudan mari kelam pelaga tuci timpran nyapan dah sempat asid nunjan jalan iti nyak baru tinyo bejalai bamayamai panegara kaki tanjuang nyembeda putuang putu hedai tinti yang penyodemi yang panjai ringa lili kampuang jeruang nak dadingan sung sangnya nalaki ngain tiba barpa nanti bisa gitu peda abi besi nti jalai kumang mengkai nade gi baru pae kena ada titi dinyerate de buki yetla lagi yet tinggi ela lanyi nyalalu ngetu kumang kedu darah karatu nunda batu tu mabok kepiu tu bakali yalu ngenuang kumang mapuang dapunyuang pecah tabuang buluhang laki ya tinya berasa lemi dapati tulang kaki nya baru ya nenya bemua nyelmi dapati pun kaki nya mawa.

0: Ngaga bala kita luan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Lima mangsa nahas helikopter dikenal pasti. Tiada kotak hitam, AAIP siasat punca nahas helikopter. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: 9 dari bulan 9 2026. Kalian bakal selama malam hari 3 bergulai dengan aku Sam. Pia muka pisik kaban aku malam tu. Selamat malam ya.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Ya, tua meh bergulai dengan peninggal ke malam tu ne. Ke minggu tu lebih lagi udah terlalu kita bisik program ngenggam semangat.
1: Ya.
0: Nur tuan tadi ninga ke cerita hari bala peninggal kita ini Mel.
1: Ya. Lagi kita ke dekat nusui cerita malam tu. Terus telefon dengan nombor telefon koti kami lagi 9:30 082 258 634 082 258 633. Dua itu nombornya uli di kena kita. Betipun dengan kami dua Sam ke malam tu bak konti YFM.
0: Ya. Cerita anang bakal selama meh bawa program mengenggam sebengar tau. Kita tahu nusi kita kudah kalau napi penusah ngujung ke kita tadi bergenggam semangat engkanya kalau berbadi pak jalan alun. Kalau dikacau tai kalau tersat kini tahu ke di rumpak orang kini macam-macam meh utai ke ngasuh kita bergenggam semangat ke karam kini neh Mel. Munyi ke cerita bala kaban kita ke sebedau tau. Okay, jadi harap ke bisik cerita meh ke malam tu lagi. Kena kita yang mandak ke malam, kena kita yang belelak ya. Merindang bala peninggal kita ini Mel. Bakal selama bawa program kita ke malam tu. Okay, jadi berdau tua nyawat akan ngawari bala peninggal. Merindang peninggal dulu tua Mel. Tua
1: hari nama
0: jenis Juni Aman tu. Sebulan sarak setahunnya, Mbak. Balar tu tai ne.
1: Anang ya bangkong mata.

0: Okey, jadi kita berengkah meh Namel bawa program genggam semangat kita ke minggu tu, jadi ke malam tu kita nyawat kangau dari Peninga. Tentu ya sidak ke dekat nusi cerita ke malam tau ya. Tua nguji nyawat kangau ke terubah tau Mel. Okey, halo, selamat malam.
1: Halo, Sam.
0: Halo, selamat malam.
1: Aku tau Amros tau Sam.
0: Imbros. Selamat malam, bros.
1: Sama-sama, Sam. Tepat tau dah, Sam.
0: Email dah malam tau.
1: Sudah
0: ada Nur dan Medan. Okay, bros.
1: Nanti kita tu sih tu Sam. Kita maya ke biak sebab maya yang umur kira ya. Kira umur aku maya sebab 16 tahun lah.
0: Cerita
1: kawal tu sebab tu Sam.
0: Bisa bergenggam semangat ya, bros.
1: Genggam semangat tu Sam.
0: Ya laban program kita genggam semangat ni, bros.
1: Beritahu ya Ameda, Nur Ameda. Jadi maya nya sebab umur aku kira lebih 16 tahun pihak maya. Maya nya berapa aku? Nam tu ingat nak kesentai umur maya nya. Jadi kami kena kami mainnya sebab antai nuna di sekolah kami antai nuna maka kami bertunggal tu tadi uduh kak sibuk kerja. Kerja ternyanya Sam. Kerja ngau kerja kunteri ya.
0: Kerja kunteri ngau company mana?
1: Ngau company ngau rumahnya me. Udahnya tadi lepas kami di kenalian tu tadi mainnya sebab deh. Agna muto kumpul ko kami de kenapa di to muto kumpul muto ke tenyanya de ke nak lajunya de bebaik ke tenya muto nya sim bebaik ke pisang bebaik ke macam-macam sayur muto nya nya makna kami lagi suba empai bisa jalai ngagai durian kia de depan muto kami hari hari kenapa ya tau bawaan semua pidai. Udahnya tadi bahwa kami menyadari tadi aku kakak lagi ingat aku Christmas ngau kelimin bisa siko yang tadi aluak nama ya sebuah kami sekapi kalau kami tau sini nak jauh hari pangan dia antai sibuk kir, kerja kunteri ya. Udahnya tadi angan, kami tu tadi angan depan muto. Masa maya yang sebab siam. Kau seringit setengah aja tambayang. Depan muto kumpulnya, seringit setengah aja. Tambayang. Udahnya angan lah, angan tubuh. Lepas kami tu tadi berdarat dari rumah kami deh. Bisa sejam lebih. Baru datai menengah bawah dia. Datai dia tadi muto. Seringit terbak menolak kami tu. Mau ni maya muto datai deh. Alu kepai, alu sangkai dia, alu kilek kian kesibukan. Datai apa tanya dia tadi apa pulau nuduang dia tadi, haru lu pulau nuduang imian. Nak jawab ngau anau durian ni, bata durian tanya deh. Hari lek imian punya. Dia nyak mana ik tu dia aku. Dia nemu buto kumpul punya tadi, bisa no cungai di belakang dia sim. Cungai no ai. Mana dia na berhenti? Na berhenti lagi bisa tali sabut dia. Lepas kemancar lagi keliak lemau deh. Sila bukain na ngasuh aku belum mana aku. Balas sila semas sila kelimian na ngasuh aku. Mak aku tu. Kau minta puji orang nak memayanya. Lagi biaya. Udahnya tarik tak lalu terjual pegawai betalinya gagam eh. Lepas selalu mendak selalu dia suang dia sebab dia tidak kena ditarik orang abang air deh. Laju-laju nunaknya aku jatuh. Udahnya tarik mulai nak laju tarik nyamai aku siam. Terlalu duit ke Cina nyaman mutau aku dia siam. Bilang kepi yang ku nak letan ku bimbit tak. Dia mako priang priang ai ya deh.
0: Awah.
1: Di kuat kuat deh banyak deh.
0: Hmm. Beliat ya.
1: Beliat tadi ni.
0: Ah? Ada beliat ya?
1: Aku tadi ni priang ai aku lama aku pegai tadi sabutnya ni kan alatan ke kuda. Oh. Menyuang bala musuh aku tadi. Menyuang. Masuah dari banyak. Bisa oleh yang tanya dia bala aku. Tanya mana pegai talinya lalu dihit muto.
0: Oh.
1: Kalmas pesida ya.
0: Oh.
1: Alu nak tu kurang muto denya tadi.
0: Oh, la bawa bisi mana?
1: Alu tayar apa sem?
0: Oh, oh. Nadai pedias non, bros?
1: Ah?
0: Nadai pedias non?
1: Oh, kalau puat dah aku sem, tayar orang dan no nula Cina aku. Nama dia berketau aku sida ya nyame mana ya kamu tadi aku nyu apa kamu mancal tadi.
0: Oh.
1: Bukan betul sebutnya aku, aku. Kaki pada dia berkata korang ni kan mati aku nyulih tidak yang mengkak ke lempiak dada aku
0: ngidup kenuan
1: kau
0: ha? Kau ngidup kenuan
1: kau ngidup ke aku ai iduang ke tu melihat sama kaya tu kau nyu damik tidak tanya aku ni nyatakan damik tidak ya namanya gaya hengkai kena tidak malu aku deh ong mai rempu mati man ko sem
0: au nasib ke sida bisa mata mane
1: a sem
0: ada sip ga bisi orang mata nuan ko aku
1: bala mane ko nya ngau ko mane dia mula terubah sem na udu ba sida na udu
0: au
1: ni bala sebala de nya nyo ni nala tan ka ko tali sebut nya nyu gili yang tu dah ko dete tarik mutonya de
0: au
1: dunia sida mari ke dribanya kian la so dribanya itu lihat deh dan orang ko
0: ya apa dong
1: dan bawa Cina ke dribanya deh
0: au
1: baru dia dia ketok ke sida ang nok ko nyam je ta kena panjai ko sem
0: au ya okey ta siap kena ada nama ne Imros
1: nadai ya
0: au
1: panjai tali ni sem tali sabutnya panjai mula tu be ana udu gagal aku kawa maku macam
0: au
1: dia nyanyi udu sudu dan ni mula pegai aku ni kat buat jahe aku bila lalu bana ke depan kian dan aku ke deba yang masuk itu nya bisa bala aku
0: ya
1: nasi akal mas
0: au
1: mane ada ujung mulutnya ko ya pegai betul lagi
2: au nama talinya
1: lalu ketuk ko yang dia nya
2: nama talinya segi debuai kai tali tabutnya mayanya nak degulung
1: sudah nak buai kai nya beda nak buai kai nya den memuto ina tu tadi bisi tali kena nangkit nangkit ante ya ante sangkai apa wap dia tangki hang talinya
2: au
1: jadi aku tertarik mana talinya bisi tadi kena aku namanya kena aku bermain ku jako tadi gagal
2: au
1: tertarik nyame lalu duduk kiamat tadi apa pergi yang kepiang aku
0: bahaya
1: tayar airnya
0: apa bahaya tu
1: dia bagai dua ketua sem
0: au au nasio kena ada nama ne Hebrus au
1: au nak ada sem nak panjai cerita aku emda
2: au manehnya
1: nak panjai nak jaya mengku
0: okay Hebrus
1: au okay sem
2: okay terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Okey. Nyak tadi Imbrus peninggal ke terubah kita malam tu ne Mel. Nasib ke tu dah nadai nama-nama bisi orang bedak meh.
2: Ya. Lapanya tadi yang ngau bala ya sama mana dia desem nanti ya kediri aja tadi amat.
0: Amat. Nanti ya ajak orang bukai nak medak tadi. Sampai temu meh. Engkau nadai ya ngau tua mah. Telepon malam tu ne. Okey, peninggal ke terubah. Dua nyawat kangau ke dua atau enggak? Okey.
2: Hello, selamat malam. Siapa tu?
1: Apa? Anak saya mana
0: sih? Oh, okey. Anak ngau. Nyak tadi peninggal kita ke bisi nama atau telefon mereka. Nada ngau 082-258-633 ngau 258-634 peninggal ya. Jadi engkau kita bisa utai ke dekat di tu sini Mel lebih haki utai ke kasuh bergenggam semangat. Jadi tahu bertelepon ngagai konti YFM ke malam tahu ya. Okey, jadi halo, selamat malam. Siapa tu deh? Alistair. Ari sibu Alistair ne. Bisa. Tu terang ke tak? Bisa.
3: Saya mesti kita tahu bahawa
0: Lantai Tubang.
3: Tahun 2013.
0: 2013? Halo Alistair. Halo Alistair. Atau okey kata tadi, nanti dengar. Okey, itu terang.
3: Baru pulang dari kabar tu, kalau ada security, ada security dah. Kira aku 6 lalu, aku 8, kira aku 7 lah. Saya tak kira, aku boleh kayun-kayun berpetau. Nama, aku masa.
0: Bu?
3: Boleh kata nama.
0: Kalau mansaknya
3: lama pun nak kalah masanya kira pun nak baru pun tak sampai mana kalah
0: gitu. Baru ya macam ni
3: baru ya kalau lama kita orang tidak ada tu kita tidak mati tapi tu dunia lah jawab mati
0: macam mana kalau dia macamnya
3: sudah nyata deh sudah nyata deh 2 hari 3 hari kena baru kita boleh lemah pada ibu kita masa sekarang sudah mana ke ya.
0: Bahaya,
3: pernah ampun kata ini.
0: Bisa mimpi nama-nama.
3: Bisa sekira seminggu saja. Nyo mati dan
0: Engkau madah kau tanya pelabak aku.
3: Ya, engkau itu dalam pelabak aku. Madarnya, aku minta itu. Tak mampu aja, nanti nanya aku. Minta ya, nanti lagi.
0: Okay, Lester, terima kasih ya cerita tuan. Tahunya galau tuan.
3: Galau. Ulanya tak makan babi.
0: Galau tuan minggu baru. Kalau hari minggu baru, tahu tu si ni lah.
2: Okay, terima kasih.
0: Selamat malam, Alistair. Peninggal kita hari sibu ni, Mel. Okay, bisa ke peninggal malam tu ni? Kata sunyi kau kau tadi. Halo. Selamat malam, Wai.
4: Selamat malam, Sen.
0: Selamat malam.
4: Siapa nggak resen?
0: Email dah, nggak aku.
2: Selamat malam.
0: Nanya.
4: Okey.
0: Nanya.
4: Aku resen lah. Hari Surya Man, aku resen.
0: Aku ni ingat nama.
4: Ingat resen.
0: Siapa?
4: Kita boleh ke rumah.
0: Siapa Jun tu?
4: Iya, itu sama.
0: Jun, oke. Okay. Datai baru, Jun. Malam tau.
4: Oke, okay, lama udah minggu setiap sehingga udah kemarin, Jun.
0: Oke, okay, Jun.
4: Itu, ada minggu setiap sen. Selamat malam, Jun. Oke.
0: Okay. Oh, gerai. Gerai. Hau nadai nama-nama.
4: Ya. Tapi rumah, ini dah.
0: Bisi pengawal, ya.
4: Oh.
0: Oh.
4: Itu. Cerita lagi bujang sosem.
0: Bisa bergenggam semangat deh, Jon.
4: Hah?
0: Bisa bergenggam semangat nih.
4: Si.
0: Oke, au.
4: Cerita lagi bujang suba. Cerita lagi bujang suba.
0: Oke.
4: Namanya.
0: Nih.
4: Kepala kami bebai. Bisa nih, Sam?
0: Bisa.
4: Bala kami serumah babai, lagi bujang serumah babai. Niga namanya, Wui Sega. Nggak ada sih, Wui Sega.
0: Oh, Wui Sega, au.
4: Wui Sega, sayangnya aku bisa tunjuk deh.
0: Au, ah.
4: Hari rumah, kira-kira aku bisa, dua jam di sini nih. Berjalan dari rumah. Mesti dengar sana, bisa?
0: Bisa, au. Terus kajak juga, au.
4: Aku nyam dari rumah jalai sih 2 jam. Baru dah tiba kampung, lama di kampung kami empat iko pendakiin. Kan di rumah. Dia nanya paginya. Kak, tak ada yang ngambil kuih segak cinta. Kira anu aku. Kan tahu kita empat iko tahu, ya. Aum ku aku ni ya. Menyanya suba segak kuih segak ba bukit menua kami bes munjan dien manyuak lia. Ba bukit nama Malaysia pengukuran bak ya lah ini mudah sudah jauh serian kan mana ada dengar sih
0: bisa kami doa ini
4: oh bisa ya umur datang berkampung tadi berjalan rumah di balak empat ikut jadi berbaik bukit ke tinggi sih di tinggi ni bukit tadi jika kuih kata ke pendak lagi. Indonesia bentuk main kan lumayan ya ni gak kebelanja pun kelihat pedih main ni gak duit kelihat sih dia nemu kelihat sebatang ya 12 kaki baru 60 sen kelihat Cina Melayu dengar lagi kelihat angka aku tahun 2000 tahun 79 di sini sebab 1979 nyom ni gak ya. Niki bukitnya tadi. Kami empat iku datai bukit Malaysia. Ya gua bukitnya tinggi, sem. Ya gua bukitnya suba. Urat wayan madah di lubang malong dia suba. Tapi mainnya nyau cainya nade lagi nade ngacau-ngacau nade melamak lagi tu. Datai dia bertanya si gadis ya siapa ni jen? Kian ku ada ni dia di kakiya kakuna ya. Giga sama kita ikut kali kita boleh pulak uyu tak garan jana mai tapi nemu Cina tak ke Melayu bergawat tak Melayu kan giga dahnya bala kami jadi pambar kami empat ikut tadi giga kuih jadi tak aku beruang ku jadi menyuh mai atau nasihat mai di sebuah dek ku cakap kau
0: au
4: ngulut ke kau nyawa ya di sini menyuh mai aku dah nemu dia
0: au
4: tidak pun saya menemu mantap-mantap mantap ke 12 kakinya dua depan tetap dia dia agak besi pun menyuam mesin sebelahnya dia utai agak tinggi main lah bukitnya pedih main dia wis agak ya babaknya udah boleh bala kami berbaik baik wis pulai udah diikat semua wis dari lebih duanya di pulai mai ui nyamai di lebih dua masuk berkuang berjari wirit katanya bukitnya tinggi emang udah pulai kan tiga baru ke pulai semua baru ke empat tadi bukan ngau juga boleh dia udah boleh pulai kerja ku kan tau bisa boleh sudah ya udah nyuci dagau bertemu udah bala kami tadi sudah tidak boleh sudah diikat semua. Nah, muka-muka ibu
5: Jurun Bukit ini ke si namanya sim akar di nemu bukit bakar ke melancung sekali-sekali ngerpa usai ke pedih ada bayi Jurun Bukit ui ini kain desaan hirat hari pun tam kayat kaki aku pesat berakar tak bergaryang kaki
0: bergaryang di bukitnya
5: ya bergaryang pulain tadi pulain ngesan ui ui ini kain desaan pas dia gelapnya dua dah, bisa lubang ini ada pasok dalam jari, iriatnya. Iriat. Lalu mengukai penurunan bukit tadi, namanya akal dari tetap berkaki ini dah. Aku lalu bergaryang lah, kayak ini. Mau punya terengkak, melancak buka aja. Aku bergaryang, batu minat tadi, aku ngena, pala aku gak. Ya, betul aku tadi. Yung nat kenyata tadi berdarah pelaku. Kumai balak ku luput aku kan nat nyu nat terjaku agi aku kan. Dia gelelah. Tulang udah lemai mulai tengah hari kan. Lemai dia. Ya membalak lu berhenti megang kaki aku bakar. Dia gak pelaku aku nyu bisa darah mimiat. Ada pedih sana loh, kayak pedih itu aku nak penat nak kapal. Udah main way lagi deh, kayak aku. Jadi kami dua orang dah main lagi, kayak aku.
0: How?
5: Kapal dah belum bah main. Ah, kayak pedih macam tu orang dah dah mati tu sen.
0: Asida ya meh ke main wannya?
5: Ah?
0: Asida ya meh ke main wan pulai?
5: Meh, ya meh aku pulai macam sida. Meh way aku nya.
0: How?
5: Aku belum bah macam sida ya. Nak kapal dia. Tak nak jadi kalau rumah panjang, leban terindok mereka ni tak kurang sim jamnya, leban nak kerja segi. Tak cari serga ni, mereka leban nak kutai, leban kurang menatai dua ya. Terindok mereka boleh duit kerja dah. Nyasih main ke dua ya.
0: Teman.
5: Kerja penuh. Jadi nemu tahun 1979 kerja 1979 kerja segi dia main ke dua ya. Bukan berkat dia tu bukulai. Dia tahu saya main dia. Dia udah mau gagak ke rumah, gagak ke utai ini dia tahu. Dia lagi kerja sem, pun sengah parai. Aku dah dusi ke darinya, aku tadi tahu sebabat saya aman. Jadi aku tu dalam, aku sekarang lah. Tidak berarti, sebenarnya ada kerja dua di rumah.
0: Bisa?
5: Mana mana sih tanya kerja.
0: Aman, ya, aman.
5: Ya, dia tu sem, sudah mati aku kerja.
0: Aman, aman. John. Nya tadi peninggal kita dari Sri Aman tadi Mel. John suah muka bagulai ngau kita ini apa program ngengam semengan kita ke malam tau. Okey, tiga ikut dah peninggal kita apa jam ke terubah kita itu.
2: Ya.
0: Jadi ngarap ke mayuh ke meh peninggal kita ke malam tau lagi. Nusi cerita ke bergenggam semangat. Kengasuh kita hanya tadi kesal penusah ke kalau ditapik kita ini. Okey, sudah kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Nah, Mel. Okey, kita ingetu dulu peninggal. So, Aria Anderson Galai pilih antara Intan Ngau Kaca. 10 malam kita ingetu mendiang ke berita. Udahnya lagi nyawet ke Ngau ke Bukai hari peninggal kita.

Jam kita ada tu pukul 10 malam. Selamat malam pendengar, dia tu akan menabur ke berita malam. 5 ikut orang ke ditaban bilun kabang labuh ba long lelang merode miri udah ditemu identiti. Sidato ianya pilot Zainul Afiq Bisham, pemesai perubat Dr. Ainul Barah Kamarudin, penolong pemesai perubat Alexan Adit Hendri, ngau dua ikut nurse Debra Mozet ngau JC Paya Jod. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke semua 5 ikut sidak tu ditemu dalam bilon kabang ke angusnya. Identiti ke 5-5 ikut sidaknya ditentu dengan pengawal ngelala barang ke ditemu tubuh sidak. Tajak pihak pengawal netap ke identiti sidak ngau rasmi dekat digagak dengan persa sampel DNA. Semua tubuh sidaknya dibaik terbaik ke Hospital Miri ngambil ke di buntas sasan ngau persa sampel DNA boleh dipejalai. Berbak ngonyak Datuk Muhammad Zainal madah ke pansiak bak palan penusahnya dipejalai bergulai ngau tim forensik dari unit pemansiak penyalahberan Indo Upis Polis Kontingen Sarawak ngau tim operation ngikak ngau nyelamat Upis Bomba ngau penyah penusah Zon Miri Storm. Pansiak tumu tertemu ke bilun kabangnya nadai disikap ngena kutak celum ngau voice recorder. Pansiak silik agih dekat dipejalai dikena nentu ke kebuah ti benar ti ngujung ke penusah nyak-nyadi. Bilun engkabangnya model ke dikeluar ke dalam tahun 1991 digagak bak menua Jerman. Nyaudah dikena Mai Raban, Upis Menteri Pengerai Malaysia di Sarawak, sepenglama 17 tahun berengkeh hari tahun 2009. Bilun engkabangnya berjalan ke operation dikena nyukung guna servis ngintu pengerai bak sekedak kena menua di negeri itu kelebih lagi di Miri, Bintulu, Limbang, Merode, Ngau Perio. Tim Biro Pemansiak Penusah Berbadi Bak Langit AAIB timungkur tiga ikut pemesai dekat berengkah mansiak kebuah penusah bilun kabang servis dutur terbaik FDS di Labuh ba Long Lelang kemari. Ba penerang akai bernama AAIB madah ke palan penusahnya kenyadi dijaga ngau terian lalu tukuh bilon kabang nak tahu dikacau tahu ke dipindah ke nanti nadai penyelarasan dari agensi. Tajak pihak akses ngagai palannya ukai semina diungkup ngagai AAIB aja laban agensi penyelamat ke Bekawal Megah dekat berjalan ke pengawal sidampu bak palan penusahnya. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim ngau Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sophiah ngenatai ke penyino ati ngakai diri sebili pilot ngau Raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai KKM bisi kawal ngau penusah bilun kabang ke Labuh di Sarawak kemari. Ia maka bersampi ke sidaknya sebilik ngau kaban belayan diberi pengering ngau penggapati lebuh napi pengenyau orang ke di sayau. Jasa ngau pemanah pengawal sidaknya dekat seruran di Kingan. Sri Paduka Baginda ngatai ke pesannya dengan Siti Penerang ba Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Perintah dekat meri semua bantu ngau sukung ti patut ngagai ruang pilih 5 ikut orang ke babadi nyawa ba penusah bilun kabang labuh ba long lelang ulu beram. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim madah ke perkaranya dengan Facebook ya. Ya maka ngatai ke penyino ati sepengundah nerima berita ke pekawal ngau penusahnya kenuntung bilun kabang servis dutur terbaik kemai 4 ikut raban pengerja pengawal Rupis Menteri Pengerai ngau Siko Pilot. Menteri Besai ngau Binia bersampi ngambil ke sidaknya sebilia diberi pengering ngau penegap hati. Semua raban megah patut dipinta beri ruang agai sidak sebilia serta ngiar kari sebarang berita ke selebubung apa
seraya ke nganti penerang ti di sah keraban berkuasa. Nyanakah nabur ke berita malam? Berita tu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Matthew Abu. Selamat malam.

0: mulai sejalan.
1: Safa, kedekat Mai Pulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat Mai Pulai, trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang, kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai, trofi lagu ACSK ke-9. Memadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSK ke-9, memadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSK ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban. Bosri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Ya, okay, Mel. Tadi kita mendiang ke berita ke 10 malam atau nyo datai baru ke kita ba jam ke 2.
1: Ya, program menganggap semangat.
0: Ya, mengharap ke mayu hakik meh peninggal kita ke malam tau ke deka nusi cerita ngau peninggal kita atau dah berkijap tu Mel nguji terus berandau ngau peninggal meh dua ke malam tau.
1: Okay. Hello, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa tu dah?
2: Tok Mo Ari Sungai Buloh, Selangau.
0: Oh, Mo Ari Selangau ne.
2: Oh.
0: Okey, baru ya ngau program tu dah mo.
2: Baru.
0: Nya meh baru ninga nama nuan tu.
2: Jadi kau mesti ke. Nusa Derempung.
0: Okey, au.
2: Agak miat sebab. Ni dokumennya kurang lebih pemerintah empat
0: mayanya ne.
2: Kami itu boleh lima. Kami berapa? Mungkin kami sekarang. Angkat dengannya tadi 8 ketiak belum namanya. Ada yang sekuat semayanya. Jago orang ketua. Datang pergi ke mayanya rumah banyak. Lebih banyak yang sekuat.
0: Semaya amanya.
1: Pacik kentut.
2: Muari balat
0: lan.
2: Nya mamangin ku sedai mai ku sedapai. Hari hujan. Ilat. Nak peduli kami empat tu. Sampan ke bisa pekok ketea. Dia tangkal apa naik bun bulung gagak. Angkat tu dengan ku datang lapan hujan. Kedua meh, dia rawa-rawah. Tua kami pula ya, anda memain betulnya lama.
0: Aman.
2: Tapi betulnya lama, doh kengagak saya. Tamannya simbol, kami kaget dan dia ya.
0: Aman.
2: Nada peduli ke kangen orang. Mau hujan yang buah pawah mangan. Delapan, ni aja. Gontual mau, demam gontual kelat. Bisa ya kami minyak. Kita ke merumuni anak bangsa itu dia tahu. Kalau kami beli yang main buku dia. Nampak kenal kita makanya. Nak tu banyak dengan cerita aku tahu.
0: Nanti ngawa.
2: Angkat dan aku dah mat genggam kamar semangat. Kami itu boleh lima. Merui anak lama tanya merumuni anak bangsa itu. Angkat dan kita meletup. Metal.
0: Hai.
2: Kami empatnya, terlima. Kami lima. Bisa menolak kita bantung kata itu. Orang kedua rumah nyerawa. Medak kami bangga kena tahu tanya. Jika kami lima, amat tak uji Tuhan nama amat. Selama kita menolong.
0: Nanti apa nama?
2: Kedai. Semua istri sudah. Kami mayanya. Dan kedua mau deh merawat sih itu buat kami. Jadi terpangkat selesai makan.
0: Okay.
2: Masa cuan itu ni, hello bang, ngelihat pun pak. Kelapa nya ujung ke mati minyak. Itu macam.
0: Dipangkat ke anguas minyak.
1: Pemalat ya.
2: Ya mau ke kedua mah, lepas nyampe kaki tangga. Hari kaki tangga, karena biasa 30 kaki hari kaki tangga. Tang angka kemain dia. Mat pada semua. Nggak jadi betul agai.
0: Aman.
2: Udah ketiak kata lu degi-degi dia. Gua ke domen rawah ngangau. Udah nak pelik agai. Sama anak kami itu boleh mana. Dan ada kalau sesenyaknya Bapak puji Tuhan Mamat. Mamatnya kode.
0: Amat.
2: Karena udah kan usia itu kode nggak boleh lain.
0: Mana?
2: Mamat yang.
0: Tapi ke berkata mah nang cerita penggenggam semangat. Muka ngenuan tau.
2: Amat kedua tingkat kata.
0: Nasib taro lagi nyangkuang nyawa amanya.
2: Udah sedia mak nyangkuang. Angkat pagi sebagainya kepada kedai. Sisi lain pucuk kelapa.
0: Anggur.
2: Lupa matinya.
0: Au ah. Hmm. Sudah au dah dipangkak kentar.
2: Oh ni ate kena buat mana sihir kita itu. Mama nasi sama aman. Ini yang lupa yang kedua buang sisi kamu. Agak hidup macam bala kami sempat.
0: Au ah. Amat.
2: Ya jamu kuno sini kita.
0: Au au. Terima kasih mo mana mah ceritanya.
2: Okay,
0: okay, selamat malam. Nyak tadi cerita orang ke pangkak ke Nitar tadi, Mel. Apa yang lama tu tadi? Bulannya kemari bising orang muda siku pemain bol ke matinya nih di pangkak ke Nitar lebih bermain bol. Cak baru aman ceritanya bulannya kemari asaiku. Nyak meh bising duit tadi di tau. Utai kedik ingat ke kita ibak cerita mu. Siti yang tadi nama hari hujan bisa berguntur kenya tahu anang apa kini kita yang tengah laman kini.

0: cal. Udah orang larangnya ninga.
1: Ya. aku kala ninga cerita rentuai sobat. The same tai kala nyadi gitu. Tak aku nak kala daripada mataku. Lepas lagi meet sobat the same. Kala ninga cerita. Maya hari kila sobat orang tuai sobat. Kan segi berkena ke Mariam Mas de Sam. Kala kala ninga cerita orang tadi ya berdarat pulai hujan. Udik kenyang betul tadi. Kena pangkak ke nita. Dia kena belit nita. Mari mas yang ngejuang ke parai. Nyamen yang ini tuai kami sebuah. Takut main kena kena ke barang kemas deh. Apa dia kalau dengar dengar cerita tai berkenyang.
0: Amat. Nanti maya hari jai.
1: Ya, ya, ya.
0: Okey, halo.
2: Halo, selamat malam, Sam.
0: Selamat malam, wai. Siapa, wai?
2: Billy Aris Bu.
0: Oh, Billy. selamat malam, Billy.
2: Ya, ya.
0: Okey, Billy. Nama tekak tu si nanti.
2: Bisik. Kalau tekak tu si tu main apa ni?
0: Okey.
2: Menua asal aku, Basriah Manin.
0: Basriah Manin.
2: Banji Lingga Adian.
0: Okey.
2: Aku tu, bisik kan nusi cerita, kami kan ngintai.
0: Ngintai.
2: Ngintai bas sungai air pantau ni.
0: Oh, okey.
2: Ngintai, kami tu ngintai pun lama ngintai.
0: Mayu orang kau na?
2: Bisa kira kalima ikut, bisa kami. Ngejong, kaya kan? Ya.
0: Jawah nak ngintai?
2: Jawah mana aku hari kerana ini kampung dia bisa sejam, bisa ya. Ngintai kami. Jab na cukup. Pulai ga pukul 6 kan. Bala ku ke pantau tadi. Nanyo bala ke pantau ka pulai ge teraman. Bala ku keempat ikut. Mudahnya aku ke diri geng kerana. Pulai ke diri. Ngena mutus piat ini puluh kan ya dah. Mana buah mana? Mau kita lain dia lampu. Kali menyok ke data bandangan siapa? Injen kumulat dan. Bahlah aku. Ia kepala. Ia main ke tu mana aku? Menduk main lagi. Nya mau ke berkayu. Kabisai.
0: Kem lebih saya kau kayu. Jauh aman.
2: Bangun siapnya kem tu?
0: Injian tadi lo jai ne?
2: Jai injian ke patu berapa pak kaki ne? Lah ke rumah ngap rumahnya tu sakit muda kalau mati ne? Kurang lebih maya pukul 7:30 yang pun injian yang siap. Dan yang kena dengan kayu lah. Mampu aku. Mampu kena
0: dia. Okey.
2: Mayu kena usah. Kuatir aku dah ding. Badada ada nama tunga. Aku kena pandang. Aku kena betak. Menurut aku kena. Rekod kita buka indah. Kaki kita baik.
0: Kaki nya. Tamanya hanya. Pama balat kaki.
2: Berdau kita balat tiga. Dan nak baku besok. Okay, kuaku. Berkayu sama aku tadi. Jali ya. Kali ya. Dengan sudah aku. Bisa ya gaya beri anak. Kau kuaku ya. Pedah. Mau pukul apa. Baik ya. Udah datang. Udah datang. Bangga sungai bulu. Aku mau sawah. Kayu aku. Tentu kira datang menua tentu. Kuatir aku. Datang menua. Agi sama aku berkayu. Dah aku juga tidur. Kita jemah lah aku.
0: Nama antara?
2: Aki kita.
0: Aki.
2: Ya. Nemu dia aku penuh kaku.
0: Nemu.
2: Apa? Aku tu lagi. Intinya nyagu aku. Aku lagi.
0: Nang pada nuan eh.
2: Sikit dapat laban nak habisnya si bulan besi sedang minat lah. Laba aku nak mampu.

0: Lengahku. Ya aku kublah. Mati menyang ngagai aku lagi ke kaki. Mati apa yang pernah nemu aku ke ku.
1: Au.
0: Sekin gede-gede mati.
1: Au.
0: Kalau yang mudah rasanya nemi gak. Udah aku mesti kilap apa ini.
1: Au.
0: Udah mudah saya menunggu. Entah mati betul ke ku.
1: Au.
0: Udah saya dia. Udah aku. Dapat abang ngambil ke pengkalan kami ke agak. Nanti aku ke depan.
1: Ya.
0: Mendak aku nak datang air lama laban aku selalu pulai ngintip.
1: Au au.
0: Selalu pulai ngintip. Saya ikut rumah. Kena lain itu pukul 9 datang rumah.
1: Kau nyoka berengkah giga amanya pelabak aku.
0: Ya, kini aku nak menemu.
1: Kan urun giga tuan. Kini?
0: Giga.
1: Au au.
0: Aku nyutang untung kan bincang aku tali peram.
1: Au.
0: Dah punya tadi, kau dah nemu dari hidup betul, kau tahu aku. Hidup betul kau. Aku punya lelah berkayu lah.
1: Nanti bukai ke tengah jauh dah. Akiknya aja kena kirau ni.
0: Ya, ya, kirau sikit.
1: Tak kebukai, tak ke nyenyelai, nadai nya ni.
0: Dan tu, saya kita tak.
1: Ambil meda ya aja aku dai.
0: Ya.
1: Munuh angkat nak ya.
0: Mana ya?
1: Nasib aman kan wan datai di rumah ni. Billy.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nah,
1: Nak cerita aku kan? Okay, atau nama disibu nemuai ke gawa ke nama tu deh?
0: Aku disibu tu, lepas bini korang itu.
1: Bini dia. okay. Okay. Okay, Billy.
2: Terima kasih.
1: Bisa cerita bukai lah. Tahu tu si kan?
0: Nanti bisa cerita. Tahu kan uji kan?
1: Okay. Okay, terima kasih Billy.
0: Terima kasih.
1: Hanya cerita Billy. Jai Injian. Maya ke... Tanya tadi, Pak Sungai tadi nih,
2: yeah. Mel. Nanti beranyut tu tadi, banyak gig kan saya mati manjaknya tadi.
1: Ya, yang sungai ke nama tu nak berdrasai ni deh, alah nak berkayu lah meh. Okey, tang laban dia ke laki ke nadai tanya kira
2: nadai
1: nanggul mimpin meh. Okey, hello.
3: Hello.
1: Selamat malam.
3: Selamat malam, DJ.
1: Selamat malam, kawan. Sapa tu dah?
3: Kiri-kiri
1: tu dah. Kiri-kiri. Aman-aman.
3: Lama. Aku nilai kau, nilai cerita, tapi
1: nilai cerita. Okay.
3: Sekali tu, buka cerita pasal dendam semangat gitu. Aku tang. Sifat dari diri lah. Dia orang yang dalam semangat ya, ngasuh ini, mimpi ini, itu nyelai ini. Mesti insiden kali dah hospital itu.
1: Aau nih.
3: Ya.
1: Aau.
3: Mungkin dia aku cerita dulu lah.
1: Okay, aau.
3: Tahun 2018 mari kira-kira kebulan 9 punya aku punya rumah kali ini ketemu pedis perut pedis perut dahnya tidak belah anak awan dong hospital tu nak awan kata yang kira-kira ada emergency baik sekian tu di dahi tadi katanya dia lo register minta prosedur hospital mah tanya lo sudah sidangnya lebarnya tak bakal mungkin segila di lalu di terus zoom sudah ya pergi X-ray lebarnya terus lagi tidak tu jadi untuk result itu rekomen ekonomi lah. Ekonomi hari, kalau semua urusan masuk wad semua dari tiga hari ku sudah selesai puasa pasti ku dimaafkan. Semua yang pentingnya lah pedis. Nang pedis sepele ku nya. Oke ingat ingatnya ijet gigi lelak temunya namanya pedis lah. Jadi dalam pos itu tadi tiga hari aku nyangka gali nak tentu lewat nak tentu pasti lagi nak hari ini. Kemarin yang aku belum menangai doktornya tadi aku tahu lah itu populer itu aku tahu lah itu pedes. Udah mulai pedes lagi aku marah sudah. Hai, namanya mon merah pedes tu, dia dari esmen tu nya. Ni lama amu kuto, kuto lama amu yang dah bawa pasal ada wakai, wakai drip air tu ada. Oh, itu nya, cek sudah bagus kan, ada scan baru.
1: Wow,
3: scan, nak scan sejam rencana kira pukul 7 lemai. Hari ketiganya tadi. Sudah nyong orang baju kebirunya. Lo namanya itu pet kena bapak laksanya na baju biru, baju kira kira dia persediaannya. Tangku dan amai dan ada pergi lagi. Baik ini. Jadi apabila ada tiba operation tinggal bah tempat pembedahan itu tadi. Namanya banyak orang cuma bekap usia biasa dalam hari. Kalau lelang kan dia mau tahu.
1: Luput orang. Dan
3: itu dua
1: orang. Dua orangnya
3: Dua dokter. Apabila sudah dibius tadi. Tak mungkin nemu sudah tinggalnya. Kapan aku masuk? Kapan tengah? Nyong ku keluar kira amazing juga ceritanya. Nyong keluar ku pergi keluar ibu bedah pukul 2 saya sekitar
1: 2 pagi?
3: 2 pagi dari pukul 9 ke 2 jadi dia ada doktornya mana aku bedah ke dini aku tadi sejarnya sejar namanya kita iban sejar sejar
2: muka
3: nanti nyalai emang itu anaknya ibu ya ya tu peniknya tu udah putus jalannya kami nanti bahaya ini tebuk aja ini nangis papong putusnya sudah jadi nyak mengenam semangat tu semua selalu ya tu orang putus ke pecah kini nanti selamatnya DJ
1: kalau
3: itu tadi epilek punya udah putus. Bekat tempok pusat anaknya. Jadi nanti di bedah mana sila buat yang ngamik ngamik lepik yang ngamik keluar.
1: Okay pendek pecah kurangnya okaynya.
3: Okay pendek pecah putus ya.
1: Putus.
3: Mulai mah bisa sila mengamnya anaknya anaknya merangkai aku bekal besar pusat anaknya. Jadi ya ke enam semangat nak ke cerita dari medah dan dari bayalah itu jenis itu dah nanti kemudian kita putuskan lagi cah ke mungkin dia lebih selamat ya tujuh Tuhan lebih hari nak tu oleh kamu lah hari terusah ini kita lah nak terus tidak ditanya seminggu ni tadi dah enggak betul lama ni dia rilo keluar seminggu ni tadi boleh kawa ada ni ada pedih segi ni
2: ada pedih segi ni
1: campak ya
3: ya okey ni DJ saja
1: okey terima kasih Hakim Ricci selamat malam ni. Okey, Kerici tahu ke atau Jenikal Juan nanti bawa Facebook kita tadi. Ex GB kita entar ini. Okey, tuan nyawat kangau tu, Mel.
2: Hello, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam. Apa lala suba?
1: Apa lala? Okey.
4: Suba lama, paling ngerti cerita lama.
1: Datai baru ni.
4: Apa lala? Oh, ya, pasal baru.
1: Okey, apa lala? Mak cerita malam tu deh.
4: Itu aku kan nanti cerita, aku tahu cerita tahun 19. Tujuh puluh sembilan tu.
1: Lama mak tu dah.
4: Lama tu dah. Tu cerita tu, cerita Bumai tu.
1: Bumai.
4: Cerita Bumai. Kami lagi kerja kue nanti. Lagi kerja tu berdua tu dah.
1: Aman.
4: Berdua turun tu, ya berdua turun tu. Nama tu tu lebah Bumai. Ya, semua kerja lagi berdua. Belum mancing tak kerja, maka dia tu mancing orang Bumai. Jadi dia tu kami coba main tebak kena rukuk Bumai. Main orang balak kami tu tadi berdua.
1: Nombor berdua.
4: Bisa enam pintu ke tiga pintu kami duduk.
1: Main wah
4: kami berdua. Dah siko hari ini. Jadi. Udahnya lalu surat tabala ke rumah tu kami ngirinya. Tahun 1979 sudah kopal. Udahnya sudah kami nebah dari pagi-paginya dari nebah ke rumah, nebah ke banyak ke rumah kami. Dekat rumah ni udah mati ini lagi. Udahnya udah kami nebah pagi-pagi yang tadi. Tahu kami sehari ini. Udah ngasih dukung sama ngasih dukungnya. Udah ngasih dukungnya di bisi anak ke rumah ke tadi. Dia kanya awak dan dasar ini ke benjuar aku. Aku ini kan dia pada ini ke benjuar aku juga. Dia pada ini ke aku.
1: Bisi benjuar ke dia.
4: Beri ke benjuar. Baru mah nunggu kemawai ini. Tanya. Jika benjuar. Ya. Jadi ke benjuar semua menyawa seberapa. Ya, aku. Kerana awak masih fakohnya, ni mai kan jodoh tentu tinggi, enggak respon, hari tu si bau, hari si bau, hari nyata mulu, baru kemat, enggak ada itu tinggi, dan yang aku ni kira terbaik, kau buat kadang kira ke dulu, leh dulu aku si bau, mudahnya, lapuk si gay tadi, mudahnya, banyak fakohnya si gay kecukup, ya gay ya si gedak, ya dengan aku. Jadi lepas aku sebenarnya berindah pasti bawa ni tadi kan, mau nyuluh tadi. Udah, kalau abu aku mesti gini tadi, udah labu aku tadi. Kita tinggal sama si bawa tadi, ntar aku berindah tadi, lalu labu aku baru. Aku lalu labu aku baru. Lalu ngomong keluar, ngomong ke pulau, ngomong dagang tadi. Datanya ada barang di nolak, kepala aku lalu tertentak, aku si bawa tadi.
1: Apa ni?
4: Nari tu. Engkau tu. Alu berdarah. Okan dah itu dia senyarnya.
1: Pangkal, mesti tunggul semua.
4: Pangkal aku dah bawa kursi bawang tadi.
1: Ya,
4: mesti dah nung satu tadi, nung benar gitu. Tuh minta kerendak, aku nak berdarah diri.
1: Luput, Nuan.
4: Luput. Aku nak nemu diri lagi. Nemu yang dah mati, nak nemu.
1: Nari nemu tay lagi ini ya?
4: Nari nemu tay lagi. Ya puah di daya dengan kakak pun puah baru pun nemu diri. Anjak di daya semua. Baru pun ada. Nari hidup sendiri aku jadi awak aku. Jadi sok kena
1: aku. Ini. Pala nuan pangkak tadi ini.
4: Pala kalau darah. Darah nggak minta juga tidak kita. Lapan daya dia. Semua pala sekali. Lapan tiga ayat kemarin. Nah, kenapa? Kau yang kau semangat lagi, kau punya.
1: Nyokan nyawa semangat.
4: Nyokan kenal dah. Si orang dari engkau balak kami dia berdua nade dia. Sama nih nyawa kita. Kau lihat kami berdua balam ayuhan tadi.
1: Nanti kedir-diru. Siapa ngiduap kau deh?
4: Siapa ngiduap di kiri ini dan mau. Nyaman lah siap aku mau main labuh nyapa kita. Enggak pernah lihat. Nanti nyokan mati.
1: Nyokan orang ke hospital mudahnya. Kapan?
4: Dan juga kita balak ke hospital tadi. Udah ini ada tulang lagi. Ntar ini nyokiru aku ke hospital kian. Pula ringin nyolapan gaya. Dan itu lagi menemukan kepala punya gaya. Tentang ini.
2: Nasib tubuh bukan ada pedes ne, ada patah tulang semua ne.
4: Ada tubuh aku ada seperti ni. Rasa pala aku yang dulu tunggu yang dulu ni. Tunggu yang dulu. Nya harus bangka pun si bawahnya.
1: Ada juga pun ni ne, pala lah.
4: Lalu yang aku lalu dah buat ada muka lagi yang dulu bangka ada baru ni. Nya munasib aku orang tinggal dia, semua ada apa ni.
1: Tapan so darah mana ge ke kurang?
4: Kapungnya pasu ngai dapat pasu darah nya singgo da darah pasu.
1: Rika.
4: Di tenung anu nyerah ke tidak darah. Aku nade nemu dari hidak tenung sing. Bade ko jung leda pasu hidak pala semuanya baru kunyo leda. Bengawas hidak ngajua kama jo anja pita ko kita anyo mati ko kira. Nah, itu ada orang nade turun lagi dengan mana nade turun nade si.
1: Nyebuka
4: angkat dia aku jangan ada engkau lagi itu dah nanti aku bergerak baru. Jadi tak foto.
1: Mana hamatnya? Nanti minggu baru lah.
4: Kami kan lihat ni coba. Ya sekarang apa bikin kerana dia tidak terlalu kami.
1: Mana? Ya
4: kondisinya lah nanti pada saya baru.
1: Okay. Minggu baru lah tahu meh.
4: Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih apa lala. Nya tadi cerita lapu hari pun kayu hari
2: pun kelapa
1: pun nyur ne ka nama tong ulih ka pun nyur nya mah haus
2: ulih ke banyuan nya me
1: untuk belalak tengah hari nya tadi sida tu berduru nebas ne mel okey nya meh macam-macam mun tai kena di sadang nya di kadang tadi pejimat mah kita nya ka derimpu tang kadang bisik maya ke penusah ka datai datai mea ne mel karena siap amat bunyi ku ya nadai semina lapan aja jayat bapala tadi ne cerita apa yang lala kita ke malam tu mayu peninggal malam tu ne mel.
2: Hello, selamat malam, siapa tu?
1: Selamat malam siapa wai?
5: Ini tuan.
1: Udah
5: aku kalau subuh sekali.
1: Okay. Udah tahu baru. Ini tuan.
5: Tu kan mesti cerita aku. Aku ngau ni yang menyadari aku keperubat ujian subuh. Kami nuai mati punya apa nasi penyakit. Nggak boleh ubat orang boh bermiri ya. Asurat transfer ke ujian. Datai kucing dien masuk me dien bak kucing dien. Kira kebisi seminggu tu ya udah masuk kucing dien. Esrae orang ya. Masuk belum kebat eh. Udah nyak entar dah masuk arenya. Udah nyak pari udah nyak. Putung orang kalau orang ke ngulihat sampel unta ya. Orang. Udah nyak entar udah orang ngulihat sampel unta nya. Lepas aku ke sini kita takut dia kok kucing. Lepas baru ya pas kita kucing dah. Dengar ngangau ke menyadi anak yang buat aku ngau kungi pun nebo ICU buat kucing.
1: Kucing itu
5: Lepas nebo kebab bila bedah dah.
1: Aman.
5: Dengar dah tanya anak yang bu. Anak pas ya kami nuai mula mentang ke kucing ke. Tubuh nak biluan. Laban balau nak hanya kaki berana niat dah ulang ibuan buat kucing dia atau balam nyadi aku ibuan ya. Udah nyak tadi. Lama nak kalau lepan biluan kaget tadi lepan biluan. Nyak ke batang kau ngau laban sama lagi aku ya kami menyadi kena mu lagi ku yang utai deh. Laban aku induk ke biak ke kami. Kami menyadi main walaupun iku. Ketil laki dua iku ke biak. Nada bulat nantun mu.
1: Aman.
5: Masih kuku dah betul, masih kuku dah. Sama kami dia nanti pun mutainya. Dengar tadi, ada bedah orangnya mati pun tadi. Sampel untak dulu dia kurang. Dengar tidak nanya, sama ke buah ya. Begitu kalau lah buah ku sedia menopo. Nak nemu kuku ngono dutuar leban aku tu dia area. Dia tu. Kena mau aku ya, lepas kesan ni lah buah agak niat cuba. Nyak yang tanya, nyak jadi ke cancer untak ya. Banyak, kututur kucing kan, kan menua ya. Udah nyantar deh. Tapi mati aku si mati aku si kau kan aku cing dia, sedikit dia dia dia jadi kur dia. Nanya ya aku, nama, mu cerita ya gemet ya kalau lagu aku nak mu, aku ya ini apa biar dia. Tanya sama nak mu, mana kau nak mati?
1: Kau.
5: Udah berkawai ke duriah keruntaknya tadi. Namunnya, kau dia gila ya, namunnya. Karena mana ada penuntaknya sedikit, nah udah. Udah bisa tek tumbuhan buntanya deh. Ya ngasoy aku tu tuyu mati kan tadi. Alu alu juang kira nak berapa lah. Nak mana pikiran deh.
1: Au.
5: Udah nyak tadi. Kira ke tiga minggu we masuk deh. Hospital kucing dia. Masuk. Kami nuai pulai panas orang nak biluan ke kami nuai pulai. Aku tukar ngain nak biluan takut. Tapi kita langsung tu bawa sedikit teh. Takut aku mulainya kok ngai na ulian depan kembali segi dan beri tambang kulit bentang dia nanti depan delay di luar dari kuti nanya di kembali muku muku luar kurang dia bawa mati aku bau dia kami nuai tapi dia entah dia masih kita tutuyu di luar aku tu malam dia penting luar ke kali tangkat kira aku dua dini hari kenyak yang kan titih kaku.
1: Au.
5: Kau gini kan kaku ni ya.
1: Au.
5: Kau kemai ku ya. Nemu dia kai kau kemai. Ni kau duku kau kena anu tuak jerem.
1: Apa?
5: Ya. Tutuak ya mah. Ngolong kau mati punya. Bak tumpul ngolong sayur orangnya. Tutuak ya kan mah. Nak uli kan.
1: Okay.
5: Alu dapat suam ku ya. Alu berat ku ya. Ya aku kemain juga ngangau kau menyati ku ke tindak bapak baru. Inyak ngaku. Aku ngibun ya.
1: Au.
5: Suam ya. Aku tu gila, aku ya, ngan aku. Aku ni masih sabar, aku kudu dua hari nya. Nanti biluan tu kau pulai kemiri ke. Nan mau agak kuat iku dia. Ada kengai aku ngawe pulai. Lepas nak ulah nak aku tu ngawe pulai.
1: Kena nak nyaka ya ni.
5: Nak udah tambang kemiri pulai rancang deh. Ikit kemiri. Apu nak makai mandi pedih aku kemudian nyadi aku nyemcilih ngibuan ya nyadi aku kelaki nyempet nak boleh masuk ya ya lepas nyakit keriang deh nyadi aku nya denyak nyuh muah denyak datai 2000 lai sama nuai yang deh miri anak biluannya takut aku kuaku mati si aku tu mati lagi kuaku nak ia kesakit nak mati aku tak mati kuaku hari kekudi kemudian pulai denyak datai rumah panjai dia untuk gago ya kede mendak rumah. Lebihnya sedikit mudah kegegilo tak. Dengan tetai berumah kami dia. Lalu jong ke tuyu kenyak me. Dulu ke rari, dulu ke munuh. Munuh diri ya deh.
1: Hawa, temannya.
5: Ya,
1: ya matanya juga. Nggak tanya ke deh.
5: Nantu mana haji. Tak, lebih ya rin miat suba labuah. Sekian mak isi labuah ke dia miat suba. Ular nyimpai pala aku.
1: Kasih aman eh.
5: Nyak kesan untak nya tuai kan tuan.
1: Aman.
5: Lama ya sakit di rumah panjai kira bisi 2 bulan 3 bulan kenyak lah. Sikit usah menyato ya di nemu tai urang gila tu karawi mako munuh diri.
1: Nada boleh tinggal sekali nya.
5: Nah kai menyak laban nya bisi anak yang bungo sepiak sepiak bila kami. Ya sikit nada itu cerita tu kita dunia tu ge emang cerita kesbayat dia.
1: Aku
5: kasih sama aku mendoak aku dah nyok tak ngasuk aku takut mana kena utuk dan pengulunggok apa aku mak kesalah aku
1: nasib ke Maya seruai dia mulai ke dirinya ya nadai ke nama-nama ni
5: nadai aku mulai jempur di luar ya gagal di depan di luar aku ketakut takut mai ya deh
1: nadai ngacau robai puat semua nadai
5: nadai lepas kembali segi orangnya buat kami luar ya nadai buat orangnya buat orang jual je kereta lepas bisik balau ke rumah depan nama muak kami demiri deh.
1: Mana siap amat kan eh?
5: Nyok meh. Nyok ngujuang nyok kode. Nyok ngamoknya. Nyok tuyuk meh nyok dapat angkat lagi. Lu juang ke tu dah. Sudah tuai nadai.
1: Dah nadai ni.
5: Lama dia dah nadai 2012 supo cerita laku. Lama dah kok. Nak boleh boleh lain.
1: Kasih amat tu dah.
5: Nyok lah. Agi biar eh mati 50 lebih umur 52.
2: Ketika penyakit ya ke berkenyak ke ya nadainya tadi?
5: Udah ya kesakitnya tadi. Tebuah orang balok ya deh orang mulai kesimpul untak. Lepas untak ya udah kena ikuti. Kensa untak berarti
1: penyakit. Kensa untak sama kita ya.
5: Lepas Maya ya ketemu ranya. Maya ketemu ranya. Ya sikit udah tahan 4.
2: Sekedar balik.
5: Ya, temunuh ayo.
1: Ya.
5: Awalnya aja cerita kena.
1: Okay, mana ceritanya? Okay.
5: Terima kasih ya.
1: Okay,
5: ya,
1: sama malam.
5: Bye.
1: Ya, ya tadi ini tuan Sino kenang nyadinya tadi ne.
2: Ya.
1: Dah ketegal ke engkau mabisi labuah ke miat soba. Nyo nyo besai mansau menye ko kita ini. Nyo besai ke nyo pedias deh atau ke medias ya nya tadi. Okeynya meh bak nasib kita siko-siko tadi neh mel. Da siti-siti ko tai kenya di bak kita. Okey, lalu tu 2-3 hari tu tadi pan kita ninga cerita ke Cuko Nino kati neh. Orang ke labuh di Taban ke Bilun. Bilun Kabang bak mirinya. Okey, awaknya di merip penyinuk hati meh. Kai sidak tu ke Sebilia. Awaknya siti tai ke bergenggam semangat. Okey, bergenggam semangat lagi nya tadinya Mel. Nyo nyo nama tu naban kenyawa sidak ya.
2: Ya betul sep.
1: Nyo dah lesi bebadi. Okey, ketegal ke menjalai ke pengawal tadi. Okey, nak berasai nyo kak datai ba jam ke penudi kita ke malam tu. Cerita peninga kita malam tu pan mana-mana. Nusi penusah ke kalak
2: jadi ba
1: sidaya atau ke kalak di tapi sidaya. Jadi kita tua merindang peninga dulu tu Mel. Ngatu nan ama seraya tu nganti peninga bukai ke engka GBC Kak Nusi cerita malam tu berperindang dulu tu ngau lagu hari ni yang jepri nyaloi tu ni.

0: Ngetu nah lama tu tadi email.
1: Iya, kita nampak baru ngengam semangat kita ke malam tu Sam. Ngagi peninga ke deka nusui cerita sidak yang malam tu. Udah terus bertelepon ngagi duiti numo ya ke udah disebut ke media Sam bapun program tadi. Kita terus nyawat kangau malam tu Sam bisa.
0: Iya, udah bagi jawab tu email uji nyawat kangau ke Siti tu. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Siapa tu?
0: Siapa wai?
2: Nanamu selalu
0: gitu. Ana ingat ah.
1: Siapa Sam?
0: Ya, Raca. Soeh ana ingat ke nama ana. Raca. Bisi semak radio ana dia?
2: Bisi ya.
0: Jawab kami imitnya tanya tu. Betano jakau tu.
2: Okey.
0: Hanya baru ya terang.
2: Terang dengar
0: deh. Terang tadi betano. Napa nak semak radio? Okey. Ya, datai baru malam tu.
2: Datai.
0: Okey. Malam tu nama cerita baik baru peninggal deh.
2: Malam tu. Cerita seliak
0: dan
2: cerita nyulua.
0: Aw padam ke dulu.
2: Seliak nyulua.
0: Nyulua.
2: Agi dua penyampai tuai ku seliak.
0: Siapa ke nyulua tu? Nuan pu.
2: Kenapa petuai tu?
0: Seduai dia.
2: Ayahnya, tahunnya. Ai kelia, agi kiru, agi sengir pa, agi depeda dalam ai.
0: Kiru.
2: Dah nyat hari, nyulu ah. Lepas nama dulu gear ini, boleh lalapi ya.
0: Apo?
2: Ya kediri aja. Udah nyat, mai aku yang mudi kia. Nyulu ah, boleh ya kena ikan. Malah nyat, lepas ai keterang kelia, napa kah dia tahu? Dia tahu nyok. Kamu nyu kerua.
0: Kerua,
2: Udah nyat dari nyu luah kami dua. Udah masuk air sungai Sitai. Kini masuk sungai Sitai. Rindu mendaikan nyu tegari yang alam perahu.
0: Apa?
2: Ya, mudah ke datai bertempat Sitai. Angkat, supaya aku perahu tak tinggal ini. Kuya nama di musik perahu lagi labuh kait aku. Nadae aku ngasih musik ku aku. Sekir dari nyuri nyuk. Nae ku aku sapar ku ayu anturi tua. Ku aku ke. Dini bici orang antunya ku ya. Aku ke segi takut. Kepada kata. Tenyor reguap murah ke kayu wah.
0: Apa ne?
2: Di perahu kru yang linguak.
0: Akai.
1: Bisa dapat dah.
2: Udah nyatari. Benar ku mai pulai. Mudah ngai baik pulai. Lari keluar aku. Apa ku ya salah. Nggak tahu ngelintai perahu. Pangka ketebian. Wah aku lagi labah dari. Ya. Nama ane. Ngai mendai ikan main wah ku ya. Ngai ku kemudi takut aku dengar dari. Aku terguk-terguk orangnya nyeberap-rap dan mau perahunya ke detekuang sengai wah aku.
1: Bisa ada pedak
2: gini? Ini dia nak antu ya, nada yang mengawa. Antu di ngana-ngawa ya. Udah nyak, nyugeli maku. Tetap pula, baik aku pulai. Nyuk penyua ya. Nyuk kayu atung. Sayang kami dua aku ngai mudi ya. Takut.
0: Tunggu, pangan diri kayu lah.
2: Ya, seminggu udah nyak. Dia nggak bisa orang mati kami serumah. Senera orang nyak. Mana yang? Mana ya? Laban lemai siti. Asal pedak mana yang utai kedinga kami dua rugur. Senera orang ke palai. Ya. Nyak aku nemu tak kuat. Kau mau tanya nyelai dinga. Aku tua itu. Takut maku.
0: Takut ke nyok mesti kepada kenyak tadi ni. Nyok mesti ke ngacau seduai tadi.
2: Nyok meh. Semangat orang kekak parai. Udah nyok mutu ngeteh ke kemerua. Kebun Cina. Laban main pajak dan ngulia kemayu gai ai. Ngeteh kawin. Jadi aku tu bukit seberai. Nanya tadi ngerjang-ngerjang ku tinggal teh mau munyi.
0: Oh.
2: Munyi ke nyepu juran.
0: Oh.
2: Oi oi kaku ni dai ni dai. Ku ba nganu ya.
0: Hmm.
2: Ya nade nyamun apa tu ai ku. Laban nemu aku buyan.
0: Hmm.
2: Deh nya tadi. Ni dai ni dai. Sekali meda peda api. An api anu ke ku kitai mata ya api ya. Dengar-dengar berpucuk kayu.
0: Oh.
2: Tarari makuna binai na bapai. Kulai ke langkau. Kudai na ten langkau. Aku tak miat pintu. Sekali ngangau ni dek, ni dek, udah temu dek putuang nyamut nak meh. Nih aku dah nyamut pupua pulai ke langkau. Mie udah temu. Kira kan uluang aku. Aku dini bisa ngerja mayu.
0: Oh.
2: Lepas aku takut.
0: Oh.
2: Aman tadi, utai pemah visi senerap panjut di visi orang puluh pilih kematian.
0: Visi terpada, visi terpada ya amnya.
2: Aku. Keno kurang, antografi.
0: Aku.
2: Yayan mata.
0: Aku.
2: Agi kemua, tinti yang keno mutung. Beras berai mukian.
0: Aku.
2: Ya, mesti kepengingat aku.
0: Dia tahu nada iki nangkal lupa aku nih raja.
2: Ah?
0: Nada iki nangkal dia tahu lupa aku.
2: Oh nada, lama aku nih kalau nangkal.
0: Nih doa deh nangkalnya, gak bisa iknya kini.
2: Ah?
0: Doa deh kenangkalnya, gak bisa iknya.
2: Urem, nada iki dia tahu.
0: Ah nada iki nih.
2: Aau.
0: Yang
2: dia boleh kenengrei.
0: Aau, aman aman.
2: Dia kena nangkal semua. Lepas kelia getes di nama yang semua.
0: Amat, amat.
2: Ratu seikal.
0: Oh.
2: Main pajaknya. Sebulan di sini pajak. Dua pikul. Tapi keliak ngena pikul, ngena kasti.
0: Au.
2: Keliak percaya dah aku nyebut. Getih sekati. Baru 60 sen.
0: Tuh, ne.
2: Nanti getih sah. Baru seringgit 20 lah.
0: Au.
2: Keliak.
0: Au.
2: Boleh lah ke Cina duit. Tapi Cina. Berapa inan yang redeng.
0: Tak, menyampaunya, besai mayanya, seringgit lebihnya.
2: Aw, gula muda kelia, 2 ringgit penyaya.
0: Ya.
2: Beras segantai 5 ringgit.
0: Ya.
2: Meli beras kempa ukui.
0: Aw.
2: Kelia.
0: Tak bumai. Nari
2: ya. Ini muda kelia, nyamai.
0: Nari bumai.
2: Aw, dia tu, 50 baik ni, nari besai, nyada berat.
0: Amat, amat.
2: Saya manuak sekilo. Ngau sayu, dah miah 50 ya.
0: Ya, amin.
2: Si kliya, amat nyamai. Kula getih, umat.
0: Oh, nanti 50-annya. Penuh baduaknya, Arif. Nanti 50 ringgitnya.
2: Oh, kliya, nanti mutung getih, hari hujan. Ngumpul kau getih, kami dua lah kebini.
0: Oh.
2: Ngumpul kulat. Udahnya renam. Seminggu renam. Burek, ya, panjur kulat pakai.
0: Ya.
2: Lalu India nyau kulit aja.
0: Oh.
2: Mama ngemak dua guninya. Bisa ikan menikah puluh ringgit rega. Udah cukup ya. Oh.
0: Aman.
2: Kelihat 30 ringgitnya. Lantai yang beli gula, beli kopi, beli minyak makai.
0: Aman, aman.
2: Lalu nak gak beli. Iga aja. Asal rajin.
0: Aman, oh. Aman.
2: Bunda yang nak beli. Ikan nak beli. Kelihat upah nak sebut.
0: Aman.
2: Kemudian nak sebut. Dia tahu. Kak yang masih lengan. Dia beli kemudian. Layu nampak.
0: Apaan. Okey, Raca. Okey. Au.
2: Au. Nyajat.
0: Minggu baru.
2: Terima kasih. Aduh, suai deh.
0: Okay. Selamat malam. Selamat malam.
2: Ya, selamat
0: okay.
2: Malam.
0: Okay.
2: Lengau, kukangau.
0: Ah.
2: Kita punya kolor radio.
0: Ya.
2: Ah. Ini ah. Ketawa.
0: Ah, okay. Minggu baru lah. Tahu telepon baru?
2: Ah, oke.
0: Okay. Okay.
2: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Oke, okay, selamat malam. Ya, ya tadi Raca, Ari, Miri. Suai aku lain kita itu hanya tadi Mel. Pemayu harus ke telepon bawa program tau. Nak ingat ke nama ya deh.
1: Ya.
0: Tang nyawa sudah ya ditemu.
1: Okay. Hello, selamat malam.
3: Hello, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Siapa wai? Oh, Rahim. Selamat malam Rahim.
3: Salam.
0: Oh. Riz
3: Oh.
0: Wow, oke okay, Rahim, sampai tidur wak nene.
3: Kemudian aku akan setiap saya eksperimen tua.
0: Oke.
3: Tanya dia banyak so, kalau banyak.
0: Nang awak, aw?
3: Tu cerita pasal aku isi siku itu kadang. Ya kita berenang. Tak sempat mati ke klinik swasta. Tak sempatnya berenang dia.
0: Dini tanya nyadi soba kucing.
3: Siapa klinik swasta siapa?
0: Okay.
3: Di mana? Saya kucing buat klinik ya.
0: Ah, ni buat sebut aw.
3: Ah, jadi dari hospital. Dari mesure. Kira ke kuskes lah. Board edit BID. Jadi malamnya aku ambil pukul 1 malam. Doktor agak aku. Dia agak boleh kau ya. Gambar hidup dengan mati ada orang ya. Fotografa yang polis. Dan mesti kena fotografa polis secara resmi lah. Jadi kau pedak aku dulu aku buat mesyuarat ya. Betul ya. Tapi aku boleh ya. Lepas kita dah gambar nanti pukul 8 pagi kau. Jadi siap ada. Pergilah kami si tugas khas kau ya. Okey lah kau. Kau pernah buat dulu kau. Sudah aku dulu kau geli lah. Kembali takut saya malu. Dah. Masuk aku mencuri. Boleh jaga aku lah. Baik cuba. Dah. Tarik aku peti air saya, peti jipa banyak kan. Tarik aku keluar. Sempat aku je lihat kuku ikan di bubuk ni tu. Tarik kau orang. Betul ya. Kukut kena kat rumah kau orang. Tak malam dia dadai. Nah, tarik aku. Buka aku kain perut ya. Tuduk perut. Lagi tinggi perut.
0: Nama anak nyagi dalam ni ni.
3: Ya lah dia tak. Hidup dah mati. Mati dah dah. Tak ada tali nyawa lagi. Jadi. Tambah boleh. Bila boleh dah gambar. Gambar boleh. Perut lagi tinggi.
0: Awah.
3: Bila. Perut kecil gambar. Kan ya gambar. Cepat-cepat rendah. Aku tinggal di klinik dalam. Impah lagi. Nak toli. Masuk dalam lagi. Buka pintu peti lagi. Okay.
0: Klinik ni mana?
3: Klinik aku boleh dah kebun pula. Okay, kau awak ya. Impah mana tak aku. Tiga orang aku. Tak ya. Ya, aku kebun pula.
0: Ya, kamu dah habis pengawak ya.
3: Ya, gambar je. Ya, aku ikut.
0: Nadai ke ngacau?
3: Nadai.
0: Nadai ni.
3: Ya, aku semangat. Ya, uji betul-betul uji semangat kita sebenarnya.
0: Aman.
3: Ya, aku tahu utai aku dah teluk dah dia lagi. Abang takut kau.
0: Gelai.
3: Apa pergi pati apa je?
0: Gelai ke ni?
3: Gelai saya takut lah. Ya, tidak ke pengalaman aku ya.
0: Apa boleh buat kau deh Rahim yang sudah tugas kau deh.
3: Maka orang mati. Sudah itu aku buat 3 bulan yang digali sebulan. Mesti aku kerap pasal-pasalnya.
0: Kalau kena?
3: Kalau sekali ya.
0: Kes polisnya?
3: Ya, kes bulan. Dia dah di kubur 3 bulan.
0: 3 bulan ni.
3: Jadi bisa pula ya telefon baru. Di sebut mahkamah masa galik sebulan lah. Masa berjalan.
0: Nanti 3 bulannya lagi berkeni tu buah kita pada kan?
3: Mana lagi saya isi dalam lekat waktu tu buah ke? Dah ucap tu buah. Bau lah, cukup bau lah. Dah ya, jadi kak gigap bukti ya. Kak gigap peluru masuk bulus tubuh ya. Jadi dadai di budit tubuh. Lepas itu udah ucap lah. Minat kita gigap peluru ya. Boleh peluru sikit pun jadi lah. Itu bukti ya. Ya, kira pengalaman lah itu.
0: Aman.
3: Okey.
1: Okey, terima kasih.
0: Terima kasih Rahim. Ya, kena mah Rahim tau subak ya kawa apa pilih mayat Mel yang jaga pilih mayat di Sri Aman. Jadi tentu umi ah mayu macam nama tau bangkai orang di nama tau ke di pedak ya tadi macam-macam orang ke mati sakit, mati pebadi, tekap kejam lah, lawan kawak pilih mayat. Kita sama nemu ni. Okey, halo, selamat malam. Halo, wai, selamat malam.
4: Hello,
0: selamat malam. Nayan eh. Okey, selamat malam Nayan. Natai baru malam tu.
4: Natai dino ni kita.
0: Menyukang kau
4: lah. Mama ni ngah, mama nak kita jadi ngah, mama hari pun sampai ke ambil.
0: Ambias ni. Menyukang kan kau malam tu ni. Okay, terus berengkeh sama dia.
4: Ya dia suka bercerita ke kami tidak ni semuanya. Dari ibu. Nya dek ko biar ada punya rumah dia nya dek betul dia namanya baru juga berjalan ya. Dek ko dia ke biar ada aku kami tu tak dek kak udah no namanya waktu itu kena dek ni saya jadi kami tu tak dek kak bertanam kak nanam jago udah nanam tidak ini ko utuh bertanam putai maya udah no nanam jago tanam ke semua lekau tai nanti sabi rambu lekau tai kita tanam di rumah tanamkan ke hari pagi tadi ya muda tengah hari lagi semua kaki rumah nah kita tanam jadi aku yang memagai baik ini kelingkau itu baik tanam aku tu ni tiap pajak lapan kempai itu besar ini nak gua mati ini tiap kekumai ini yang udah tengah hari tadi kira ke pukul 3 sebab kena ada mai jam kok kami nanya punya. Kena muari ni balik mau mai muari. Nak ini kumai kulai. Agi je kami tu agi dia rumah. Ni udah nyanyi ni balik ni dah muari. Ni nak cuma mari. Kena hari ni pak kudi bayar kulai je. Nanti yang ni dia kena gua kulai kita kau ai kami ai kuapnya kenalai kami tanamnya mai wah. Ayong kabayangnya seberai-seberai, ini mayong kungu. Baik ya kami itu tarik mulai. Baru kak ini kak dua peminta, yuk kak ketiga peminta kami sudah mulai. Jadi kak ribut, mari alat-alat itu
0: kode.
4: Nak kak bakal ngujujan. Nyadik tu ya ke rumah tu tarik. Nak baik tu tegap jalan ni debak inai tu ya tu tarik nak tegap jalan ni je sama. Yang kami nak tay bak titik umai ayah aku nya ayah aku turun rumah kami dia tu mana buat ni. Dikek kami atas ke lari ke ributnya laban balat amat tunggu ni lah buah kian kia ke namanya rangas sayuknya ni tunggu minyak ke labuah dikek kami atas ke ya kami tu bahu dah lebus ni ni tak kumpul sama kayuk kabeang tak ingat kami ingat tak kami nak tinggal yang kami tak belak nikik dia nanti kami tinggal ambil kami mati. Tapi kami dah kasih panggil ke dekat nak kami kenapa habis terbaik mah ke ribut buat semalat ribut kau ke kudik lalu hujan ke batu laban nyumai nak kenua kami nak tegalan baru dah tunuh dah tapi keluar tenyak nak namanya tanah atau burek tenyak namanya batu nak labuh dari langit ni punya Ngop batu hujan ya tadi. Nyo labu ke batu. Baka batu ilaunya melunjuang baka batu ilau. Kita tu tai batu. Aku takut, takutnya nyampe aku. Takut dia nyari batu. Sampai sampai besar. Ya, mau kami dia tu dia agak ribut. Semua tangi ke bak pala kami nyat. Nah, mes terbaik. Rasai ba punyo mai datah dia.
0: Tu.
4: Pak malak itu. Takut, takut kami. Kami tinggal ngabehnya mati. Tak ambil kami mati. Nanti pulai kami. Mimik tak kami. Banyak tu deh. Namanya batu tu tadi balat amat. Buat umainya. Lalu lama. Takut ke dia nyari batu dia. Ibu kemadeh. Puji. Penuh kemadeh. Bapak batunya. Gumpul kami ngeh. Bapak dengan bapak. Bapak saya batu airnya celap. Ya. Baru meh kami buat hujan di depan begini, hujan ke batu kok. Jadi itu
0: hujan tekang aja ke batu. Banyak
4: nang tak nak buraya lebat batu kok. Lalu akik tu tadi ni akik kami tu buat pikau ke apa namanya alu tu tadi pikam ke tanya ibu punya ni tu. Pikam ke tanya ya tu hanya di jadi petuang yang di lemawang kok. Ngamiknya kudiknya baduk ikan dia tanya udahnya mau metu kudik ke ibu pun
0: alu tikau ke ini
4: ya kami selaban kerja sana ya nak nemu kita ke
0: rumah
4: amat takut ya kita kat susi tu dengan semangat kami
0: amat lari kudik
4: salah tadi selaban menyadik ketuk ke empai tegal baik kami lari ya minggal amat
0: Oke, Nayan. Terima kasih, Nayan. Oke. Ya, selamat malam. Nayan dari Julau tadi. Suah kau kita ini kan? Nama tadi masa kode tadi ini tidak sebenarnya. Oke, nyawat kangau ke Bukai. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Okay, dengan awak ya 082-258-633 02-258-634 11.20 minit malam. Awak nak berasai ke kita itu ni? Nyuka ngujung ke awak kita tang lagi bisi awak nu kita ke dekat bercerita. Halo.
5: Halo.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam, Sin.
0: Selamat malam.
5: Namun berita tu aje.
0: Oh berita mana? Mana Ahmad? Oh, puji Tuhan mana? Gerai.
5: Aku sepasin.
0: Apa atau okay, uban kai?
5: Ah betul.
0: Okay uban. Datai baru malam tau?
5: Datai baru. Tidak cerita. Datai karena ada ninga aku aja.
0: Aman. Okay.
5: Jangan ninga ketu. Rindu ninga. Cerita pangan diri tu si kita kanan.
0: Amat nyuka ngau orang kau deh macam-macam cerita. Okay, jadi ngenuan ke sekali tu deh.
5: Pandai tu kan?
0: Okay, nak dengar.

0: Nadanya ke dia aku.
1: Oh, Nadanya. Okey. Okey. Oh, terus ke dia.
0: Sudah. Teman aku dia. Teman
1: aku dengar tu semua. Nadanya tu dengar. Muji pun baru now. Okey, buka basic nangkap utai entarin eh.
2: Ya. Arah je baru ke Uban?
1: Ya, arah ke Uban telefon baru. Lapan munyinyo tanya tadi ne. Munyi ke baka ya smart radio atau ke basic nangkap utai tadi. Nadain tu dinga dah. Okey. Munyi to ka. Hello.
3: Ya, hello.
1: Oh, okey Peter.
3: Ya, lama
1: dah tu tak. Tuan rumah mel kau awak. Bisa ke ya, ne? Okey, selamat malam. Nama berita, Nan, ke Pita?
3: Selamat malam. Berita ke mana? Minat je jerbu, tenangnya nyamai. Saya ke negara aku.
1: Amana?
3: Ngai ke klinik atau bisi ubat ke beli ya.
1: Amana?
3: Di klinik, saya penuh lah. Lepas dia jadi, pertama di pagi ini pukul lemai.
1: Aman. Ah, okey.
3: Jadi Arab sesuai di gerai nyaga pengarep kan kita ni.
1: Oh ya, nak kau kena tahu puji Tuhan
3: lah. Malam, kita malam tahu kan ini mukai cerita aku tu. Yang aku tinggal dengan semangat muda orangnya.
1: Okey.
3: Jadi mainnya coba aku ke air muni ke ujung-ujung tahun 90-an tu
1: deh.
3: Jadi cerita tu berketau. Si Cina dua ikau yang tadi kakak ini Cina yang sabar kapan aku punya tidak untuk buka bandar dan tadi terus ngapa orang ada baik orang mengintai orang kena mengintai semua di sabar dia dia tenung sabar dia tidak mengintai aku mengintai kami bersungai pagalan ya apa mana kau mengintai bisa utai untuk acu aku mengintai sehingga mengintai ya aku boleh tadi sepiat ya nyawa karena nemu besar nemu mien kau kayak kai baru kan namanya nama dengan teh kue ikan kalau mau beli ikan beli kedai kue yang sayang ikan ini kue lain orangnya paman nginti sama macam buat gitu boring kue muai tanya stress
1: how ne
3: itu orang tanya tinggi tay ane terlalu baik
1: how
3: jadi tanya minta tapi ni dah yang kaya sungai tu mani jauhnya lah si sejam lebih ya tapi sungai tu mani tu tadi ya sungai ulu karangan tapi ya bisik melubu-melubu sungai yang tak dalam taraka ya besar laba bentara ke sebiak si sebiak minta kami rulunya petajuk bisik titik jembatan hari lagi kamu punya jembatan kena orang yang kaya
1: jembatan gantung kai
3: kai jembatan tu jembatan kaya nemu kita jembatan safety ya ke penguang ini atas ya nemu bersihnya
1: ni ya ni
3: bisik jembatan bersih yang saya lama coba kai bagiannya kekuatan yang atasnya bersih yang kibak kanan kena orang gantung ya deh safety ya laba sungai ini nak dalam kenya orang agak ada. Angkat saya menurut tua kami tiga ngintai dia tadi. Satu semerap utai nilai itu.
1: Bu?
3: Nama hanya po? Ini nak ada yang berda seti jematan ke bab atas yang lain. Masa angkat ke tinggal ke ngintai. Dia nemu jematan yang tak tetap itu jah luri balik.
1: Kai
3: tapat ukai patah namanya tadi tak bincuk di tengah
1: okay
3: ya lama di ngurun ke lama di ngurun ke ya lama kekuatan yang nyata nanti tak putus nyatanya nadai daya ya gai nyata di umah ya kalau yang minta kita ke nangkak rekuang baiknya
1: tahu
3: lama di nurun orang lalu tak saya ya ke di baluri murut janya rawa kita dulu tapi di tengah tadi ya jadi kayu balik tadi nyuka nujuk tanya ya rumah luri ya lalu nyuka tunggu yang deh nama gitu kini ku nulur kaki ya

0: Peyet kaki ya.
1: Kaki.
0: Nah, antinya lah buah kebaruah ya. Jumatan, nyemajang kanduol, jumatannya tadi.
1: Oh.
0: Nyong kanduol, kanduol, jumatannya. Bah, kena ikut tau.
1: Oh.
0: Nggak nyari nguluang.
1: Oh, nggak nyari ya?
0: Oh, nggak nyari ya.
1: Oh.
0: Bisa 2 jam, tapi nanti aku ada mata lagi ya.
2: Mm-hmm.
0: Kuliah nggak yang menyari.
1: Oh.
0: Ini ngota datai utainya bukit. Ini menetap utainya, mau utainya. Pokoknya aku minta lipat nih orang berubah laju utainya.
1: Oh laju gini.
0: Laju. Oh. Dia berapa anak nemu kita.
1: Oh.
0: Dan kejeritanya, nak duduk pada aku berjaga yang ya. Pendih ya duduk. Tanya bisa. Oh sebuahnya.
1: Datai dia.
0: Kalau banyak seberai ini.
1: Oh.
0: Nak juga orang. Lalu duit orang kayu. Kayu oh. Dulu patut orang. Paket tu kayu.
1: Oh nyelamat dia nya tadi.
0: Ha?
1: Orang nyelamat kia.
0: Nyelamat kia ke batang.
1: Oh.
0: Ya mudahnya. Kami pun genggam semangat kami.
1: Oh.
0: Ya ke debal lorinya lebih gede ya.
1: Aman.
0: Udahnya, boleh. Udah lu kayunya apa ya? Baru renguin lori. Ya, mana mau saya gede ya?
1: Ya.
0: Lu kuat ya?
1: Oh.
0: Apa ya? Oke orang mata kia kini ke kaki ya.
1: Awa.
0: Udah tadi tari orang okey tari bagaimana ya mudah tari tadi jematannya pun nak patah
1: no
0: patah pun nak oh merembat ke baru
1: okey
0: apa kok kami ya orang kemai orang kemuka aku dari bala kenapa dia nggak muka suka mainnya dia mukanya di sini dia nya kepiat babetnya nya beriaknya nutuk kaki ya.
1: Berapa kaki peninggi jembatannya kaki pita?
0: Peninggi jembatan berapa aku habis 20 kaki berapa aku?
2: Tingginya.
0: Mbak nanya ya kenurun tadi ya. Lagi enggak duluan ya tadi. Bapak ya setia ya data sini deh. Kekuatan ya perisian ya. Ini kenan tuang ya.
1: Lama ya kak nengahnya tadi ke lantai ya?
0: Nggak.
1: Lantai.
0: Ini kurang tadi. Udah curi-curi makan jalan. Main kayu balaya. Makanya kalau main rumah ini.
1: Oh, overweight punya kurang.
0: Nanti gua ke overweight. Sikit lah gue overweight lagi kayu balayanya dia.
1: Sikit ukai tengah lori balaya.
0: Ukainya.
1: Oh.
0: Namanya kayak kecencuri itu sekali enggak tua nyelapa deh tuke kekaya tua ini cacat nama adanya tadi kami pun tadi manjuang mentah pun selamat kasih ya
1: aman muruan tadi
0: muruan karena ada babak ke pemerintah tuke yang nanti jematan
1: aman
0: tinggi nanti ya
1: kumpulian orang aneh.
0: Oh, dia kampuang nyawa kamu cuma nih balam buruk kalau dia pakai sumpit tuh nyana macam deh.
1: Oh, bus lagi sumpit mayanya nih.
0: Oh, buruk darat.
1: Oh.
0: Maka kita daya, dia maka bala kita orang belum
1: boleh. No.
0: Lagi silat orang nyamanya.
1: Oh, nih.
0: Oh, nanti guna penyembuh maka yang nyak boleh.
1: Oh, Berani ya, nawan dia nih. Oh,
0: lagi primitif lah, Mbak. Lihat pagi ini.
1: Oh, out nih.
0: Dia terus parah dia nanti dia nemuai ke sila, ikut deh. Bisa kita bebas saya, baru wai dia. Anak itu duduk, aku tak kerangkai, dia bekal deh.
1: Ini. Aku
0: tak bahasanya, aku duduk. Sama deh, duduk, aku tak kerangkai. Dia tak pedir, tak dia untuk. Bisa peduli aku ya. Anak ini kau kayu balak, aku. Nanti kayu balak ke saya. Kayu balak ke saya, nanti tidak main. Lepas ada jalan buka. Tentunya, pasal cenomnya, main ke keningau. Nada jalan buka ini.
1: Nada jalan shortcut, nada jalan yang luar.
0: Nada. Lepas bunuhnya, dia tekut belajaran kolokalnya. Nada, tak dengar pasalnya apa, parah, kata belum saya ambil kedai. Nanya ni cerita aku pengalaman aku, dan genggam semangat, kami genggam semangat. Ya, ini ke dia, lebih ada. Kalau aku tetap ada kaki yang anjur.
1: Okey.
0: Ini kok putih lah buka lagi aja, kenapa ya?
1: Aku hidup nak, kini murutnya dia tau nih.
0: Bisa, minta ya deh, nyung lalai kok. Agi duit nya teh mete be. Isi kasut kena ke jingka na ka tetek tu di mana kita.
1: Oh, agi bisi gaya ne tu dah.
0: Itu wae nama cakap.
1: Oh.
0: Okeynya aja cerita aku ne.
1: Oke. Oh. Oke, ke kita. Oke. Selamat malam. Ya, oke, Peter lama dah nak ni. Okey, tambah orang ke nang mayuh ceritanya tadi nama.
2: Ya, rindu negatif cerita.
1: Nang laban mayuh menua ko dah ditujah
2: macam ya, tadi.
1: Okey, halo, selamat malam. Selamat malam, kaban siapa? Siapa? Wei.
3: Tu Baki
1: ada satu
3: tu.
1: Oh Baki. Kalau cerita sebenarnya tu Baki baru ya tu.
3: Baru ya, nane boleh lain.
1: Out ne. Okay, out. Dia nama cerita out.
3: Nang ke tahun apa itu lamun 2020. Tahun kemarin lah.
1: Tahunnya kemarin. Okay.
3: Aku tu, anggota rumah dia.
1: Aw.
3: Kemudian ini aku anak rungau. Tanya kami tu tadi. Kira jam 10 halau lah, ngap tunggal aku nya.
1: Aw.
3: Pulai, beri. Non tu jauh kok dari rumah. Pulau lebih. Pulau minyak dia jalan.
1: Oh, nak jauh ah, mana?
3: Nih aku me lampu city. Tunggu aku dulu. Dengar aku kata anak kok. Tu kena napi api tu. Kau melalui aku nanti. Ini aku ngap tunggu aku di.
1: Berdarat kita.
3: Berdarat. Tidak jauh. Ini nanti ni apa yang selesai? Aku lo, gua yang kata. Ada dah lampu dah beri gana aku nya. Jalan aku kata sini. Kali nak tata was supaya. Tata was.
1: Aw.
3: Baka orang pukul 2-3 ke jauh lah. Tak jalan itu. Yang pasal biar siku. Besar ke mana baju. Lalu. Nitiah tu. Tak tahu bu. Pasal bu siku kok. Lalu jalan kami. Jauh lah rumah tu jang sebenarnya. Ayo tu ayo. Tu ayo tak tahu aja. Tahu aja tu ayo.
1: Nuan nak ngalalanya. Okey.
3: Nak ngalal. Jalan. Asal aku berjalan aku. Kau lebih si setengah jam saya aku sepiak aku lah. Tengah dah tak asal. Tahu kan nak tahu. Betul ke urung. Lemah hari lah. Kumpak nyok lah. Jadi aku kengejang hari hari itu sila tiga nyok tadi. Nafsi kepala ada orang. Ada yang berdua kepala lagi ya. Ada yang berdua kepala lagi. Lu jalan ke atas. Nyok aku temu ke dunia biar berikut nyok. Lu jalan. Tanya aku. Tak tahu aja. Jalan ke atas. Kata lagi, lalu muda niang ini aku subuh.
1: Okay.
3: So aku, ayah norenyo, tanya aku, tak tahu aja. Namu nyok ini aku mana? Kata jalan baru muda siku lagi, ini aku nyok aku mana? Bah siku lah. Nang lalu tak suka tanya aku nang nyawun lah. Nang nyawun, nyok jalan ke atas. Tak lain lah saya itu. Lepas aku ke mesti main tipuan kanik aku. Tipuan dengan polis aku semua nulis. Lain lah saya itu tunggu ke dia. Lepas aku biar aku. Pual aku. Nadai lumuar nyok kok. Pual menjadi aku nulis kok. Menyok. Simpan aku ni pun. Kali mendatang petang penuhan. Tak petang ni, aku 10 lebih malam lah. Tak petang ni, cara aku tu pulai aku. Dan keripuan bisi aku. Aku pun ada terpasar muka. Nak nemu cara muka api keripuan kena tengah. Nampak ban lampu ke da brik anak ku nyau. Tap jalan-jalan ku ambil ku sepo ku selit ke bawah jari ku semua. Tang layak ku non. Tang layak ngalai ke. Tak ku ingat ku non layang sungai nyau.
2: Si masa sungai.
3: Laban kami ko si sungai mo eh sungai yang lain. Jalan-jalan. Tidak siap di rumah orang. Rawa huangau kuang kutu nak bako kecikal orang. Nada yuk sido yo tadi kripun malah kaban ku ingo aku ngau ke rumah ingo aku malamnya. Nada ingo orang ngau. Mati kutu kutu kudin. Ini cara kutu pulai tak ngalah ngalah yap yo. Kerim do api. Cinta api sulah orang. Hidup aku tu ini no rumah tu nun jalan tu pasti kurian. Tengah ayam. Kalau aku ada baru rumah, dah aku rumah aku tu pasti kurian. Hidup yang ini hidup aku. Dah kau telefon ke polis dah yang hidup aku malamnya. Ini ada rumah. Aku selamat aku tu pasti kurian. Ini aku satu dari kurian. Nak jalan belamo kami na kalau kami pulang mansa na jalan rumah ku
1: deh. Aman aman. Kira nuan tu taban ku rayang tu tadi.
3: Nyok lah. Tambah tu kalau ngamnya dek ku bisa belian sebab ku lo kami mengat ku pulai. Nangi ke nyok ni manangi madah ke. Alain tu buyu ku yo.
1: Aku ne.
3: Nanti nuan itu ya siro yo. Nuan ada yang berdo ini nuan riku nyo nuan nak nemu lah koyo.
1: Awak.
3: Kau manang mana? Tang ini ku riku nyo nada mati lah, mau nada mati.
1: Laban awak.
3: Tetnya jelas ingat ku ke.
1: Awak. Taban korang mana tu tadi ini?
3: Taban korang.
1: Nasib dah pulai baru.
3: Tidak ada, tapi yang aku, aku ngangau kuang ku nolak jaku.
1: Aman.
3: Nolak yang Allah nauliah. Palu punya nauliah tuan.
1: Aman.
3: Nolak sih ngangau, nangangau sih dah ya. Ya aku.
1: Engkau bukannya orang kudu tersat malah babas ni nih. Bukannya undur baru nyenang suwe tengah si daya deh.
3: Ya Allah nya ke man meli ai manang madah ke. Lalai antu kambo nu anati nu an sip ngelo rayo. Nemu nu an urang ada mati ko yo. Ya aku selamat aku pulai. Aku mendo api rumah orang dan nemu rumah apo ku kayak rumah kumpul dia. Tak ku ingat ku ku nang leang ai.
1: Aman.
3: Okay, Sam. Terima kasih.
1: Terima kasih. Baki mana ceritanya? Okay. Bisa cerita bukai lah. Tahu tu sih ga?
3: Okay.
1: Selamat malam. Hanya Baki dari seratu tadi nih Mel. Kamat bekerja orang kudu tersat belah babas.
2: Iya.
1: Laban. Nyu dunia bukai pada tadi ni.
2: Tahu nak jauh tanya ni Sam.
1: Mata kita ini kali
2: ya. Yo,
1: ya meh, laban ke kak mai kita ini banyak tadi.
2: Hello, selamat malam.
4: Selamat malam, Aki Wan.
1: Kau bujang sih nengenang. Aki Wan.
4: Atau cita terlama, cita terus.
1: Yang
4: lah 86 subah. Aku ke Semunjan.
1: Lalu
4: Semunjan ke kami. Malam.
1: Malam.
4: Kami nya. Nanti malam pulai. Lapan naik nyana. Air surut. Biasa naik surutnya. Namanya hebat naik pulai. Nanti tanya air datang kami. Nanti kenam ingin.
1: Kayu lah.
4: Nengena dayuang. Tak kayu kami kiri. Tak ngejut atau sebagainya benar. Tak terasa apa benarnya kalau ini aku. Kalau buat, lapan pasti benar. Kalau buat, ya nanti geras. Dayuang kami kiri. kan ada lagi ya. Kata ke rumah ku sini ku kapan tua ku. Oh kenalinya doang kena. Kita nemu tadi ambil kayunya. Aku jadi penghiang kuahnya kena. Udah bunyi ku sementara. Udah cerom kan dek puluh kami sikit nak. Aduh dia kenali coba kamla ai benarnya.
1: Oh, atau ngaluan ne.
4: Ngaluan. Pokoknya pokoknya kalau tahu kayak benarnya kenali yang geruan kami. Oh. Yang tengah mah semangat kami. Kami kami empat nyana.
1: Raja kenali nya ne.
4: Udah ke tengah malam kayak pulai. Anti batas ada wang. Dah hari hari siji malah pakai tua kayaknya. Oh kenali nya doang dua kok cekon mau tak ambil kayunya kena kena kepengaya bapak bakal kaya ya nya ke kuat kan. Nyanja cita ko.
1: Oke. Oke, Aki Wan. Oke, oke. Nya tadi Aki Wan nya hantuai tadi deh. Mel. Oke, cerita macam-macam cerita ke malamnya ujung-ujung tu ni.
2: Ya.
1: Okey, berdau kita nutup ke lagi meri awak siku dua lagi peninggal kita.
2: Kita terus telefon ke konti. Sam, 082-258-634 ngau 258-633.
1: Ya, kau lagi bisik teka dekat dikenang ngau bala peninggal kita. Okey, halo.
5: Halo.
1: Halo, selamat malam. Siapa tadi?
5: Halo, selamat malam.
1: Siapa, Wai?
5: Aku jaga film.
1: Oh, aku uban tadi. Okey, okey.
5: Terang,
1: dengar.
5: Tadi ya, terang?
1: Terang. Tadi, baru nggak nyadi ya, Mai? Dengar.
5: Ketuk,
1: ya? Okey, terus dia, aku uban. Okey.
5: Nggak banyak itu, tapi itu. Mungkin itu. Cerita benar. Tak boleh dengan cerita orang-orang yang ingat pun boleh ke. Jadi lebih misalnya Injan anak jawan dia di di bakuan ya. Abang semua orang kena apa bakuan ya bakar rumah singgahnya ne. Orang warna sekolah. Jadi Injan tu bisa anak Indo tiga ikoka. Jadi si ko Indo beranak. Jadi aluan tu anak. Anak Indo lah. Ucu apa yang sungai lai. Jadi ya jadi mana Indian tu bernama Cupit. Sekali. Ya beranak dua. Sepi dua anaknya. Anak dua yang sungai Cupit. Sepi dua. Udah ni besar anak suai ya. Di si pergi orang belum ni kopi, tapi ke orang si ko, tapi si ah dah pernah sudah ya. Belum orang ni jah, orang kopi ni jah pagi ya. Hidup tu udah lah, beri saya hidup. Udah ya, dia ko orang ya. Aku tu minta babi ko ya. Tang hati ada babi. Lihat dua satu di kantong mereka ku kena kurangnya. Halo?
1: Awak bisa ini enggak?
5: Awak dengar. Jadi enggak ada yang ada kendaraan. Mati supir tu. Bisa babi kami, bisa babi. Enggak jadi dengan anak kami, anak menjadi aku. Pihak aku. Kita bisa babi. Aku mereka babi. Kita ada babi. Lihat dua ikut tu, saya kena mereka. Kau kena? Tanya juga, bakal kita menjahat tau ni siang.
1: Ne.
5: Nada je. Orang kena cerita tau, kan nada ya. Si. Orang bakuang. Ini orang lutung. Orang malang. Orang nipak. Orang ke singgan dan bu. Dia kena di sini ya. Enggak nemu kita tau. Udah ya. Udah orang hidup kopi. Pantut. Nada beda ke? Terjun kai orangnya.
1: Nada beda ke?
5: Terjun kai.
1: Beda
5: betulnya. Ini babi je lah. Ini kena cupit ni ke ikut tepi yang damai orangnya. Buda-buda babi. Aku damai saya. Nanti rumah tinggi sungai ruang berkuangkin. Tapi aku maksudnya. Aku di ruang sungai ruang. Nambah sudah nyintunya se. Nanti ya tapi udah kedikit nih sudah nanti bayar.
1: Bayar ntar ini.
5: Ah bayar. Tan dari Indonesia. Mendanya bertanya, nyintu sudah ame. Mereka bawa visa. Jadi mengapa orang mendak ke bekas kemudian mana visa mendak ke air? Tiada orang ke air. Kau tahu dah tahu kerana kenapa perahu?
1: Aau.
5: Kerana buah air kian. Mendak main teriang. Tiada kerana dulu saya semua tanya. Jadi bapa babi ni buat kai, buat kai air bakong. Udahnya dan buat kai bakong semua bersambi maku dia.
1: Aau.
5: Ini mana aku bersambi berbuat. Sam, buah aku segi bermain lagi. Sikit langgat bagian sama tu buah.
1: Aau.
5: Dan tay saya kucing juga perahu. Kita kuat si kudian. Kita ya sikit kan dah udah nyelamat aku. Aku berbuah air, saya berbuah air aku. Kita ya berbuah memanggil orang. Bapak main ngore berbuah. Haa, bakas benda-benda bisa saya minta kucing aja.
1: Aau.
5: Udah aku ketemu, aduh ketemu, aduh kena. Tadi saya berbuah perahu lah. Tadi perahu, tadi saya pernah kucing baru. Baru hati ikut senang.
1: Aau.
5: Bila? Tang kuaku, mai kau bising kembali terundang semua. Tapi aku sudah tahu saya sangat ada buah ada kongki. Mai sudah ni. Aku lalu nyengat buah aku nyengat buah aku nyengat.
1: Awak.
5: Ya aku kita kau dah.
1: Oh.
5: Apa ni dah perahu kau yang kiri ada kau sudah berkaya. Kau sudah pernah sembah bayarnya kira ya. Aku tu. Kuat sih kau dia. Mula aku nak buat.
1: Awak.
5: Udahnya. Mulai kami ke rumah berada baru sudah rumah. Sehari-hari ni lah, orang lalu tuan bisa datang, orang nipak, bisa datang, orang mabah, bisa datang. Aku tahu tim, apa bisa bayar-bayar, pengawal bayar. Aku sikit tahu, dah tahu dah mintunya.
1: Oh, laban.
5: Ini cerita tapi, kira-kira-kira. Tak bisa saya cerita, bisa ngejingan. Laki bata orang lalu tuan, tipan mama. Bisa saya, aku kena saya mintu bayar ni. Bayar tim, tak bunyi kak. Saya cerita tu. Saya ketersih ke tau kode, kemana kode.
1: Aau.
5: Api itu cukup takut lah. Apa berdua orang kebuna.
1: Aman.
5: Sama orang yang kemimpi ke aku. Beketawa ke orang sen.
1: Aau.
5: Jadi kita akan ngintu-ngintunya. Bisa ngambil uban kita. Nambiaknya, nambiaknya burak. Buaya burak. Sebuahnya burak.
1: Aau.
5: Dia pandai ngintu tau.
1: Aau.
5: Namanya udah ramai orang mimpi seban tu. Biar kore aku nak nemu. Aban kena mimpi orangnya aku nak nemu. Aku pun nak sedar ada orang di rumah aku kebakuan. Sebab mereka aku kebakuan dia. Yang lain. Aku minta ampun kepada peningan. Tapi kita bisa injan anak jawan. Di bakuan. Atau kapakan berita atau amat dengan budak. Kita tahu telpon tahun atasnya. Saya jarang di bakuan dengan mu cerita atau teko. Dapat makanya. Tiga. Kerana saya amin saya Hindu, saya ada semua babi semuanya baru tu. Saya datang ya, orang Nepal, orang Malaysia mesti datang ya. Orang biar saya datang.
1: Aau.
5: Masanya.
1: Nyalai.
5: Berita aku yang nanti banyak ya, Nasim.
1: Okay, aau.
5: Jadi komersial terima kasih yang semua nuan. Selamat malam.
2: Selamat malam.
5: Sudah jinak malam tu lagi. Nada, terima kasih.
1: Okay, selamat malam. Okay, Uban. Nya siko hari peninggal kita nang sebuah bawa program ngenggam semangat tu ne. Mayuah ke peninggal kita malam tu ne Mel?
2: Ya, bisi 15 siko
1: saya. Oh, mayuah. Nya ka nama tu ambis meh jam kita tu ne. Okey. Jadi pelapa aku kira nak tu tua oleh nyawat kangau hari peninggal Mel.
2: Ya.
1: Terima kasih mayuah mayuah. Laban nintiang minggu sidak tu nang bercerita meh.
2: Yeah.
1: Okay, nama dor berkongsi kutai ke kalak di asai di di tapi sidak ya. Lebih lagi pak penusah tu ne.
2: Yeah.
1: Okay, jadi ngarap ke minggu baru bak program ke dekat atai. Banyak lagi kutai ke di tusi bala peninggal kita email. Okay, bak program kita itu.
2: Ya.
1: Seminar kena kita mandak ke malam lalu berkenang kota kudah nyadi bak kita ini.
2: Betul Sam. Okay. Jadi pukul 12 lagi dia kita sama belah yang ke program tim yang kerabat tawa sebab selama 6 jam.
1: Ya.
2: Udahnya dia kita dekat gulai baru bak awak penggerak pagi. Pagilah.
1: Pagilah.
2: Jadi ngatuk Sam. Okay. Ke peninggal kita ngau duitik lagu ni.
1: Duitik lagu kena nutup kita. Terima kasih Mayuah kita ke bisik mendiang ke kami dua email kenadai bercerita semina mendiang rindu ke pekerjaan tau
2: muka tiap-tiap minggu bulan kita.
1: Terima kasih mayo-mayo hau. Harap kita boleh bertemu baru minggu baru ni lah. Okay. Jadi lagu hari Andrew Bonnie James untuk buah hati dirampas orang. Kalau lagu hari Stella pilih udahnya lagi Mel. Okay. Bertemu baru peninggal. Selamat malam. Selamat kita belak ke malam tau.
2: Ya, bye-bye.

Busri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulok mimpi, bintang pegarik.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, Ananda ingat, mai apa inai, nyobalam nyadi, sama-sama, menyentuh.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Tempo Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi Nuan Siko. Dayang Bintang. Singkang. Nuan Bisi.

0: kerja kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Sekali nuan udang luak ke jakuk, utainya nak leulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya sampai ke ilai-ilak.
1: Nyak alai sebedau tua berjakuk, berundiang dulu. Sebedau tua bertunik, ukur dulu.
0: Berbasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
1: YFM, segulai, sejalai.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: ATC.
1: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK. YFM, segulai sejalan.
0: Mari ngagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: ngagai kita ke ngemuan gari lalu mayu baruma
1: tau beri gari kita ngagai gereja tau ke ngagai orang bukai tim guna
0: limpah hari jemari gari kita puang
1: kita mega oleh ngagak pemandang ngagai sida ti kurang penatai penis
0: tang tentu ke gari diberinya
1: bagaimana setahun dak lu ya
0: ngagai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai
1: aku Yon Yon
0: aku Kevin Ray
1: YFM
0: 24 jam sari

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pengendiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kereta termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita termeka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

mega tentu ke orang ti sama balan depan ngenuan dilalau ngenatali kreda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Osri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Haram sampal datai. SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

0: Pagi Rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahanan bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dalam pengedo dah ke suap bola.
1: Bola mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey, nama ni. Sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua. Uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah. Nsiban nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke ya.
3: Tiap hari 1 jam 2 pagi 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Hanang Irau. Kami isi berita kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 9 12.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagorek.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, Ba YFM.

statistik bandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari ada ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Paya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: PC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

juara SCSJ ke-9. Romles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekan ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.

0: Busri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: YFM Sibu 87.6

0: Sri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Pagi Rewind.
2: Ayo, kena duri ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah ditapat korang enggak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini dengan udal. Kalau dini bisa udal. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak.
3: Nanti bakal di bumen. Nanti ditambah lagi kedai ke bakanya. Kenapa utek ke beli di salu ya?
2: Sikinya amin bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat ke aku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana mega? Ya standard quality ya.
3: Oh, nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal pertama kali ya. Aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi. Aku ingat ya kamu saja luang. Ya aku kena lihat hati aku. Udahnya tadi. Siti lagi nanti beli mark semua. Aku pun ingat mark ya ke besar itu lihat. Lebih dari 1 liternya. Nama aku bakal milihnya. Lepas aku tau Siti. Nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie. Pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia kira pernah sak baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana umi lo tasih ke Milo ke dia?
3: Kalah dia mudah. Nyumai umi nyapa Milo.
2: Engkau meh, engkau dek ngagak utai kenyelak gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang ini lo tasih ke Milo. Sekali aku dek.
3: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
5: Sebun yang majak balak nyadi nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin tikamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin tikamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau, YFM.
6: Lagu-lagu bangsa kita, ini bisa.

dari lagu Kapan Sampai Mati ketibai What Rock No Gergas ke mata kita pagi hari 4 kita sehari itu ya berkaban me kita bagi ya bagi ya giga mama iwa bala kaban anan aja kabannya tadi jadi orang ting laban kita badunya tuh kita ke sengki jaku ngopangan dirinya nang ya main ya mungkin jaku juga orang tua ya tentang punya kita anangga ngemana ke jakunya nyong ngujuang ke ngai bepeda pangan diri anya ke ngai jadi mai oke jadi lagi lalu ke peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke bagi peringat benar mending kami baca na Astro 871 ke pagi tu ngau pia mega ba apps RTM klik kita terima kasih laban lagi terus nyukuan kami ba bagi ban YFM lalu hari sukun kita kami terus relevan nah nyentuh ke dia tu. Jadi ngerasa berita ya kebisi di keluar ke kemari. Aku kan pernah ngerasa berita kemari. Gak lama berita saat itu berdau keluar. Kalian kenang ke bak penusah bilan kabang ti terempas. Lebuah ke mai bala tidak luto terbaik. Bebadi di pemain uji sangkai bak pada bilan lomblang miri. Kalian tiap ngerang hari ya kemisya pulih Sarawak. Penusahnya direport kenyari urung pukul 3.21 minit lemai. Itu tadi. Lalu ni tiap ngerang ke terubah ke diterima balas sidak ia ke berkuasa kalau ia kronologi ia pejalaya bilun tu tadi kerja ke penerang madah ke bilun tu terbaik hari ia miri pukul 10.21 minit pagi 11 sangkai bak balai urung pukul 11.39 pagi diorang ngambil balas sidak lalu tu terbaik udahnya bilun kelabang tu lalu terbaik menuju Long Seaward Selunggu pukul 1.41 lemai lalu sangkai bandurnya pukul 1.50 lalu dikak ngisi minyak lalu udahnya terus ke pejalan ngagai Long Lelang bermalam dia sebedau pengawak sidak ke berbaik ke lutut terbaik tu datai di Tanjung Derian lalu berindiak bahawa penusah tu tiap palan operasi penusah genyet EOC di pada bilum diri digerak seraya ramah pengikuan ke agensi ke bekawal bisi di anjur ngesah penusah tu lalu berjalan ke operasi hingga ngau nyelamat SAR lalu bahawa penerang ya ke sebakal polis angudah angulai mansa ya ke depan kebi kabangnya ya ke Mike Bilon tempuhnya Captain Zainal Afiq bin Bisham ke umur 30 tahun ngau siku lagi ya ke disahka ianya tadi Dr. Ainu Bara'ah binti Kamarudin tibu umur 33 tahun lalu berikut berasal area menua Semenanjung lalu 3 ikut dagi mansa ya ke Bukai ianya tadi Alison Adin Henry berumur 31 tahun Dreba Moset 40 tahun ngau JC Paya Jok ke umur 44 tahun kelima lima sudah tu tadi disah ke Babadi lalu dia tu sudah tu tadi menuang lega post mortem bangkai lima ikut tu tadi nurahan sah ke identiti rasmi sida ia. Jadi bilon tu tadi di pelabak ke Angus Maya sida ke dekat terengkah ba padang bilon Long Lelang. Jadi ya pernah polis madah ke bilon kabang ke dekat nas datu nang ya udah dikena ngangkut raban hari upis pengerai Malaysia di Sarawak kenyau hari tahun 2009 kelebih lagi ba servis terbaik di Miri Bintulu Limbang Merdi Enggau Penua Berio. Lalu berkenaan ke penusah biluan Engkabang terempas tu dia tuai pemegai menua TWT Negeri Sarawak Tun Pihinsri Dr. Wan Junadi Tengku Jafar Ngau Binia Toh Puan Dato' Petinggi Haji Fauzi Muhammad Sulusi mantai ke penyunuh hati berindia ba penusah tu lalu penerang hari Astana Negeri madah ke seluruh melaki bini ngelatih penyunuh ngagai selampuan ruang bilik ia ke bisi dituntuang penusah tu lalu berkenaan ke ba bilun kabang BO105 Cip Jalai ke servis FDS Tun Wan Junadi ngelalau ngambil ke sukuat penglikun penerbai bilun di kemerat ke kelebih lagi maya gaya mua ari kebesebuan ngujung ke ari tu tadi kelabur di peda lalu yang ingat ke semua kelebih lagi bak penguat penerbaya biluan tu tadi nanti uliah dia tangguh dulu tak ke diseliah nyemak gaya ari agib sebuan tak ke balat jadi yang mega ngelalau atau di kemerat patut dikena kena tentu ke pengelikun penumpang gau pia mega kru penerbaya seruran dihajaga
Oke, ini tadi berita ya ke dilansa pagi itu. Udah tuh lagi bersama dia kami ada kak ngatai ke pesemberat ke di kirum ngagai email kami yang nyapa yfm@gmail.com ngapiam ngan nombor WhatsApp kunti bak nombor 0138628422 ke pagi itu. Entang sebenarnya aram agi terus berpindang kita yang ngerkas ke mata bapagi hari 4 Y.

atur barumabungan batu 8 jalai oya lama sibu kena 19 hari bulan 9 nya hari 6 minggu baru nyin ila sile agib kawal ngap ngawato kita tau bertanya ngegaya lenta ana jala tau kene muna banumbur 019-889-3412 John Anadiki tau kalaki amuna banumbur 013-839-3024 tau ke ngegaya Desi Maria Melaka banumbur 016-867-6413 nanu baru isi pesan ngetas ulit ke deki ruang melenta anak jalak atau ke nemuna ke pagi tu pesan mudah ke pengawak ngetas ulit lalu nyawak ke terbalu ke nemuna anak Melaka atau ke nemaril deka di atur barumah bungan batu lapan jalai oyak lama sibu kena 19 hari bulan 9 ni hari 6 minggu baru nyen ila okay? Jadi minta kebelayan ke dipesan datai lalu untikan nombor sila lagi kita tahu bertanya ngga lenta anda jalak tau kena muna bernombor 019-889-3412 John Anadiki tau kelaki muna bernombor 013-839-3024 tau ke ngga Desi Maria Melaka bernombor 016-867-6413 nangkan kena sekali lagi pesan ngetas ulit ke dikirim semester anak jauh ya ke pagi tu nuju bala ke diau babukuang kelampau cangkul tintelalang Sri Aman kemelayan ya ke diau basatap rumah ugil satap rumah ngindang ngepim gabala dia sekuruang kemelayan ke diau bataman tungku miri ya senadian piam gak kemelayan di sungai keruah puak betuang ngau kemelayan ya kenalah dia rintai ke nama Rito ti ngelala niang jawi ana unggi pesan madah ke pengawang kita sulit ke niang jawi ana unggi niang jawi ana unggi di kadiatur kena 12 hari bulan 9 jam 7 lemai balut 2998 PS5 jalai ketapang 9 kampung Tudana Miri sila lagi kawal ngap ngomak tau kita tahu bertanya ngagai spister banumbur 016-613-09-79 tau ke ngagaya Thomas Imuang ban nombor 014-828-35 nanu baru si pesan ngetas ulit ke dikit ruam semester anak jawi ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang tadi niang jawi anak unggi deka diatur kena 12 hari bulan 9 kena hari 6 atau ilak jam 7 lemai balut 2998 plus 5 jalai ketapang 9 kampung Tudana Miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai semester bernumber 016-613-09-79 tahu ke ngagai Thomas Imung bernumber 014-828-35 lalu ngatai ke pesan ya kelima ianya pesan ngintu 100 hari kedatai hari terma Francis Jua jadi pesan tu tadi nuju semua kabang belayan ya ke Riau Bambu Johor Baru Miri Bintulu Sibu Bintang Serikai Seriaman Serian ngapain kabelayan di Kucing ngau bala ke Riau Bambu Johor Betuang ngau tiap iti rumah panjai ya ke Semanjai Jalai Liduang Arisaka nyentuk ke Babangan Ili okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawas sembiang 100 hari setahun ngibun regang ke niang kedua anak buyang niang kedua anak buyang tau ke apa ya Ros dekat dia tur kena mai 11 hari bulan 9 ini malam hari 5 malam pergi lah jam 7 lemai lalu pagi hari 6 12 hari bulan 9 pengawas nganjung regang ke pendam ini tadi dia pendam Saka Jalai Liduang sila lagi kawal ngawa pengawas tau kita tahu bertanya ngagi rumah Francis Chua Bandung berkusung 19-292-8099 tak ngagi Ros Kedu Bandung berkusung 19-877-5201 tak ngagi Mit Sebeli Bandung 11-613-39-02 kebelayan dipita datai ngagi rumah Francis Chua kau sekarang menu baru isi pesan angin tu 100 hari lalu ngibun regang ke dikirim ke rumah Francis Joa ke pagi tu yang dipesan mudah ke pengawal

0: sembiang 100 ari setengi bergang kenyang tuwaya jalan yang kedua enam buyang tau kaperos dekat diatur kalau mau angin bergang kenyang 11 ari belas milam jam 7 lemai lalu pagi ari setiap pagi ari 6 12 ari belas milam kenyang anjuang hergang ke pendam saka jalai halidung kapal belayan minta data yang ulup mama tahu ketika diatur barma Francis jua kawang sekerang lalu kan musil lagi tahu bertanya ngagai terma Francis jua Bandung berkusung 19298099 tahu ke ngagai Ros kedua Bandung berkusung 19877520101 tahu moga bertanya ngagai Ros sebeli Bandung berkusung 116134390 02. Okey, lalu natai ke pesan keenam dikirim libau anak Agul ngari keras bilia jadi pesan tu nuju balaya ke diau baru malabang sungai tulai bintangur ngemah nangas lawat kenawit piamga bala ke diau baru majelum balai uluya sungai asan madur sungai lagup suang julau bintulu kuciang sibu miring ngau semua kabablayan kenalah dia rintai kerito ting lala niang guma anak libau tau kenya tadi niang pindek tau ke inde nyari pesan madak mawang kata sulit ke niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke dikanggau ngudama pindek tau ke inde dekat diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 ianya pengawak nguan ulit lalu ulit adakah di kertas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang kita akan nemu sila lagi kawal ngau pengawak tau tau bertanya ngagai amik bernombor 013-5680-640 tau ke ngagai bin bernombor 017-4042-660 lalu baru pesan ke dikirim libau anak ngul ngari hidas pilih pagi tu pesan mudah ke pengawal ngetah sulit ke ni anak ya ni yang guma anak libau tau ke dikengau ngerima pindek tau pindek dekat diatur kalai kena 18 hari bulan 9 tu lah pengawal nguman ulit lalu ulit adakah di ketas pagi 19 hari bulan 9 bak setapang. Okey, jadi kapan merayankan mu silih di kawal ngau pengawal tu tau bertanya ke amik nombor 013-5680-640 tap ngegebin dan nombor 017-4042-660 lalu pesan kita ia ke situ mengatai ke pesan ngetas ulit ke dikiru menomi anak Charles Jimbau kenuju bala kabar belayan ke dia Bapak Sirmas engkalat awak penasuk batu burak rantau panjai tutus banyak rasa muka seratuk bala baruban latap kapit niah bawa celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngopi amaga kabelayan ia kenalah dia rintai ke ditu ti anglala metiasma angkuang anak kenedi hanya dipesan tu madah ke pengawang getas uliat ke niang metiasma angkuang anak kenedi niang metiasma angkuang anak kenedi ada ke diatur kena hari 6, 12 hari bulan 9 atau ila jam 9 malam. Jadi kebelayan ke dipesan, kita datang ngagai rumah Stewart Tinggi Batu Burak, Batang Igan, Sibu. Sila lagi, kita tahu bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau Tubu, nombor 014-877-6930, tahu ke ngagai tu rumah Stewart Tinggi, nombor 011-16-22, 3441 nando baru isi pesan kerikiru menomi anak Charles Jimbau ke pagi tu madah ke pengawal ngetah sulit kena yang Matthias Mak Angkuang anak Kennedy dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ni hari 6 tila jam 9 lemai baru mah Stewart Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu sila lagi tak bertanya ngagai nomi anak Charles Jimbau Bandung berkusung 14877-6930 tau ke ngagai ke rumah Stewart Tinggi Bandung berkusung 11-1623-411 lalu pesan ia ke Siti tu ianya pesan ngetas uliat ke datai Ari Ibi Mina ia kenuju Kabam Belayan ke diau dia menua Sibu kenawit ruban ngepim ke balaba bintulu miri suah niai bakuang lapuk tinjar bahwa kenalah di harintai ke ditu ti ngelala Joshua Laili tau ke apai sili pesan mereka mau ngetas ulit keniang Joshua Laili tau ke apai sili deka diatur kalai kena malam pergilau hari 5 11 hari bulan 9 pengawangan ulit lalu ulit adeka diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 tembu mawang ngetas ulit ditangkan kengau mawang muai antabalu kabar belayan ke dipesan dipecah datai ngagir rumah James Udit sungai sebatang bu atas tinja beram lalu kan nemu sili lagi tau bertanya ngagir ibi mina tempu bernombor kusuang 1489647782 tau ke ngagir Shelly bernombor kusuang 1082060016 tau ke ngagir Yen bernombor kusuang 1907052508 kusuang nando baru pesan ngetas ulit ke dikirim ibi mina ke pagi tu pesan mudah mawang ngetas ulit ke niang apa ya yanya niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau kapai sili dekat diatur kali kena malam pergila hari 5 11 hari bulan 9 pengawa anguan ulit lalu ulit adekat dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 temu mama kita sulit dekat ditangkan kenggap mama muai terbalu kalau kebelayan ke dipesan dibicara tayah ngegaya rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinja beram sili lagi tak bertanya ngegai Ebi Mina bernombor 0148946782 tak kenggai Shelly bernombor 0108206016 tau ke ngagai Yen bernombor 0197052508. Lalu pesan ya ke 9 ngenatai ke pesan ngetas ulit ke dikirim entaba anak lumpuah kenuju kabam layan ke dia bas kayu ayam menuan kabala ba rumah pengulu unja rumah gia rumah sien rumah seli rumah jegir rumah Elizabeth rumah manggan rumah bigau rumah Liang, rumah Latir, rumah Jacob, rumah Kenyalang, ngapai mga kebelayan ba rumah Bunduang Nanga, sebabai Ulu Kapit, Sungai Belawai, Sungai Semunjana Belawai, Panggai Ibau, ngapai mga bala kedia ba Yuang, rumah Manu Mancal, rumah Jandua Ulu Yuang, kebelayan kedia Banangan Silai, Batang Rejang, rumah Wiang Nanga, Sepriang Mujuang, Macan Kenawit, Sungai Germai Kenawit, ngau pia mga kebelayan ia kenalah dia rintai ke itu tinggallah niang tua rumah lumpuh. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit ke niang tua rumah lumpuh anak Radin niang tua rumah lumpuh anak Radin dekat diatur kalau kena malam pergilah 11 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit dekat diketas pagi hari nama 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai dekat diatur pengawak ngelumbuang. Jadi kebelayan ke dipesan sembilan data yang ngulu pengawak tahu lalu jika nemu sila lagi tahu bertanya ngagai Udin anak masam bernombor kusuang 1127933640 kusuang tahu ke ngagai taba anak leman bernombor kusuang 1785878895. Nandu baru isi pesan ya ke dia kirim taba anak lumpuh ke pagi tu nyari pesan madah ke penguat ngetah sulit ke niang tuai rumah lumpuh Hana Radian niang tuai rumah lumpuh Hana Radian dekat diatur kali malam pergilah malam berlima 11 hari bulan 9 pengawak nguan ulit lalu ulit adakah diketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 lalu muak kelemai pengawak nyadi ke Lumbuang. Jadi minta kabar belayan ya ke dia pesan data yang ngulu pengawak tahu ilah lalu kita akan musili lagi tahu bertanya ngagai Udin anak masam bernombor kusuang 1127933640 kusuang tahu ke ngagai tabah anak leman bernombor kusuang 1785878895 pesan ya ke 10 pesan ngetas ulit ke datai Ari Jones Ana Dano atau ke apa ya Noel ngarif ses pilih nyari pesan nuju balaya ke diau ba singat semah mawan sebinjai ilas lasa mabil kebelayan ke diau batubah melanggan meraduang bawang asan serbana pasien teluak muluang setaya kenala di rintai ke ditu ti ngalani yang pola layah anak giri tau ke indayah limau. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat ke niang pola layah anak giri, niang pola layah anak giri tau ke indayah limau dekat diatur kena hari 6 atau ila 19.8 jam 8 lemai ba nombor 3G lorong timur kemuyang 5J-2 Sibu. Kita akan mengusir lagi tahu bertanya ngegai Jonius bernombor 013-5842175 tahu ke ngegai Jeffrey bernombor 013-8303720. Lalu baru si pesan ke dikirim Jonius anak dan atau ke penuel ke pagi tu jadi pesan mudah ke pengong kita sulit ke niang indaya dari niang pola layah anak giri niang pola layah anak giri tau kini limau dekat diatur kena hari 6 tau ila 19 hari bulan 9 jam 8 lemai bernombor 3G lorong timur kemuyang 5J2 Sibu. Sila lagi tau bertanya ngegai Jonis bernombor kusung 13-584-2175 tau ngegai Jeffrey bernombor kusung 13-8303-720.
1: Ya, kita pun pesan ke PCD kata ke kita ngagai.

0: So kalau bagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat de pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi tu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
3: Betul.
2: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi uleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor deh.
3: Betul, betul.
2: Ya tang tek ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke uleh dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati ti kelalu ringat tu.
3: Au. Sekedak prinsip ti uleh dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol ti sunyi. Berarti nya ana ngasuah utai ti ngelingi nya engka ngembar rundiang kita tadi. Ngagai nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia nda. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba, ka nuan mukut dinding yang ya nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dinding terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya aku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ke kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ke penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngagai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah. Tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya ba notis sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kita likun nak engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kita ngasuh ya betakta bak penghidup kita berkuasa bak penghidup kita lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kita labanti kita ninga ke suara pengeringat ya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab so, bab Kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak mega kita ngampun pangan diri.
4: Sajurai 6:35 belasar ndur bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
5: Tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
6: Mari pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Ngautiun Depa Masterpiece.

0: sekali laju mai layan tu nih. Download dulu mengerjau dari itu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerejau tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
3: Ni Jess.
2: Bedak dinya. Legging.
3: Apa siapa ambu pengawal tu lah.
0: Sige amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakal reta kita yang putu hari kami. Pak YFM.

Selamat pagi dia tu kita bulai ngawaku Imerda Johnny berita pagi hari 4 10 hari bulan 9 2026. Selamat pagi dia tu kita bulai ngawaku Imerda Johnny berita pagi hari 4 10 hari bulan 9 2026.

1973 lalu mungkul lebih 100 kana menua di bumi Kenyalang. Tuk meh kenang ngagai sitik tim ting lamak tu datai hari langit nyedia ke pengawak ngintu pengerai ngagai sidak ti jauh hari fasiliti perkara pengerai. 8 hari bulan 9 2026 nyadi saksi penusah berat ti nyadi. Tang jasa sidak ndang meruan dikenang batiap genturun pendiau ke dilawak dekat bisi orang tidak kengingat ke sidak. Bisi ruang bilik ke udah kalak nerima bantuk sidak. Terima kasih ya, Duto Terbaik. Dikenang ujung ke berita pagi itu batang berita baru. Penusah Bilut Engkabang ti labuh mangsa ditetap ke nengah barang diri. Operation FDS tau na ibuah diketuka. Pemindah Bilun Kabang FDS mesti nitiah ke prosedur pengelikun. Nyanaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Sareto, 10 hari bulan 9 dalam tahun 2001. Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Taib Mahmud menjadi ladang gemilang bak gedung Semunjan. Ia mada ke perintah Sarawak yang semampai nyukong penguat pemalsang kebun kelapa sawit ke Tegal Menua Sarawak membuat mayuh tanah puang tu boleh dikemansang. Tengah waktu megah oleh nulung rakyat tindak oleh pemalsang ke tanah sedampu. Hari nyak meh, kompeni besai timanak ke kuku bahawa pemalsang kebun tu bisik mai perengkah bertanah moden ti oleh mansut ke mayuh hasil lalu nguntung ke rakyat. Pembesai ladang gemilang tu ianya 15,593 hektar bak projek Pernas International Holdings Berhad di Begempung Mau Hydroflow Senera Berhad serta Punggur Kui Bawa Berhad ianya kompeni itu ditumbuh ke 1,500 ekor rakyat bak gedung pu. Bak pengerami itu mega genak ikut sida bisa nerima sertifikat saham ti disuak ke Yang Amat Berhormat Kepala Menteri. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Kopis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun di unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nak ngira siapa? Ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminak nyadi antara menua ajak. Teng menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia na alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, bingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa jak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun atau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak.